rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro warga Kedawung dan Copetong warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik juga.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus. Melaksanakan
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan sampai menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estacuyo berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: takut KPK kan.
1: Kawasan Jalan Serdang, babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, bagaimana aktivitas Anda di pagi ini pendengar? Semoga segala aktivitas yang sedang Anda jalani berjalan dengan lancar ya, diberikan kemudahan dan tentunya membuahkan hasil yang baik. Nah, buat Anda para pecinta kopi, jangan lupa sempatkan waktu sejenak untuk ngopi pagi ya. Secangkir kopi hangat bisa menjadi teman untuk melepas penat begitu, menyegarkan pikiran dan mengembalikan semangat sebelum melanjutkan aktivitas Anda. Tapi ingat pendengar, ngopinya cuma secukupnya saja ya, agar tetap nikmat dan juga tubuh tetap terjaga begitu. Baik pendengar, tetap semangat menjalani hari dan terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di frekuensi FM 91,7 MHz, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkait warga Waimulu keluhkan krisis air bersih saat kunjungan Camat Weri. Pendengar, warga desa Waimulu, Kecamatan Weri, Kabupaten Manggarai, mengeluhkan krisis air bersih yang hingga kini masih dialami oleh masyarakat setempat. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Camat Weri, Damianus Cemparu, saat melakukan kunjungan kerja ke desa tersebut. Kunjungan kerja itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus meninjau langsung kondisi fasilitas publik dan pelaksanaan sejumlah program pembangunan di wilayah Kecamatan Weri. Dalam dialog bersama pihak kecamatan, sejumlah warga dan tokoh adat mengungkapkan bahwa minimnya debit air bersih telah mengganggu kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Tokoh pemuda desa Waimulu, Wawan Odin, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami oleh warga. Menurutnya, ketersediaan air minum bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipenuhi. Ia berharap pemerintah kecamatan segera menindaklanjuti persoalan tersebut ke tingkat kabupaten agar krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat desa Waimulu dapat segera teratasi. Menanggapi keluhan tersebut, Camat Wairi Damianus Cemparu berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat terkait krisis air minum bersih kepada dinas terkait ke tingkat kabupaten agar segera mendapat penanganan. Selain menyerap berbagai keluhan warga, Damianus juga meninjau langsung pelaksanaan sejumlah program desa, termasuk program strategi nasional yang tengah berjalan di beberapa wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pembangunan desa berjalan dengan baik dan juga tepat sasaran. Sejumlah desa yang tercatat telah melaksanakan program strategis nasional, antara lain Desa Lalong, Desa Bangka Kenda, Desa Satarkeling, Desa Waimulu, dan Desa Poco. Sementara itu, terhadap desa-desa yang belum melaksanakan PSN, pihak kecamatan saat ini tengah melakukan pendekatan dan juga koordinasi intensif juga guna, maksud kami, mengetahui berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Selain melakukan evaluasi terhadap proses yang sedang berjalan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk meninjau sejumlah program yang masih tertahan dalam proses administrasi maupun pemenuhan persyaratan lainnya. Ia berkomitmen mendorong perbaikan jalan desa serta peningkatan akses air bersih guna mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Tedos, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan hak dasar warga yang harus menjadi prihatin terhadap pemerintah desa kedepannya. Baik, mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu Jos.
2: Eh Win, sini deh, sini deh cepetan. Cek dulu ini, cek.
3: Apaan sih?
2: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
3: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komen.
3: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
3: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
3: Kok sama hukum sih?
4: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius. Yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
3: Kok serem ya?
2: Serem ya.
4: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI SP Labuan Bajo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Selamat 1/2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
11: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi terkait Wakil Bupati Manggarai Timur tinjau perbaikan darurat Crossway Uwaye Musur. Mendengar, Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, meninjau langsung proses penanganan darurat fasilitas penyeberangan Crossway Uwaye Musur di Desa Bea Ngencung, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur. Fasilitas infrastruktur tersebut sebelumnya putus total akibat diterjang banjir pada Rabu dini hari, 13 Mei 2026. Arus sungai yang meningkat drastis setelah hujan lebat mengguyur wilayah Kecamatan Ranamese menyebabkan akses transportasi menuju tiga desa, yakni Desa Satarlenda, Desa Lidi, dan Desa Beangencung lumpuh total. Akibat kerusakan itu, aktivitas masyarakat serta distribusi logistik di wilayah terdampak sempat mengalami gangguan serius. Kunjungan Wakil Bupati Tarsisius dilakukan untuk memastikan proses penanganan darurat berjalan optimal, sekaligus melihat langsung kondisi terkini infrastruktur yang menjadi jalur vital penghubung masyarakat di kawasan tersebut. Saat ini, alat berat dan tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur telah disiagakan di lokasi guna mempercepat proses perbaikan darurat agar akses masyarakat dapat segera kembali normal. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur, Ferdi Mbembok, mengatakan penanganan sementara di lokasi telah mulai dilakukan menggunakan dana belanja tidak terduga. Selain penanganan jangka pendek, Ferdi menyebut Dinas PUPR bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga tengah menyiapkan langkah penanganan permanen berupa pembangunan jembatan. Ia berharap usulan tersebut dapat segera disetujui hingga pembangunan jembatan permanen dapat direalisasikan dan konektivitas masyarakat di wilayah Rana Mesek kembali berjalan normal. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga

poin dan Pink Beach yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal, Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita

0: Bajo gerbang menuju Komodo warisan dunia.
1: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti simaung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekedar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1.

punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol enak, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng, camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon, camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda yang masih mengudara untuk Anda hingga saat ini ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Pengaruh Utamaan Gender ya. Dan pada edisi kali ini kita akan mengangkat tema terkait menjadi perempuan yang aktif dan juga produktif melalui dunia jurnalistik. Bersama narasumber yang inspiratif, kita akan berbincang tentang bagaimana perempuan dapat berperan aktif di dunia jurnalistik, menghadapi berbagai tantangan, serta terus berkarya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dan di program ini, pendengar, di program Pengaruh Utamaan Gender ini, kami akan dihadiri oleh narasumber-narasumber hebat ya, dan juga yang akan dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, siapkan pertanyaan dan juga pendapat Anda karena perbincangan kali ini akan sangat sayang untuk dilewatkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: Program acara Pengarus Utama Engender Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar ya. Selamat datang di program Pengarus Utamaan Gender ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda, menemani Anda di program Pengarus Utamaan Gender untuk edisi siang hari ini. Kita akan membahas terkait tentang menjadi perempuan yang aktif dan produktif melalui dunia jurnalistik. Dan ya, untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo ada tiga orang jurnalis perempuan asal Labuan Bajo ya. Ini ada Epi Wahab dan Tari Rahmaniar dan juga Vera Bahali. Dan ya, pemirsa, kita akan langsung saja menyapa tiga wanita jurnalis terbaik Labuan Bajo ini. Selamat siang kakak-kakak semua.
2: Siang.
1: Selamat siang. Apa kabar siang ini?
3: Sehat kakak.
1: Sehat ya?
3: Kakak Agung sehat.
1: Puji Tuhan sehat juga. Sehat juga ya.
4: Tari amazing
1: ya. Oke, baik. Santai saja ya, kita relax. Oke. Kakak boleh diperkenalkan dulu, mungkin masih ada dari pendengar ataupun yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo yang belum tahu yang mana Kak Vera, yang mana Kak Rahma, yang mana Kak Epi begitu. Mungkin boleh diperkenalkan dulu.
3: Senior.
4: Oh, bisa. Halo, saya Vera Bahali. Saya sekarang kontributor kompas.com.
1: Oke. Yang di tengah ada siapa?
5: Oke, saya Tari Rahmaniar, biasa dipanggil Tari. Saya jurnalis Tribun Flores.
1: Wah. Yang di sebelah sudut kiri,
6: saya Epi dari
1: RRI, sudah jelas ya.
5: Tuan rumah.
1: Oke, baik, itu mendengar itu tadi ada tiga narasumber kita ya, yang akan kita bahas bersama dengan mereka terkait topik yang tadi sempat disampaikan di awal begitu ya. Dan ya, untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda juga bisa menuliskan pertanyaan untuk tiga narasumber kita ini di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo gitu ya. Kita bahas sedikit tentang ini dunia jurnalistik kak ya. Ini sebelum kita masuk ke dunia jurnalistik, mungkin kita boleh perkenalkan lebih dalam dulu ya. Ini awal mula kenapa tiga kakak-kakak ini mau terjun di dunia jurnalistik gitu.
5: Oke, Kavira,
1: ya. Boleh silakan. Yang lebih tua lagi.
5: Iya, lebih tua kita.
4: Senior. Kalau saya kak, jadi jurnalis itu memang awalnya kecelakaan saja.
1: Okay.
4: Kecelakaan itu karena dulu kan waktu SMA jurusan bahasa tuh, jadi kita bingung ini kalau jurusan bahasa tuh kuliahnya apa ya. Jadi pas cari-cari pas kelas 3 SMA itu cari-cari jurusan bahasa itu apa. Oh, salah satunya ilmu komunikasi jurnalistik. Setelah saya kuliah ambil ilmu komunikasi jurnalistik, semester 5 itulah langsung berkecimpung di dunia jurnalistik dulu di Makassar. Ternyata memang passionnya di situ. Oh, cocok kayaknya ini, memang cocok dengan saya gitu ya. Terus pulang ke Labuan Bajo, sempat di TV One 10 tahun dari tahun 2016 sampai Maret kemarin. Baru sekarang sudah di kompas.com.
1: Tapi merasa tersesatnya itu berarti waktu belum di semester 1, baru di semester.
4: Iya, sebenarnya waktu kelas 3 SMA sih saya bingung. Soalnya kalau mau ambil jurusan jadi guru biologi, saya SMA ya jurusan bahasa. Jadi saya pikir ya pas kita ngobrol-ngobrol di kelas, jadi wartawan deh, karena kan kebetulan saya juga dulu suka nulis toh. Jadi kalau yang suka nulis tuh cocoknya jadi wartawan gitu dulu. Jadi ya sudah masuk jurnalistik.
1: ini profesi yang terjadi karena kecelakaan ringan
4: iya.
1: Gitu.
4: Kecelakaan tapi enak.
1: Kecelakaan tapi
4: orang
1: enak.
4: Kan kecelakaan sakit toh,
1: iya.
4: Saya enak.
1: Ini bisa saja ini kata-kata jurnalistik ini.
4: Iya.
1: Kalau Karama sendiri bagaimana?
5: Kalau saya itu memang dari SD, kelas 6 SD.
1: Bahkan dari kecil ya?
5: Suka tulis diary.
1: Di
5: dulu
1: binder.
5: Kan ada buku harian.
1: Binder.
5: Tapi dulu saya tidak punya binder, buku biasa.
1: Buku biasa.
5: Jadi tulis, suka ungkapkan peristiwa,
1: perasaan
5: apa
1: gitu.
5: Di buku itu. Akhirnya dari situ, terus Terus saya juga tidak suka matematika. Jadi cari nih jurusan waktu SMA, mau masuk SMA cari kira-kira apa ya yang tidak ada matematikanya. Masuklah di bahasa, terus suka nih nonton Najwa Shihab. Itu tuh jadi motivasi saya.
1: Menjadi motivasi, ingin menjadi Najwa Shihab gitu ya.
5: Iya, ya seperti itulah intinya.
1: Seperti itulah ya.
5: Terus akhirnya ambil kuliah komunikasi, setelah dari jurusan bahasa waktu SMA ambil kuliah komunikasi, mulai masuk di komunitas jurnalis warga.
1: Ada komunitasnya juga, Pak?
5: Iya, kalau di Kupang kita ada.
1: Oh, di Kupang.
5: Iya, dan itu perdana kita bentuk juga.
1: Oke, salah satu inisiatornya ada di sini ternyata.
5: Iya, betul.
4: Oke. Ini orangnya.
1: Ini orangnya di sini ternyata. Kalau dari Kak Epi sendiri nih, bagaimana awal mulanya bisa cemplung ke dalam dunia jurnalis? Apa kecelakaan juga atau bagaimana?
6: Awalnya coba-coba, Kak. Jadi waktu itu keterima di RRI, saya sebagai penyiar. Terus waktu itu ada cari kontributor untuk pemberitaan. Dan saya coba mengajukan diri dan ternyata diasesi oleh kantor. Jadi saya coba untuk jadi jurnalis. Lama-kelamaan ternyata nyaman. Itu awal mulanya bisa terjun ke jurnalis.
1: Tapi berarti kalau dari KIP sendiri memang dari waktu masa sekolah belum ada kepikiran mau menjadi jurnalis.
6: Sampai kuliah pun kan ada dua jurusan, jurnalis sama produksi TV. Saya ambil produksi TV karena memang tidak niat jadi jurnalis loh.
1: Awalnya.
6: Tapi ternyata di perjalanan
1: dikasih ke
6: jurnalis. Sebagai jurnalis.
1: Itu dia, ini luar biasa sekali. Biasanya bahkan ada sesuatu yang kita tidak suka bahkan dikasih untuk dipaksa untuk suka begitu jadinya.
4: Akhirnya suka.
1: Oke, ini luar biasa sekali, tiga wanita superior. Kalau dari kakak bertiga ini sendiri, ini menurut kakak sendiri sebenarnya apa makna menjadi perempuan yang aktif dan produktif di era digital saat ini? Dari sudut pandang seorang jurnalis seperti itu. Saya mau dari yang paling kecil dulu.
4: Yang paling kecil.
1: Dari tadi yang paling tua, coba yang paling kecil.
5: Kalau makna maknanya kalau dari saya itu bagaimana saya sebagai perempuan sendiri kan?
1: Yeah.
5: Kita tahu sekali di Indonesia ini populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tapi banyak kasus-kasus atau masalah-masalah yang sensitif yang terjadi pada perempuan itu jarang sekali untuk dilihat. Itu makna saya menjadi jurnalis perempuan itu sebenarnya saya pengen sekali suara-suara atau hal-hal yang isu-isu terkait perempuan itu lebih diangkat. Jadi tidak menjadi satu hal yang sensitif untuk dibahas begitu. Itu
1: luar biasa sekali. Itu dia. Kalau dari Kavira dulu.
4: Oh, kalau saya
5: ini terakhir.
4: Makna menjadi aktif dan produktif kalau menurut saya perempuan itu saya rasa punya peran besar juga dalam kehidupan. Kan sejauh ini kan dulu orang tua dulu atau zaman dulu itu kan orang selalu berpikir perempuan itu cukup di rumah saja, melahirkan,
1: ya, di belakang, gitu. Okay.
4: Melahirkan, mengurus keluarga, mengurus rumah. Bukan berarti sekarang tidak tapi kalau sekarang perempuan juga perlu masuk ke semua lini, maksudnya semua bidang, baik itu di bidang ekonomi, pemerintahan, termasuk di jurnalisme juga seperti kami bertiga. Jadi dengan begitu kita bisa. Kalau selama ini ada kan yang bilang jurnalistik ini kan sebenarnya seperti pekerjaannya laki-laki gitu ya. Tapi buktinya kami bertiga bertahan. Terus ada sisi kayak sentuhan-sentuhan feminis yang hanya bisa dibuat oleh kayak misalnya kalau liputan-liputan human interest atau liputan-liputan seperti yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Pendekatannya perempuan itu lebih bagus dibandingkan laki-laki. Itu yang pengalaman saya.
1: Jiwa kayak keibuannya begitu.
4: Iya, karena kita masih bisa bawa kita punya naluri sebagai seorang ibu, pendekatan yang bagaimana, karena kan kadang-kadang itu teori yang kita dapat di kuliah atau pendidikan itu tidak sama seperti apa yang kita harus kita lakukan di lapangan gitu.
1: Oke. Kalau dari Kak Ipi sendiri?
6: Kalau dari saya makna menjadi jurnalis yang aktif dan produktif. Ya balik lagi juga tadi yang disampaikan di era digital sekarang. Ya kita tahu kalau misalkan semua orang bisa mendapatkan informasi dari mana saja, tapi dengan kehadiran jurnalis ya kita bisa memberikan suatu pemberitaan yang sesuai fakta. Dan untuk perempuan juga mungkin selama ini banyak stereotip yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak identik dengan jurnalis. Bahkan beberapa narasumber kita ketika tahu kita perempuan, jurnalis perempuan, dia sempat kaget, oh ternyata perempuan gitu. Jadi ya dengan kita produktif dan aktif, kita juga bisa memberi edukasi kepada yang lain, anak-anak muda bahwa ayo jadi
4: perempuan
6: jurnalis,
4: bisa.
6: Jurnalis juga suatu pekerjaan yang keren gitu, yang bagus. Kita menyampaikan informasi, kita juga mengedukasi orang-orang dengan pemberitaan kita.
1: Itu dia. Nah kalau dilihat kan berarti memang tadi berarti memang ini perjuangan yang memang perlu sangat didalami dan ditekuni dengan sabar gitu. Karena kalau kita bicara soal tadi sempat disampaikan kalau populasi perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki. Tapi kalau secara kerja lapangan ya laki-laki lebih banyak sebenarnya daripada perempuan begitu kan. Oke, kalau tadi sempat disampaikan oleh Kak Rahma ini ya, ini motivasinya juga melihat ada dari Najwa Shihab gitu. Nah, kalau dari kakak berdua ini yang memotivasi kakak untuk terus berkarya di bidang jurnalistik apa? Mungkin nanti Kak Rahma boleh jawab juga selain dari Kak Najwa itu apalagi begitu? Mungkin Kak Epi begitu begitu ya?
5: Ya, Kak Epi sama Kak.
1: Oke, kalau dari Kak Epi dulu yang memotivasi
6: menjadi seorang jurnalis, ya sosok yang pertama kali saya tahu jurnalis itu Najwa Shihab memang. Ada Kak Rosi ya dari
4: Kompas
6: TV. Tapi paling sering ngelihat cara interview, cara dulu awal-awal jurnalis itu ya Najwa Shihab. Dan juga senior-senior saya di RRI. Karena mereka yang pertama mengajarkan saya tentang dunia jurnalis.
1: Oke. Kalau dari Kak Vera bagaimana?
4: Kalau saya yang memotivasi itu sendiri.
1: Dalam sekali ini kalau sudah bahas diri sendiri.
4: Iya. Terus sekarang juga anak-anak dan keluarga gitu ya. Kalau yang pertama saya pikir kalau saya tinggal di rumah sejak saya kan orangnya sudah dari umur belasan tahun kerja di lapangan tuh. Jadi kalau tinggal di rumah itu malah badan sakit-sakit.
1: Jadi harus turun lapangan gitu.
4: Itu yang memotivasi saya. Waduh, saya ini harus keluar, harus kerja. Terus itu juga kan passion. Terus yang kedua, di kehidupan kita sekarang dengan tekanan ekonomi yang luar biasa sekarang di Indonesia, seluruh dunia juga, sayang sekali kalau kita punya potensi tapi tinggal di rumah saja. Jadi menurut saya ya dengan memotivasi berpikir bahwa kebutuhan ekonomi itu kebutuhan hidupnya kita itu berlangsung setiap detik. Jadi kalau kita tinggal diam saja di rumah, ada potensi disia-siakan itu kan. Kasihan tuh. Jadi selama jurnalisme ini bisa kasih kita dalam tanda kutip makan, jalan terus.
1: Tabrak terus.
4: Tabrak terus.
1: Kalau dari Kak Rahma?
5: Kalau saya selain tadi motivasinya ada Najwa Shihab, pokok yang menjadi idola ya. Selain itu kepekaan. Saya merasa ketika sebelum saya menjadi jurnalis, saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa membantu orang. Tapi ketika saya bisa bertemu orang, saya bisa mendengarkan dan saya menulis cerita mereka, itu menjadi kebanggaan buat saya dan juga kebanggaan buat mereka. Akhirnya mereka bisa ya, oke, suara kami itu mungkin terdengar walaupun hanya di koran atau hanya di media online, tapi setidaknya dibaca banyak orang begitu tuh. Jadi saya rasa mungkin hal kecil itu yang bisa saya bantu atau kontribusi untuk masyarakat dan lingkungan.
1: Itu juga dalam sekali ya, karena maksudnya tidak semua orang kan bisa tembus ke situ. Maksudnya kalau kita berbicara soal media begini kan sulit sekali untuk orang mungkin berpikir kayak kalau memasukkan tulisan ke media mungkin ada sulit masuknya, diseleksinya seperti apa begitu. Tapi dengan adanya kakak-kakak di sini kan mempermudah jadinya, memperkenalkan kalau tidak sesulit itu begitu ya kan. Oke, ini luar biasa sekali ini tiga wanita memotivasi begitu ya. Karena memang tadi sempat disampaikan juga ini motivasinya tetap ujung-ujungnya kepada masyarakat.
4: Benar.
1: Oke, luar biasa sekali. Dan kalau kita berbicara soal jurnalistik juga ini kakak, sejauh mana sebenarnya dunia jurnalistik ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dan menunjukkan potensinya sejauh yang kakak bertiga sudah jalankan sejauh ini?
4: Siapa duluan?
1: Silakan, boleh bebas. Mau siapa sejauh duluan?
4: Kalau pengalamannya saya dari tahun 2014 perempuan lumayan, tapi yang berminat tidak terlalu banyak.
1: Yang berminat
4: Iya, kalau perusahaan media memberi kesempatan ke perempuan untuk jadi jurnalis itu sejauh ini banyak lah, karena kan ada banyak hal yang bisa diambil dari potensi sebagai perempuan. Itu tadi yang dia punya pendekatan bagus, dia bisa tangani lipon-lipon seperti PPA tadi, terus dengan sisi keibuannya juga. Cuma untuk bertahan itu sebenarnya tidak banyak, karena itu tadi perempuan itu kan ada fase di mana dia harus melahirkan, dia hamil, dia punya fisik kan ada yang tidak ada kuat fase, gitu. Belum lagi tekanan budaya patriarki. Kita punya budaya ini kan kayak di Flores, kita kasih contoh saja di Labuan Bajo, Flores itu contoh pasti saya, Tari dan Evi itu pernah mengalami yang begini. Kita jalan misalnya kan liputannya kita ini kan tiba-tiba malam tuh ada kebakaran, kita harus keluar.
1: Iya, harus terjun langsung.
4: Dengan cara berpikirnya masyarakat, oh perempuan kalau keluar malam nih tidak bagus. Misalnya kita tidak bertahan, saya Evi dan Tari itu tidak bisa kuat dengan dengan desas-desus seperti itu, pastikan secara mental aduh cukup deh, takut dicurigai, takut. Tapi kalau seandainya untung mentalnya kan tiga nih baja semua biar diomongi gas terus gitu. Itu saja, itu saja. Tapi kalau untuk perusahaan memberi kesempatan, saya rasa rata-rata perusahaan media sekarang beri kesempatan ke perempuan untuk karena perempuan. Itu tadi potensi-potensi dengan kelebihan-kelebihan lain dibandingkan dengan laki-laki. Mungkin ada des-des tertentu yang memang dibatasi, kayak contoh des hukum dan kriminal tuh jarang sekali perempuan. Kita biasanya perempuan tuh liputan ekonomi,
1: Liputan penyentuh PM, sekali
4: iya, gitu. Pemkap, Pemprov mungkin ini yang pengalaman di provinsi dulu. Kalau hukirmi itu jarang, karena saya dulu waktu tahun 2014 itu saya di Makassar saja, saya sendiri saja perempuan hukrim dari kita yang puluhan orang gitu ya. Jadi memang pilih-pilih sejatuh tidak itu. Itu paling itu menurut saya. Banyak yang kasih kesempatan tapi yang berminat sedikit.
1: Iya, karena memang tidak banyak sekali stigma-stigma ketika harus terjun lapangan kan kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di lapangan seperti itu kan.
4: Sama kan Kak, ada kan yang bilang sekarang kan lagi banyak gerakan kencang sekali perlindungan terhadap jurnalis perempuan. Karena rentan juga. Kayak saya saja Kakak, selama beberapa tahun ini saya meliput di lapangan itu, saya bisa rasakan bagaimana perempuan itu memang lebih gampang diserang, lebih gampang diintimidasi. Bukan karena dia yang mudah diintimidasi, tapi pikiran narasumber atau orang lawannya kita yang mengintimidasi kita berpikir, oh dia ini kan perempuan, dia lemah. Jadi sering sekali saya tuh kalau misal ketemu narasumber baru masih mereka bentak kita.
1: Ya, belum paham.
4: Karena belum tahu, oh dia ini kan perempuan, pasti dia tidak bisa lawan gitu ya. Tapi ya sudah, kita kalau beberapa perempuan yang misalnya dia lemah, dia pasti menyerah di situ, tuh takut dibentak, diintimidasi. Tapi kalau kita sudah matang berpikir, mental juga sudah
1: ya hal-hal begitu, ya biasa saja.
4: Iya, biasa saja gitu. Ya. Dan kita dilindungi dong, jurnalis ini kan punya solidaritasnya kuat. Terus kita juga punya lembaga bantuan hukum sendiri. Terus ada juga komunitas dan organisasi pers gitu ya.
1: Secara ini tetap kuat lah apapun yang terjadi tetap. Begitu kan. Kalau dari KIP sendiri bagaimana?
6: Gak bisa diulang pertanyaannya kan.
1: Kalau dari KIP sendiri sejauh mana KIP melihat dunia jurnalistik ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dan menunjukkan potensinya?
6: Sejauh ini sangat memberikan ruang ya kan. Dari sini kan kita menulis tuh kan kadang kita juga mengutarakan apa yang kita rasakan, tapi baik verifikasi data gitu. Jadi misalkan kita tahu ada suatu isu yang membuat kita jadi gelisah gitu, kita ingin angkat ya, kita coba liput itu, misalkan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita coba cari ada kasus tidak yang seperti itu. Terus kita ke para pengamatnya, kita tanya kira-kira penyebabnya itu seperti apa. Jadi kita bisa mengangkat isu-isu yang menurut kita relevan dengan kehidupan kita sehari-hari untuk kita beritakan gitu, kita sampaikan dan kita edukasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah isu yang ada di sekitar kita dan memang harus kita edukasikan ke mereka, kita minta mereka untuk bisa meminimalisir hal itu terjadi kepada kita.
4: Sensitivitas.
1: Iya. Itu dari karakter diri sendiri. Mungkin ada sesuatu yang pernah KIP rasakan begitu mungkin ya.
6: Jadi banyak sih Kak.
1: Oke, kalau dari Karama sendiri seperti
5: dari
1: apa?
5: Dari saya cukup jauh.
1: Jauh sampai cukup. Provinsi begitu.
5: saya alhamdulillahnya kak, saya dengan menjadi seorang jurnalis saya akhirnya bisa menginjak ibu kota.
1: Iya.
5: Saya menginjak beberapa daerah. Yang paling maksudnya kan jarang saya sendiri ya, itu jarang sekali tahu soal politik. Tapi dengan menjadi jurnalis, saya diberikan ruang untuk masuk bagaimana memahami politik itu, dinamika politik itu seperti apa, permainan di dalamnya seperti apa.
1: Akhirnya gitu. Bisa pelajari.
5: Akhirnya ya, bisa itu. Saya pelajari, bisa saya saya observasi nih, tapi caring beberapa hal yang saya harus tulis begitu. Karena saya juga pikir tidak ada berita yang lebih mahal daripada nyawa.
4: Betul.
1: Itu dia.
5: Gitu.
1: Oke. Kalau dari kisah perjalanan, kalau dari KP sendiri, berarti menjadi jurnalis itu sudah berapa lama?
6: Dari 2000 penyiar, saya 2022 masuk RRI 2022. Penyiar setahun dari 2023
1: sampai saat ini. Kurang lebih 3 tahunan ya. Kalau Kak Rahma sendiri?
5: Saya dari 2020 ya, masa Covid. Untuk jurnalis dari lokal dulu, media lokal, dulu ada Lintas NTT, itu Pak Palci Amalo, dia wartawan Media Indonesia juga. Jadi kita berdua kelola Lintas NTT, mulai ke PPMN untuk berita-berita lepas, baru ke Poskupang dan Tribun Flores. Itu sekitar masuk tahun ini 7 tahun berarti.
1: 7 tahun. Ya. Berarti yang paling lama sendiri Kak Vera begitu ya.
4: Ya, saya paling tua juga di Saya milenial, mereka Gen Z.
1: Oke. Dari kisah panjang perjalanan kakak-kakak ini menjadi jurnalis, ini tantangan apa yang paling sering dihadapi perempuan ketika bekerja sebagai jurnalis?
4: Epi dulu.
1: Iya, silakan.
6: Tantangan tentu yang selain tadi Kak Vera bilang, kadang narasumber mungkin karena tahu kita perempuan jadi ogah-ogahan untuk balas kita. Kalau ketemu juga banyak juga yang beberapa main-main gila yang ini ya. Cuman kita karena memang kita membutuhkan dia, jadi ya bagaimana caranya kita meresponnya dengan baik. Tapi kalau memang sudah terlalu kelewatan ya biasanya kita pun menyampaikan keberatan kita. Terus kesulitan kedua adalah itu tadi juga ketika turun lapangan kan kita harus standby setiap waktu. Ada kejadian apa-apa kita turun walaupun tengah malam, subuh. Mungkin kalau saya juga adalah ketika konferensi pers, ketika apa doorstop doorstop ini kan kita harus desak-desakan, kita harus ke tempat, harus bagaimana caranya kita mendapatkan angle tempat terbaik supaya foto video kita bisa bagus narasumber. Nah itu kan kita wanita ini kan punya banyak area-area sensitif ya.
4: Every pernah lah
6: itu. Doorstop itu kan kita harus tetap-tetapkan sama beberapa jurnalis-jurnalis lain yang didominasi oleh laki-laki. Nah itu salah satu tantangan bagaimana kita bisa menjaga diri kita pada saat doorstop itu agar tidak menyentuh area-area
1: yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya.
6: Tapi syukurnya teman-teman jurnalis yang laki-laki di sini, mereka juga paham itu. Jadi kadang mereka pun memberikan kita ruang, ini yang perempuan coba di depan. Nanti mereka kasih kita di depan sehingga kita bisa lebih leluasa kita bisa lebih tidak perlu khawatir lah kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang menyentuh seperti itu.
1: Itu kalau dari pengalaman di Labuan Bajo. Kalau dari Kak Rahma sendiri yang pernah sempat di luar Labuan Bajo sendiri ya seperti apa?
5: Kalau tantangan saya menjadi jurnalis perempuan itu ya hampir mirip ya, hampir mirip kita rasakan itu adalah stereotip yang masih ada di lingkungan mungkin itu masih kayak apalagi secara fisik saya kecil dan mungil. Jadi kadang ketika datang, wah saya kira anak SD, kadang gitu.
1: Oh begitu pak?
5: Iya, kadang begitu. Terus kadang, oh ternyata perempuan, begitu. Jadi itu itu tapi mungkin itu menjadi sedikit saja cerita yang tidak terlalu menantang. Yang menantang, paling menantang itu adalah ketika liputan demo kak. Kalau liputan demo itu kita
1: itu
5: juga bingung antara ambil berita atau melindungi nyawa, begitu.
4: Jadi tadi nyawa tidak.
5: Tidak ada berita yang lebih mahal daripada nyawa. Jadi lebih ke liputan-liputan yang seperti itu, kayak kayak demo, terus yang kayak permisi, masalah-masalah yang bersifat sensitif
1: Kalau dari Kak Rahma sendiri, awal-awal bagaimana cara membangun diri sendiri, pemikiran diri sendiri untuk tetap maju dan bertahan di dunia jurnalis? Karena tadi sempat disampaikan kalau beberapa tantangannya karena memang dari porsi posisi badan sendiri yang mereka mungkin menganggap oh ini betul tidak ini jurnalis ini masa anak kecil gitu. Bagaimana cara Kak Rama sendiri membentuk pola pikir Kak Rama sampai bisa bertahan di dunia jurnalis ini?
5: Kalau menurut saya tidak bisa merubah pola pikir orang ya. Mm-hmm, saya tidak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan, tapi saya bisa mengontrol apa yang mengontrol diri saya. Saya mau terima atau tidak nih komentar mereka. Jadi saya tetap profesional sih. Tujuan saya datang adalah untuk mewawancarai narasumber, tidak menilai fisik apapun. Yang saya nilai adalah kinerja. Begitu. Jadi menurut saya apapun yang mereka
1: katakan itu.
5: Terkait stereotip yang mereka bangun sebagai dengan saya sebagai seorang jurnalis perempuan, saya bisa mengontrol untuk tidak menerima
1: tidak
5: itu. Ya, itu
1: jadi
5: tidak akan masuk ke dalam diri saya. Itu tetap cukup gas. Di luar, silakan hempaskan. Hempaskan saja.
1: ini wah, strong woman nih. Kalau dari Kak Vera sendiri seperti apa?
4: Apa itu tadi? Yang mana nih?
1: Tantangan yang paling sering dihadapi.
4: Tadi ada dijawab sama dia juga. Terus kalau saya juga pengalaman topografi kita punya wilayah nih Kak. Kan saya punya wilayah tugas kan Kabupaten Manggarai Barat. Misalnya kalau ada kejadian dulu sebelum jalan Terang bagus nih, pernah ke Terang?
1: Belum pernah sih.
4: Jadi sebelum jalan Terang itu bagus dulu, kalau ada angin puting beliung kita kan harus ke TKP. Atau ada peristiwa bencana alam itu. Dengan kondisi jalan yang buruk, jalan hutan, banyak binatang buas, ular. Saya ini kan takut ular tuh. Jadi harus lawan itu. Jadi jurnalis demi bisa melaporkan sesuatu secara aktual dan sesuai fakta, kita tuh harus lawan semua rasa takut itu gitu. Jadi ya itu ke lokasi dengan medan yang seperti itu. Karena kan berita tuh tidak mau tahu kau mampu tidak, yang jelas masyarakat harus terima dalam kondisi oh betul kondisinya seperti ini.
1: Faktanya seperti itu begitu.
4: Iya, gitu. Tapi Evi jago, dia bisa pergi ke air terjun apa itu.
1: Oh iya, kalau Evi mengendali alam dia. Ya.
4: Iya, dia anak alam tuh.
1: Dia jago. Begitu ya. Ini pengalaman yang luar biasa sekali karena ya kalau kita lihat memang ya wajar saja ketika kita mendengar kalau misalnya banyak sekali peluang dari media-media yang membuka ruang untuk wanita atau perempuan menjadi jurnalis begitu. Tapi dengan tantangan-tantangan yang terjadi seperti itu, ya wajar ketika mereka juga masih berpikir secara matang begitu. Berani tidak terjun tidak? Dengan tadi seperti kayak ke lapangan ketemu ular ini bagaimana?
4: Kita pernah.
6: Ya, tapi kan ternyata belut.
4: Waktu kami liputan banjir di Gorontalo saya sama dia. Jadi ada belut lewat. Dia bilang ular, ya lompat lah kita.
6: Itu waktu di situ juga panik. Ternyata belut.
1: Oke. Itu cerita menarik. Ya itu tadi di balik ada cerita-cerita atau tantangan-tantangan yang terjadi kepada teman-teman jurnalis ini, memang ada banyak cerita juga yang sangat menarik dan ya itu bisa menambah pengalaman-pengalaman cerita hidup begitu ya. Kalau dari saya mau tanya di KIP sendiri nih, bagaimana cara KIP sendiri menghadapi stereotip atau diskriminasi gender yang mungkin ditemui di lingkungan kerja ataupun di lapangan manapun itu?
6: Kalau dari saya mungkin juga mulai dari kita ya. Kita jangan kayak manja, misalkan kita di contoh kecilnya kita di lingkungan teman kita, terus kita meminta ke teman kita, saya diperlakukan begini lah, harus begini lah, jangan. Karena kalau kita begitu ya, mereka akan dengan kita melakukan itu, mereka akan menerapkan ya bahwa perempuan lebih lemah dari kita. Jadi bisa mungkin kayak misalkan mau jalan kemana, ya kalau saya bisa bawa motor, saya akan bawa motor sendiri. Saya tidak harus kayak nebeng dengan teman laki-laki, karena kalau saya nebeng nanti mereka kira, perempuan ini ikut jadinya beban gitu. Mereka harus pikir lagi bagaimana gonceng saya untuk ke lokasi tersebut. Jadi ya mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil kita, lalu nanti akan terbiasa dengan kehidupan pekerjaan kita. Kita akan bawa ke lingkungan kerjaan kita.
1: Dan itu juga bisa membentuk pola pikir orang luar pada kita.
6: Tidak
1: gitu.
6: Usah kita jelaskan panjang lebar ke mereka, tapi kita
1: lewat aksi saja.
6: Aksi nyata. Karena kalau jelaskan kan kadang juga ada orang yang tidak mau kalah atau
1: apa. Iya betul.
6: Kita sudah ajak debat, tapi ternyata dia memang berdebat bukan untuk
4: mencari jalan keluar.
6: Cari
1: emosi.
4: Egonya dia.
1: Iya. Oke, itu kalau dari KIP sendiri. Kalau dari Kak Vera sendiri?
4: Kalau diskriminasi, kalau diskriminasi mungkin kalau kita yang di lapangan tidak terlalu rasai, kecuali yang di ruang redaksi mungkin. Kayak bukan rahasia lagi, profesi apapun, perempuan itu selalu opsi B dia. Untuk jabatan-jabatan. Jadi kalau jenjang karir itu kadang-kadang perempuan itu opsi B. Memang banyak perempuan di Indonesia yang tangguh, yang kayak Najwa Shihab, dia bisa jadi pemimpin redaksi narasi gitu, dia bangun sendiri. Tapi lebih banyak perempuan malah itu tadi, kesempatan jenjang karirnya itu lebih, peluangnya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Bukan berarti tidak ada gitu ya. Kadang ada yang begini, mungkin karena perempuan tadi dianggap, itu tadi karena budaya patriarki, perempuan itu dianggap sudah terlanjur di kepala berpikir bahwa perempuan itu orang yang mengelola gitu rumah tangga. Dia tidak bisa, dia tidak bisa terjun ke urusan kayak politik dan sebagainya. Bukan berarti saya meremehkan orang-orang yang bekerja di rumah ya, sepertinya mama juga ibu rumah tangga. Luar biasa dia mengurus kami. Maksudnya kalau di luar itu kan selalu
1: orang-orang yang punya niat, perempuan-perempuan yang punya niat untuk bekerja seperti itu,
4: punya potensi
1: di luar itu, tidak usah ragu. Kadang-kadang memang kayak dibentuk jadi pemikirannya, sudahlah tidak usah.
4: Iya, mending laki-laki lebih bisa.
1: Betul. Kalau dari Kak Rahma, seperti apa?
5: Maaf Kak, coba ulang pertanyaan.
1: Oke. Kalau dari Kak Rahma sendiri, kan Kak Rahma sendiri tadi sempat disampaikan kalau pernah sempat juga di bagian provinsi begitu ya.
5: Iya.
1: Kalau dari Kak Rahma sendiri, bagaimana cara menghadapi stereotype atau diskriminasi gender yang mungkin ditemui di lingkungan kerja seperti itu, atau yang pernah dialami di lapangan?
5: Kalau yang dialami di untuk di lapangan mungkin ya Kak ya, kalau kayak diskriminasi begitu malah saya suka kalau misalnya orang-orang ragu, misalnya jangan liput di situ bahaya. Saya suka hal-hal yang orang suka apa?
1: Larang begitu. Semakin dilarang semakin berani begitu.
5: Nah, orang larang saya suka tuh, semakin saya buat itu. Kenapa? Saya punya rasa penasaran begitu. Jadi kenapa? Kenapa tidak kalau misalnya saya bisa? Berarti membuktikan teman-teman jurnalis perempuan lain juga bisa, gitu. Terus kenapa tidak saya masuk? Kenapa hanya kalian? Kenapa mohon maaf ya? Kenapa hanya
1: laki-laki?
5: Laki-laki? Gitu, kenapa perempuan tidak boleh? Misalnya duduk dengan misalnya kita mau wawancara orang-orang yang mabuk nih, sebenarnya bisa kita dapat sedikit informasi dari orang itu.
1: Kejujurannya
5: justru saat mabuknya itu. Tapi kan ada banyak teman-teman atau mungkin di keluarga saya sendiri tuh rasa panik orang tua itu tentu ada kekhawatiran. Jangan liput di hal-hal yang begini, jangan liput di hal-hal yang begini. Tapi semakin mereka melarang, saya suka
1: Semakin ramah berani
5: gitu. Iya, semakin saya senang gitu. Akhirnya saya kalau misalnya berhasil saya buktikan, tapi kalau gagal saya diam gitu.
1: Daripada dibully kan.
5: Iya, daripada dibully. Kalau gagal sudah diam, tapi kalau berhasil saya bagi biasanya, saya share beritanya.
1: Share di mana-mana gitu. Oke, baik. Kita boleh jeda sesaat Kak Ayan. Habis ini kita bisa lanjutkan lagi obrolan kita sambil kita memantau apakah sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari penonton kita dan juga pendengar kita di YouTube RRI Labuan Bajo.
4: Kayaknya ada teman-teman.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Masih bersama di acara program Pengarus Utama and Gender Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ya, baik pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita masih di program Pengarus Utama and Gender ya, bersama dengan tiga narasumber kita, ada Kak Vera, ada Kak Rahma, dan juga ada Kak Epi sendiri. Dan ya Kak, kita boleh lanjutkan obrolan kita siang hari ini ya.
3: Silakan Kak.
2: Oke, kita boleh cek dulu di live kita di YouTube RRI Labuan Bajo, ada siapa saja yang sudah menyaksikan dan memantau kita di siaran ini. Oke, ini sudah banyak, ada 9 juta orang gitu. Ini oke, kita boleh baca dulu dari ini, ada dari Sandi Saputra, mantap para perempuan hebat. Ini dan juga ada dari Seputar Mabar, tiga wanita berpengaruh di Labuan Bajo. Hati-hati kalau ketemu mereka. Waduh, itu dia.
3: Hormat.
2: Oke, ini juga kita ada dari pertanyaan dari Seputar Mabar. Ini saya mau bertanya, di Labuan Bajo didominasi oleh laki-laki sebagai wartawan. Sejauh ini bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh teman-teman wartawan laki-laki kepada kakak-kakak bertiga? Silakan, mungkin siapa yang mau jawab pertama?
4: Saya? Boleh? Kalau jurnalis di Labuan Bajo ini rata-rata itu semua teman-teman itu sayang sama kami tiga. Terima kasih. Mana-mana kamera? Terus bukti sayangnya, kalau mereka ini kan belum menikah, jadi mereka belum terlalu rasa mungkin ya. Kalau saya yang sudah pernah turun lapangan dalam keadaan hamil, dalam keadaan sakit juga, pernah sakit perut itu apa segala macam aneh-aneh saja. Mereka itu biasanya banyak caranya mereka. Pertama tadi seperti yang Evi bilang, kadang-kadang kalau jumpa pers itu pas lagi berdesak-desakan, mereka kasih kami kesempatan di depan. Terus pernah juga kejadian dulu di Golomori, saya dan Evi ini bukan oleh sesama wartawan sih, tapi lebih ke penjaga, apa istilahnya itu, mereka punya penjaga
2: pengawal, gitu
4: pengawal.
2: Ya?
4: Okay. Mereka menghalangi kami tapi tidak tahu batas tubuh gitu ya. Jadi saya tegur, saya bilang kami ada perempuan dua orang di sini, karena kan orangnya ngegas balik, kami kan sebagai perempuan itu kan takut kita kalau dibentak balik, jadi ada yang teman jaga lindungi kami. Itu yang kedua. Terus waktu saya hamil juga, saya kan biasa tenteng kamera kalau liputan, mereka dengan tripod mereka selalu bantu tawarkan diri bawa,
2: untuk membawakan.
4: Jadi iya, makanya kami itu sayang sekali sama mereka.
2: Ya, sudah terjawab ya. Kalau kita boleh sambung sedikit tentang pengalaman begitu. Kalau dari Kak Rahma, mungkin ada pengalaman liputan yang paling berkesan dan memberikan pelajaran berharga bagi Kak Rahma sendiri, mungkin bisa diceritakan singkat, silakan.
5: Oke, kalau pengalaman berkesan meliputi itu banyak ya, sampai tapi yang paling tertanam di sampai saat ini menjadi pelajaran hidup buat saya itu ketika saya meliput pemulung. Itu ada di Kupang, namanya Aku Ada. Itu ada rumah kawasan khusus pemulung yang mereka di situ 33 kakak satu bangunan.
2: 33
5: kakak, jadi disekat-sekat. Jadi saya, maksudnya di satu sisi kita terlalu banyak mengeluh kerjaan, tapi saya melihat kehidupan di
2: balik yang, itu ternyata
5: di
2: ada
5: bagusnya perkotaan, masih ada orang-orang yang terpinggirkan gitu, anaknya juga anaknya juga harus mau tidak mau juga harus mulung begitu. Jadi itu menjadi pelajaran hidup sebenarnya. Jadi banyak liputan-liputan itu yang saya ambil untuk menjadi pelajaran hidup. Gitu. Bagaimana memperlakukan orang, timbal baliknya nanti seperti apa.
2: Iya ya.
5: Itu sih.
2: Itu cerita-cerita luar biasa sendiri. Kalau dari Kak Epi, seperti apa? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang
3: unik, yang seru,
2: seru, menarik seperti itu.
3: Salah satu yang mungkin tidak dilupakan adalah waktu kita liput di Krora. Waktu itu hari pendidikan, jadi kita coba cari sekolah yang masih belum diperhatikan, terus juga

0: genangan air, genangan sama air bahaya itu. Komodo di situ. Kita lewat tiga sarang komodo pada saat itu.
1: Tiga sarang komodo.
0: Jadi lihat itu, tapi yang buat saya sedih dan terharu tuh anak-anaknya itu punya kemauan sekolah yang luar biasa. Mereka datang dari pagi.
1: Mereka punya niat
0: pulang
1: yang
0: pun mereka walaupun lama, karena kan mereka pulang harus sama salah satu guru mereka. Jadi mereka tunggu gurunya, kalau misalkan gurunya lagi ada kegiatan di sekolah atau kegiatan di rumah keluarganya, mereka tunggu nanti pulang sama-sama dengan gurunya itu. Jadi itu pengalaman yang
1: tersentuh ya jadinya.
0: Karena itu juga kita salah outfit sebenarnya. Kita pakai sepatu jadi agak susah betul-betul. Dan setelah kita lewati medan-medan itu, kaki kita luka-luka karena lewati hutan-hutan itu. Jadi apalagi mereka begitu yang setiap hari melewati tempat itu.
1: Iya, kalau dipikir balik biasa, jadi
0: ya. Kita yang baru saja merasa kayak
1: aduh,
0: susah
1: pasti
0: sekali,
1: mengeluh jadi.
0: Itu sih paling yang paling berkesan itu.
1: Wah, iya sih, kalau saya juga turun lapangan seperti itu pasti wah, tersentuh sekali. Iya. Kalau dari Kak Vera sendiri?
2: Sama sih, kalau Evi tadi cerita tentang murid-muridnya, saya justru lebih
1: guru-gurunya.
2: Tertarik sama ibu gurunya. Okay. Jadi ada ibu guru itu sudah 21 tahun dari dia mengajar awal. Jadi kan itu kan ada desa tetangga. Jadi anak-anak yang dari desa tetangga itu kalau ke sekolah SD Kerora itu harus melintas 500 setengah kilo ya itu ya. Jadi ibu guru ini dia hanya seorang diri, setiap hari dia harus mengawal 10 sampai 15 anak untuk pastikan mereka itu tidak diserang oleh komodo. Jadi dia itu seorang ibu guru gitu. Dari yang dia digaji 5.000 per kepala keluarga sampai yang sekarang akhirnya dia lulus P3K kemarin. Jadi mereka tuh setiap hari tuh selain lewati hutan tadi ada lembah juga apa istilahnya tapi lembah, terus kadang juga mereka harus naik pohon untuk hindari hal-hal tertentu begitu. Terus kalau air sudah pasang itu otomatis pakaian itu dibuka, celana kadang juga pulang dalam keadaan basah sampai rumah. Jadi ternyata di kota kita ini yang disebut super prioritas ada
1: satu tempat lokasi yang seperti itu begitu ya.
2: Betul.
1: Wah, ini dia. Kalau dari saya mau tanya dari Kak Rahma sendiri nih, Kak Rahma bagaimana caranya membangun rasa percaya diri dan dari perempuannya bagi perempuan agar berani menyampaikan pendapat di ruang publik begitu sebagai seorang jurnalis.
3: Sebagai seorang jurnalis untuk menyampaikan hak pendapat, apalagi sebagai seorang jurnalis perempuan, tentunya informasi atau pendapat yang kita ingin sampaikan itu kita verifikasi dulu dong, benar tidak, kebenarannya sudah valid kita
1: tidak. Okay.
3: Berani sampaikan, kalau hal itu benar, saya rasa tidak ada satu hal yang bikin percaya diri itu hilang. Kalau hal itu benar, jadi menurut saya sampaikan hal yang benar dan valid itu bisa bangun kepercayaan diri. Tanpa kalau misalnya bohong kan ketahuan tuh kalau kita omong pasti ada tetap akan ada celah untuk orang bisa tahu kalau itu bohong.
1: Kalau dari Kak Epi
0: bisa diulang pertanyaan.
1: Cara ini kalau dari Kak Epi sendiri cara membangun rasa percaya diri bagi Kak Epi sendiri sebagai jurnalis perempuan agar berani menyampaikan pendapat di ruang publik itu seperti apa?
0: Ya, kurang lebih sama kayak tari, mana kita harus betul-betul yakin dengan apa yang kita sampaikan, ya, by data. Jadi ketika kita menyuarakan itu, kita beritahu kepada orang, ya kita tidak perlu khawatir gitu. Walaupun nanti ada yang menyangga atau ada yang berkomentar-berkomentar jahat, ya sudah, memang sakit hati ada, tapi ya jangan jadikan itu sebuah ruang untuk membuat kita menjadi tidak semangat, membuat kita menjadi menyerah. Karena pernah juga waktu itu ada liputan waktu pas marak-maraknya tentang kota pembatasan PNK ini. Pernah saya sama Kak Vera gitu, kami ketemu Pak Kepala dan juga beberapa anggota dari petugas dari TNK. Kami tanya tentang kerusakan Taman Nasional Komodo gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu by data, tapi mungkin karena memang isunya berkaitan dengan penutupan kota dan mungkin beberapa pembaca mengira kita ini membela TNK di situ, jadi banyak yang menyerang begitu, banyak yang memberi komentar-komentar jahat di situ, banyak yang bahkan meragukan kompeten kita sebagai jurnalis, padahal kita memberikan pemberitaan itu berdasarkan
1: faktanya
0: data, fakta gitu, dan datanya pun kita pegang, wawancaranya juga masih ada, cuman ya hal-hal seperti itu kan kita memang tidak bisa
1: kontrol
0: sendiri ya, memang ya setelah kita menulis ya semuanya kita serahkan kepada pembaca bagaimana nanti mereka memverifikasi sendiri lah, menilai lah berita kita ini seperti apa, itu paling sih.

0: Kalau dari Kak Vera sendiri?
1: Cara supaya berani menyampaikan pendapat sebagai jurnalis ya. Tadi data itu berarti yang pertama itu kita harus siap dari rumah dulu. Kita harus memang jurnalis itu kan tidak punya hak untuk memberikan opini, menyampaikan opini, tidak punya hak juga untuk tugas kita ini kan seperti benang saja, benang penghubung. Tapi kalau caranya ya setidaknya kita punya dasar gitu ya sebelum kita turun ke lapangan, maju di hadapan publik atau di depan narasumber. Setidaknya punya dasar kayak tadi Tari dan Evi bilang harus sudah punya data gitu, data dasar gitu. Terus pada saat kita juga meneruskan informasi ke publik baik dalam bentuk koran, cetak ataupun apa, online, harus juga jangan ada yang kita pelintir, harus sesuai yang kita dapat di lapangan begitu. Karena pekerjaan kita ini juga kan ada aturannya, ada kode etiknya, harus ikut sesuai itu. Kalau kalau miring sedikit saja seperti yang Tari bilang, resikonya kan kita yang tanggung sendiri atau sendiri orang
0: lain gitu. Oke, terakhir ya Kak Evi, Kak Rahma, Kak Vera, mungkin bisa disampaikan harapan dan juga pesan-pesan inspiratifnya untuk anak-anak generasi muda di Labuan Bajo, di Manggarai Barat ataupun di NTT begitu ya, untuk mereka kepada khususnya perempuan di Indonesia ya, agar terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Silakan mungkin siapa mau duluan.
2: Kalian sebagai penutup
1: saya.
0: Boleh.
1: Masing-masing kami tuh.
0: Iya, harapan dan juga pesan-pesannya.
3: Harapan saya semoga teman-teman anak muda khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur dan di bagian pelosok-pelosok untuk tidak takut berkarya dan tidak takut untuk bergabung di dunia jurnalistik. Kenapa tidak boleh takut? Kamu bisa membawa isu-isu di lingkungan kamu supaya bisa berdampak begitu. Terus itu harapan saya. Dan pesan saya adalah sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang jurnalis, pesan saya adalah untuk ayo kita sama-sama saling melindungi, lebih peka terhadap lingkungan, dan juga jangan jadikan narasumber atau jangan jadikan teman-teman media itu adalah lawan.
0: Okay. Luar biasa. Cantik sekali. Itu dia. Kalau tajam juga ya. Kalau dari Kepi atau Kak Vera, silakan siapa duluan? Boleh.
2: Kalau harapan saya untuk jurnalis, ya semoga jurnalis ini bisa terus ada ya di era digital kita yang semakin modern ya, di era AI juga ya, kita tetap bisa bertahan lah di situ ya, dan masyarakat pun juga semoga bisa cermat memilih media-media mana yang bisa mereka jadikan acuan untuk pemberitaan, karena semakin berkembangnya era sekarang banyak sekali ya media yang abal-abal memberitakan hanya baik kepentingan gitu, tapi tidak berdasarkan verifikasi yang jelas gitu. Dan untuk jurnalis juga, bukan hanya perempuan ya, untuk semua jurnalis juga semoga semakin diperhatikan kesejahteraannya.
1: Amin.
2: Juga perlindungan-perlindungannya agar kami yang bekerja di lapangan pun juga punya rasa, tidak punya rasa kekhawatiran gitu ketika meliput. Dan ya untuk anak-anak muda yang mungkin masih ragu-ragu mau menjadi jurnalis untuk wanita-wanita di luar sana ya, silakan. Ya jurnalis itu pekerjaan yang
1: menyenangkan, saya
2: menantang, keren. Jadi untuk kalian yang mau menjadi jurnalis, jangan ragu untuk mencoba. Ya banyak membaca, banyak mendengar pengalaman-pengalaman dari senior-senior kalian pun juga kalian bisa begitu. Senior saya Kakak.
0: Oke, kalau dari Kak Vera?
1: Kalau saya tambahan sedikit dari Evi tadi, harapannya saya di tengah berkembangnya FB Pro, affiliate, dan AI juga, saya berharap masyarakat masih kembali ke karya jurnalisme sebagai satu-satunya acuan, patokan informasi yang benar. Jadi misalnya kalian tersesat dapat informasi di Facebook tuh, ih kok ini lain, kok ini lain, kok itu lain, buka media untuk tahu oh ini yang benar. Kadang-kadang kan karena kejar tayang era sekarang, FB Pro ini orang upload informasi
0: video.
1: Upload informasi belum valid, tidak sesuai kode etik, tidak ada sensor, itu tuh tidak benar sebenarnya. Jadi kembali lagi, kalau seandainya tersesat di media sosial, bingung mana sih informasi yang benar, kembali ke karya jurnalisme. Sekarang tuh di Labuan Bajo itu selain kami bertiga, teman-teman yang lain juga itu aktif bekerja, dan mereka bekerja sesuai kode etik tuh banyak di teman-teman ini. Bekerja sesuai kode etik, bekerja sesuai aturan, banyak. Terus harapan kedua juga saya berharap masyarakat itu merangkul kami, melindungi kami dengan sekarang perkembangan yang terjadi, lahirnya kita tidak bisa pungkiri bahwa jurnalis abal-abal itu ada. Lahirnya mereka mungkin membangun stigma negatif tentang profesi ini, padahal kan perbuatan oknum itu tidak mencerminkan kita semua gitu. Jadi semoga kalau ketemu kami tiga, saya, Evi, Tari, dan teman-teman lain yang bekerja sesuai kode etik, yang bekerja sesuai aturan undang-undang, bisalah lindungi kami di lapangan gitu. Terus untuk generasi muda, khususnya perempuan, jadi jurnalis itu menyenangkan. Lihat kami, Tari,
2: ya, walaupun menantang sedikit,
1: iya,
2: tapi banyak
1: tapi menyenangkan seperti tak Evi bilang. Menyenangkannya apa? Yang pertama, kita bisa kemana-mana, terus kita bisa kenal banyak orang dari berbagai aspek bidang juga. Kadang-kadang hari ini kita bergaul dengan polisi, bisa besok kita bergaul dengan orang PMK, lusa lagi. Jadi wawasan yang kita dapat juga banyak gitu. Jadi makanya saya bilang kalau seandainya punya pikiran, waduh kayaknya saya mau jadi jurnalis, ada bakat, ada hobi ke situ, coba saja.
0: Oke, tadi ini terakhir sekali. Tadi kan sempat disampaikan kalau ada komunitasnya di situ. Apakah teman-teman pendengar di luar sana regenerasi begitu yang ingin bergabung bisa melalui ke mana?
1: Oh iya, kalau komunitas di Labuan Bajo itu memang ada Persatuan Wartawan Manggarai Barat dan ada beberapa lain. Kalau kayak kami tiga ini masuk di Persatuan Wartawan Manggarai Barat, itu komunitasnya. Untuk masuk ke situ juga kakak memang tidak bisa begini setelah jadi jurnalis langsung. Tapi ada juga organisasi pers yang sudah diakui oleh Dewan Pers. Itu juga untuk masuk ke situ juga tidak. Memang harus pakai proses. Itu saja, kembali lagi kalau kita bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan kode etik, kita pasti akan dirangkul meskipun kita tidak melamar diri gitu.
2: Kalau misalkan untuk kayak
0: ngobrol-ngobrol sharing gitu,
2: belajar sharing ya bisa nanti. Bisa ke ketua kita nanti diagendakan ya, kita bisa kayak duduk-duduk santai, kita diskusi, bisa sekali.
1: Teman-teman semuanya terbuka, Evi, Tari.
0: Oke, berarti bisa ya menghubungi kakak-kakak yang ada di sini untuk bisa membukakan jalur sharing-sharing session seperti itu gitu ya.
1: Pasti kita temani kalau pergi liputan bareng-bareng dengan senang hati kami.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Vera, Kak Rama, Kak Epi sudah ada di RRI Labuan Bajo untuk kita di program Pengarus Taman Gender ini.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke, baik, untuk Anda pendengar yang tidak sempat menyaksikan obrolan ini dari awal, Anda bisa menyaksikan ini secara langsung ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene dan juga narasumber kita ada Kak Epi, Kak Rama, Kak Vera, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Labuan Bajo, siang ini.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saat ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Kami mengajak Anda pendengar khusus untuk umat Katolik ya, untuk mengikuti doa Angelus bersama.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.

Terima kasih, Anda baru saja mendengarkan program Suara Nusantara RRI ND. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk Anda, saya, dan kita semua. Sampai jumpa. Suara Nusantara.

mendengar Pro 1 dimanapun berada. Demikian telah kita ikuti bersama Dialog Suara Nusantara. Dan saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua. Babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion SoFi Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal.

0: Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di sisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah, Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Sukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Dan keras striker Kanada, Tani Tolua Oluwaseyi, digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-8, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli pas Stephen Estakio dan kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
1: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat mainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka.
0: Hugo Boss mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
2: We lost a lot of duels.
1: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu. Dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki. Dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan. Tapi tidak ada yang mempercayai saya.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider winning on a GP, the rising star from the land of the rising sun, gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a
2: MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5

0: Chinese was a little bit better than them, so...
1: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Kala itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
0: I think I managed well, so...

0: rapid because we
1: lang karena sepanjang edit saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
2: For me was already an amazing result.
3: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan

Aswan. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga.

sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi kanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

Boker Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026. Gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya di

0: the season. We got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melalui ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengulanginya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah

jelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Rombil semua jajarannya, buat ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya.

Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di

0: Mania 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika
1: Serikat. Info Florata. 7 rumah adat berbentuk kerucut atau mbaruniang di Desa Wairebo. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, merupakan sebuah tempat yang bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. Di desa tersebut dapat dijumpai rumah adat yang hanya terdiri dari 7 buah, terbuat dari kayu dan atap dari ilalang yang dianyam. Dikenal dengan sebutan Mbaruniang yang bentuk yang mengerucut ke atas, merupakan sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Konon, leluhur mereka berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, di mana kepala kerbau dalam rumah adat adalah salah satu penandanya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru. Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Dari kawasan Jalan Sernaru Pendengar Pro 1, RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini ya. Untuk edisi hari ini pendengar Senin 29 Juni 2026 ya. Sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan pendengar, untuk menemani siang hari Anda, kami hadirkan informasi berikut ke ruang dengar Anda. BMKG prediksi puncak kemarau di NTT terjadi hingga September 2026. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi tersebut, pendengar, diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan wilayah selatan NTT mulai memasuki puncak kemarau sejak Juli 2026. Selanjutnya, sebagian besar wilayah NTT diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Menurut Faisal, pendengar, kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Langkah antisipasi diperlukan untuk menjaga ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, hingga mengurangi dampak gangguan kesehatan akibat cuaca kering berkepanjangan. BMKG mencatat puncak kemarau pada Juli 2026 terjadi di 83 zona musim atau sekitar 12,26% wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang diprediksi terdampak pada periode tersebut adalah NTT bagian selatan, pendengar. Sementara pada Agustus 2026, puncak musim kemarau diperkirakan meluas ke sebagian besar wilayah NTT. Kondisi serupa juga diprediksi masih berlangsung hingga September 2026 dan mencakup sebagian besar daerah di provinsi kepulauan tersebut ya. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena mengatakan musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dan lebih kering dibanding rata-rata normal. Kondisi tersebut dipengaruhi peluang terjadinya fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga awal 2027. BMKG memprediksi peluang El Nino kategori moderat mencapai 98% dari kategori kuat sebesar 62%. Dampaknya diperkirakan mulai terasa selama periode musim kemarau hingga pertengahan Oktober 2026. Termasuk di wilayah NTT yang dikenal memiliki curah hujan relatif rendah. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id, pendengar. Untuk Anda yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami langsung di rri.co.id.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Manggarai Timur apresiasi dedikasi bidan pada HUT IBI. Pendengar, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Manggarai Timur memperingati hari ulang tahun ke-75 dengan menegaskan penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kevikepan Borong menjadi momentum konsolidasi peran bidan dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat. Peringatan hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia tahun ini mengusung tema dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan yang menekankan pentingnya peran bidan dalam sistem kesehatan nasional. Sejak berdiri pada 1951, IBI terus berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan perempuan, ibu, dan anak di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Panitia dan Jajaran IBI Manggarai Timur menyebut momentum ini sebagai penguatan solidaritas antar bidan dalam meningkatkan kompetensi dan kolaborasi lintas profesi. Hal ini pendengar dinilai penting untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah percepatan penurunan angka stunting di Manggarai Timur. Bidan berperan langsung melalui pendampingan ibu hamil, edukasi gizi, pelayanan persalinan, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan. Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur hadir dalam kegiatan tersebut dan memberikan apresiasi kepada seluruh bidan atas dedikasi mereka di lapangan. Ia menegaskan bahwa bidan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang selalu hadir di tengah keluarga. Menurut Tarsisius, peran bidan tidak hanya sebatas layanan medis, tetapi juga mencakup edukasi dan pendampingan sosial kepada masyarakat. Karena itu pendengar, ia mengajak seluruh bidan dan untuk terus menjaga profesionalisme serta meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi berkelanjutan agar tenaga bidan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Dengan demikian pendengar, pelayanan kesehatan dapat semakin berkualitas dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sendiri lanjutnya berkomitmen memperkuat sinergi dengan organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan daerah. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau bangun komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
2: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
7: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
14: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.
1: Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: KB. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lin Amul kembali hadir menemani aktivitas Anda di siang pendengar melalui program acara Bincang Budaya di siang ini, yang dimana program ini selalu menghadirkan ruang dialog yang membahas nilai, tradisi dan kearifan lokal yang tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus dijaga dan diwariskan di tengah perkembangan zaman. Dan di siang hari ini kita akan mengobrol terkait menjaga warisan leluhur di era digital, peran pewaris budaya Manggarai. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama salah satu pewaris budaya di Manggarai ya, yaitu khususnya di Manggarai Timur, Pak Yohanes Berkemas. Selamat siang, Pak Yohanes. Selamat siang. Selamat siang, Pak Yohanes.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, Pak.

Oke, maaf pendengar, sambungan telepon dari Pak Yohanes agak terputus ya, mungkin karena jaringannya kurang bagus. Dan pendengar, kami akan coba sekali lagi untuk menghubungi beliau ya. Selamat siang, Pak Yohanes. Oke, pendengar, kami akan mencoba hubungi sekali lagi Bapak Yohanes ya, narasumber kita hari ini. Dan mungkin jaringan beliau agak terganggu ya. Dan pendengar, kami akan hadir ke satu lagu dulu di ruang dengar Anda sebelum kami lanjut mengobrol.

0: Selamat siang Pak Yohanes.
1: Halo Ibu, selamat siang.
0: Baik, maaf Pak, mungkin jaringan tadi agak terganggu ya.
1: Ya, betul-betul.
0: Oke.
1: Sepertinya di tempat saya selamat, Ibu. Ya.
0: Oke, semoga aman-aman ya Pak ya sekarang jaringannya.
1: Ya, semoga.
0: Oke.
1: Untuk sementara bagus, Ibu.
0: Oke, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak dan bagaimana aktivitasnya, lancar?
1: Puji Tuhan baik, karena kebetulan baru pulang dari sekolah.
0: Oke,
1: okay, well. Betul para tadi di sekolah kesehatan Ibu, sehingga mungkin mohon maaf untuk para pendengar atau para pemirsa RRI Labuan Bajo, baik yang menonton FM maupun yang menyaksikan langsung di YouTube, mohon maaf karena memang waktu kita dijadwal harus jam 1 ya Bu ya.
0: Oke, okay, betul sekali Pak.
1: Ya, jadi mohon maaf. Boleh kita lanjut Ibu, silakan.
0: Oke, baik Pak Yohanes, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami dan juga pendengar RRI siang ini. Oke, pendengar tentu menarik. Oke, Pak Johar, saya lanjut ya. Oke.
1: Ya, silakan.
0: Oke, pendengar tentu menarik untuk kita dengarkan bagaimana peran seorang pewaris budaya dalam menjaga nilai leluhur di tengah arus modernisasi ya. Dan Bapak Yohanes, boleh diceritakan seperti apa awal perjalanan Bapak hingga pada akhirnya menjadi bagian dari pewaris budaya Manggarai? Silakan Pak.
1: Baik Ibu, sebetulnya Ibu, kita semua yang masuk dalam kategori generasi muda,
0: okay,
1: itu dinobatkan sebagai pewaris budaya, ya. Namun yang menjadi apa ya, yang menjadi membuat saya tertarik untuk terus belajar banyak tentang budaya,
0: okay,
1: bahwa ada kecemasan yang saya lihat Ibu. Untuk generasi 80-an, yang kelahiran 80-an, 90-an, sampai bahkan 2000-an sekarang, hanya 1 dari 10 yang betul-betul memahami budaya-budaya Manggarai ini. Ya. Sehingga itu kecemasan saya. Atas dasar kecemasan itu, saya secara apa ya, secara otodidak, tanpa dipaksa untuk mencoba belajar. Okay. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pewaris budaya itu tidak menggunakan SK seperti jabatan politis, jabatan apa segala macam. Jadi kita semua ini dituntut untuk mencari pewaris budaya. Kepada siapa lagi budaya ini diwariskan kalau bukan ke kita anak-anak Manggarai, begitu Ibu. Jadi itu hal yang mendasar yang buat saya mencoba untuk belajar banyak tentang budaya Manggarai, mulai dari hal yang kecil, meskipun saya sadar bahwa sekarang masih dalam proses belajar gitu.
0: Oke, okay, menarik sekali ya. Oke, okay. Menarik sekali ya Pak Yohanes, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa menjadi pewaris budaya bukan sesuatu yang instan gitu ya, tetapi melalui proses yang panjang, pengalaman hidup, dan nilai yang ditanamkan sejak awal. Baik Pak Yohanes, apakah momen yang paling membekas yang membuat Bapak merasa budaya ini harus dijaga?
1: Banyak sekali Ibu, yang paling membekas itu, Dan kembali ya, saya mengatakan itu menjadi keresahan pribadi saya.
0: Oke.
1: Kalau pengalaman di tempat saya tinggal, kebetulan saya tinggal di Manggarai Timur. Keterlibatan kaum-kaum muda dalam seluruh ritual adat, rangkaian acara adat, baik itu acara misalnya acara jar cumpe, acara apa ya, acara budaya kematian misalnya kelas, pakadia.
0: Oke.
1: Okay. Keterlibatan muda hari demi hari berkurang. Mereka melihat bahwa hal tersebut apa ya, kurang terlalu penting untuk dipelajari. Mungkin dalam benak mereka masih ada orang tua yang harus menjalankan budaya atau tradisi tersebut. Itu kecemasan saya. Sehingga momen yang membuat paling bekas itu bahwa budaya Manggarai ini memberi label khusus pada kita. Karena dari budaya ini kita bisa tunjuk di cara kita berbahasa, cara kita berpakaian, dan lain-lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu.
0: Oke, baik Pak Yohanes. Jadi ada pengalaman yang begitu kuat hingga menjadi titik kesadaran ya. Dan ini yang biasanya menjadi alasan seseorang untuk terus bertahan dan terus menjaga nilai tersebut. Baik Pak Yohanes, secara pribadi apa makna budaya Manggarai dalam kehidupan Bapak saat ini?
1: Maknanya saya menjadikan budaya sebagai acuan dan pedoman hidup. Karena pengalaman saya, Bu, ya.
0: Okay.
1: Dan itu yang saya sedang tanamkan ke anak saya. Pengalaman saya pribadi, dari budaya saya bisa dibentuk bagaimana saya hidup berkeluarga, hidup bersosial, hidup beragama, dan hidup bernegara. Jadi budaya menggerai ini punya pesan yang luar biasa. Dari menggerai kita bisa sesuaikan diri bagaimana kita hidup bersosial, hidup beragama, dan bahkan sampai hidup bernegara, bertata negara seperti itu. Jadi secara pribadi, maknanya sangat luar biasa buat saya. Dari budaya menggerai kita bisa belajar banyak hal. Contoh sederhana itu, ya.
0: Okay.
1: Misalnya begini, orang yang belajar budaya menggerai itu tingkat sopan santunnya pasti tinggi.
0: Betul sekali.
1: Saya tidak sedang membeda-bedakan yang tidak belajar budaya dan yang belajar budaya tidak. Tapi fakta menunjuk, contoh sederhana itu, dalam budaya berbahasa, dalam budaya bahasa Manggarai, panggilan untuk seseorang yang lebih tua itu ada kata ite.
0: Okay, ya kan? Betul sekali, Pak.
1: Sedangkan dalam budaya berbahasa Indonesia tidak ada kata ite, yang ada itu anda dan kau.
0: Kau, oke.
1: Lalu dari budaya Manggarai ini kita bisa membedakan kapan kita berbicara, berdiskusi dengan orang tua, kapan dengan sesama usia, dan kapan dengan anak kecil. Okay. Dalam budaya Manggarai itu dipilahkan atau diajar dengan rinci, dengan detail. Untuk anak kecil boleh kita memanggil hau. Untuk yang setara boleh hau, boleh ite. Okay. Tapi untuk yang lebih tua, dalam budaya Manggarai itu sangat dilarang untuk memanggil hau atau kau. Seperti yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Sehingga dari budaya Manggarai kita bisa banyak belajar hal, baik tentang etika, moral, atau apa segala macam. Saya pikir begitu, Ibu.
0: Oke, menarik sekali ya, Pak, ya. Berarti budaya bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan juga cara pandang hidup kita sehari-hari, Pak, ya. Baik, Bapak Yohanes, pernah mungkin dari Bapak sendiri pernah merasa khawatir budaya ini mulai dilupakan? Dan apa yang paling Bapak takutkan yang akan hilang?
1: Baik, terima kasih, Bu. Mungkin nanti jawaban saya agak menantang dan mungkin tidak setuju oleh beberapa orang.
0: Oke, okay, silakan, Pak.
1: Baik, kekhawatiran saya yang pertama itu ada budaya dalam Manggarai itu ada budaya Loma, ya. Budaya itu ada dua, Loma Lelo, ada tiga, Loma Lelo, Loma Pande, atau Loma Loma Lelo, Loma Mu, ya, Loma Curu. Jadi Loma Lelo itu contohnya. Kita mengintip orang mandi, itu dalam budaya Manggarai.
0: Oke.
1: Yang berikut, pada lain itu permisi. Kita melihat anggota badan wanita atau laki-laki tertentu yang menyinggung perasaan. Lalu Loma Pande dan lain-lain. Ya, Loma Pande itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar asusila.
0: Oke.
1: Kekhawatiran saya, Ibu, ada satu tradisi Manggarai yang mungkin saya akan hilang, yaitu di Loma Lelo. Di Loma Lelo. Jadi mengapa akan hilang? Saya contohnya biasa, pernah ke Labuan Bajo.
0: Okay.
1: Saya pernah ke Labuan Bajo. Jadi kalau di pinggir pantai sore-sore hari, Kak, jadi begitu banyak wisatawan yang menggunakan, menurut orang Manggarai, busana tidak layak untuk ditampilkan di depan umum.
0: Oke, betul sekali, Pak.
1: Kecemasan saya, Ibu, tradisi ini nanti akan menjadi kebiasaan kita orang Manggarai, bahwa menggunakan pakaian yang menurut kita orang Manggarai tidak sopan di tempat umum itu akan menjadi hal yang biasa-biasa saja untuk generasi muda kita.
0: Okay.
1: Seperti itu. Okay. Mohon maaf juga, kebetulan juga ibu presenter perempuan, mohon maaf ya.
0: Aman, Pak. Baik, pendengar, ini menjadi pengingat bagi kita semua, ya, bahwa budaya bisa saja perlahan memudar jika tidak dijaga bersama. Baik, pendengar, di era digital sekarang, menurut Bapak, teknologi banyak membantu atau justru menjadi tantangan, Pak Yohanes?
1: Teknologi itu sangat banyak membantu bagi saya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Jadi kala dulu budaya itu diwariskan melalui tradisi lisan dari nenek moyang secara turun-temurun, ya kan? melalui tradisi, melalui dengan cara mengikuti ritual-ritual adat, itu diwariskan secara turun-temurun. Sebetulnya di era digital sekarang itu sangat mudah, budaya itu akan diturunkan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau kita bijak menggunakan, kita gunakan aplikasi-aplikasi digital, platform-platform digital itu misalnya, saya boleh sebut ya, Bila?
0: Oke, boleh Pak.
1: Nama platformnya?
0: Silakan Pak.
1: Misalnya melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram, atau di
0: Google Chrome maksudnya Pak?
1: Ya, masukkan di Google. Itu disimpan software apa file-file itu untuk dikembangkan, lalu dibagikan. Sepanjang itu hal-hal positif yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu sangat membantu barang-barang digital, teknologi itu sangat membantu.
0: Betul sekali.
1: Untuk mengembangkan dan menjaga budaya ini. Begitu. Asalkan kita bijak. Okay. Kira-kira konten apa yang perlu kita unggah ke media sosial dan konten apa yang tidak. Nah, sekarang lagi-lagi saya cemas, Ibu. Okay. Banyak kita lihat di platform-platform media sosial ini. Banyak saya lihat ada unggahan-unggahan orang baku maki lah, dengan tidak ada beban memaki orang tua, itu diunggah di media sosial. Lalu permisi ya,
0: okay.
1: orang-orang dengan enaknya di depan layar handphone, kamera handphone, memamerkan elokan tubuh,
0: okay.
1: Dan lain-lain, iya seperti itu. Itu salah satu cara yang kurang bijak untuk menjaga budaya manggarai. Saya selalu dengan beberapa konten kreator kita yang terus mengunggah misalnya tari tradisional, misalnya tarian apa segala macam, nindundake, irama-irama musik yang diunggah di media sosial. Saya selalu buat mereka, itu salah satu cara mereka untuk menjaga budaya manggarai agar sekurang-kurangnya itu bisa dilihat kembali oleh anak cucu. Karena memang Ibu, melawan kemajuan digital itu sangat sulit.
0: Betul sekali Pak.
1: Untuk melawan itu sangat sulit.
0: Mm-hmm.
1: Tapi mungkin tugas kita orang terpelajar atau mungkin orang-orang yang paham tentang digital yang perlu kita beri edukasi yang baik, mm-hmm. bahwa salah satu cara untuk menjaga tradisi dan kebudayaan kita itu ya dengan mengunggah di media sosial,
0: mm-hmm.
1: dipelajari oleh orang lain. Ya. Bukan hal-hal lain bersifat negatif seperti itu, Bu.
0: Oke, menarik sekali ya, Pak ya. Yang artinya teknologi memiliki dua sisi, gitu ya. Di satu sisi yaitu memudahkan, namun di sisi lain bisa menjadi tantangan jika tidak dimanfaatkan dengan bijak. Baik, Pak Yohanes dan juga pendengar, perbincangan kita di siang hari ini semakin membuka wawasan kita tentang pentingnya menjaga budaya di tengah perkembangan zaman, gitu ya. Namun kita akan jeda sejenak untuk Anda menikmati satu lagu di ruang Anda, dan setelah ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber hebat kita ya, dan dengan tema yang sama, menjaga warisan leluhur di era digital. Dan pendengar, sebelum itu kami informasikan kepada Anda terkait obrolan kita di siang ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya, atau Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anna Yulin Amul dan juga narasumber kita Bapak Yohanes Berkemas dalam program Bincang Budaya Pro 1 RRI Labuan Bajo siang ini. Pendengar, usai lagu tadi kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini ya. Baik, Bapak Yohanes, kita lanjut obrolan kita dulu ya.
2: Oke, baik.
1: Bapak Yohanes, langkah nyata apa yang sudah Bapak lakukan untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya ini, Pak?
2: Baik, Ibu, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Jadi ada beberapa langkah nyata yang pernah saya buat dan sekarang sudah dikembangkan.
1: Kebetulan saya sekarang
2: seorang guru.
1: Hebat sekali ya, Pak ya. Bisa menjalani dua profesi begitu.
2: Baik, Ibu. Jadi yang sekarang kami buat ialah tradisi-tradisi Manggarai harus selalu dikembangkan sekolah. Misalnya ada tamu, baik tamu penting, tamu istimewa maupun tamu biasa, itu selalu menggunakan, kami selalu di sekolah selalu menggunakan ritual penjemputan, ada ritual kepok curu, ada kepok kapu, itu kalau di sekolahnya. Lalu sanggar kami kebetulan di SMA sekolah negeri ya, sanggar kami juga lumayan hidup. Dari setiap akhir pekan pada hari Sabtu itu kami akan selalu mengembangkan itu. Mengembangkan tarian tradisional berupa tarian-tarian. Selain tarian, kami juga sering membuat lomba-lomba, misalnya menjelang 2 Mei atau menjelang hari raya apa yang berkaitan dengan pendidikan. Kami sering lomba, misalnya lomba torok, lomba torok play misalnya. Lomba toroknya variatif, Ibu. Kalau misalnya torok membuat torok cercumpe, bagaimana membuat torok, misalnya torok untuk tradisi Tenghang dalam budaya Manggarai, seperti itu. Itu baru contoh kecil yang kami buat. Lalu kalau di tingkat ini, di tingkat kaum muda yang di kampung, jadi saya biasanya mengajak kaum muda untuk ambil bagian dalam seluruh rangkaian acara adat Manggarai. Yang sering dibuat itu ada dua jadi di Manggarai Timur ini. Yang pertama misalnya tradisi kedukaan, mulai dari hari meninggal sampai hari pakadia atau kelas dalam bahasa Manggarai.
1: Jadi,
2: ya saya biasanya mengajak kaum muda, khususnya yang satu suku ya atau satu kampung kan saya, saya biasanya mengajak mereka untuk ambil bagian dalam tugas-tugas mereka masing-masing. Karena biasanya orang belajar tidak harus dengan menghafal dan membaca.
1: Betul sekali, Pak.
2: Kadang orang belajar tentang budaya itu dari tugasnya masing-masing. Misalnya sebagai pelayan di ruang tamu atau lutur, ya, atau untuk yang ditugaskan untuk apa? Untuk lege tuak misalnya. Dia bisa belajar sambil melayani mekah atau tamu. Dia bisa belajar dan mendengarkan, mengutip lisan-lisan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh tukang torok atau juru bicara. Itu kiat yang saya buat ini. Lalu mungkin kedengaran agak ketinggalan bagi orang-orang lain. Di rumah saya jarang sekali mengajak anak untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya jarang sekali mengajak dia untuk berbicara bahasa Indonesia. Saya lebih suka dia bicara bahasa Manggarai, karena dari bahasa Manggarai dia bisa belajar tentang etiket tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Dari dengan bahasa Manggarai dia bisa belajar etika dan sopan santun. Itu salah satu cara.
1: Luar biasa sekali ya itu ya. Dan pendengar, ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya harus dilakukan secara langsung dan melibatkan generasi muda agar mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga mereka juga bisa merasakan gitu ya. Baik, Bapak Yohanes, mengapa masih ada generasi muda yang kurang tertarik dengan budaya, Pak? Atau yang kurang tertarik dengan belajar budaya begitu, Pak?
2: Iya, tidak bisa dipungkiri, Ibu. Begitu banyak yang muda yang kurang tertarik. Menurut yang saya amati, hal yang membuat mereka kurang tertarik itu karena memang sajian yang kita berikan untuk tradisi budaya itu kurang mengikuti tren.
1: Kurang menarik ya Pak ya?
2: Ya, kurang menarik, itu yang pertama. Yang kedua, setiap momen-momen besar, misalnya ada event-event, kita jarang sekali mempersembahkan tradisi-tradisi dan budaya-budaya kita.
1: Okay.
2: Contoh tren sekarang, pesta, tidak tahu di Manggarai Barat ya. Kalau di Manggarai Timur, pesta, kalau tradisi pesta, itu kalau ada dandingnya, yang turun danding pada acara pembukaan, acara bebas misalnya ya, itu orang-orang tua yang di atas usia 50-an tahun. Sedangkan anak muda, mereka menganggap itu sebagai hal yang sangat sangat lucu.
1: Iya,
2: dan tidak
1: sekali, Pak. Iya.
2: Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut yang saya paham, yang saya amati dari mungkin pemerintah ya. Mm-hmm. Saya tidak sedang mempersalahkan pemerintah, Cuma pemerintah kurang begitu mengambil bagian dalam pelestarian budaya ini. Saya pernah punya ide gila, mengusulkan, misalnya untuk memperingati hari-hari besar tertentu, misalnya 2 Mei, apa segala macam hari besar nasional ini. Jadi jangan lagi membuat festival, karena festival itu ada kesan seperti lomba, meskipun itu bukan lomba, tapi seperti ada kesan lomba. Mungkin pemerintah nanti membuat kegiatan, misalnya tradisi penti, itu menjadi rutinitas tahunan di setiap sekolah atau setiap instansi.
1: Okay.
2: Itu akan menjadi bahan pembelajaran kalau itu menjadi rutinitas. Ya. Dan saya pikir tidak akan menelan anggaran besar kalau misalnya, bukan diwajibkan ya, misalnya diarahkan setiap sekolah untuk membuat rutinitas tahunan sesuai dengan adat dan budaya setempat, misalnya Manggarai Timur. Nah, buat acara adat Manggarainya di sekolah, di unit kerja, di kantor atau di sekolah masing-masing, dan itu menjadi rutinitas tahunan. Bukan lagi menjadi pertunjukan umum yang menjadi tontonan orang banyak, dan setelah orang menonton, kalau ada sajian yang tidak memuaskan, mereka akan tidak menonton lagi pada tahun selanjutnya. Sedangkan kalau itu menjadi rutinitas tahunan, misalnya pemerintah mengusulkan,
1: okay,
2: setiap instansi di Manggarai Timur atau di bawah 3 Manggarai ini wajib membuat ritual adat di setiap kantor atau tempat mereka bekerja. Saya pikir itu salah satu cara untuk mewariskan budaya dan menjaga budaya ini. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik Pak Jubir, berarti tantangannya pada cara pendekatan ya. Dan ini menjadi tugas bersama agar budaya bisa dikemas lebih menarik tanpa menghilangkan nilai aslinya. Baik Pak Yohanes, bagaimana peran media sosial dalam menjaga budaya agar tetap relevan itu Pak?
2: Ya baik, peran media sosial sangat sangat tinggi dan sangat besar dan pengaruhnya besar sekali.
1: Betul sekali.
2: Kenapa?
1: Pak.
2: Karena hampir di setiap rumah, di setiap kepala dalam rumah itu sekarang memiliki media sendiri, misalnya handphone sendiri, kan? Mm-hmm. Dan fakta sekarang ibu, hampir setiap orang dalam setiap keluarga itu tidak lagi ada komunikasi. Ada komunikasi langsung.
1: Langsung, oke, okay. Betul ya. Sekali Pak. Ya,
2: semua orang tertuju dan fokus pada gadget atau
1: masing-masing.
2: Jadi, saya pikir konten-konten, sajian-sajian budaya itu perlu dibagi atau diunggah ke media sosial sehingga siapa tahu pada saat scroll kan muncul sajian yang menarik generasi muda. Lalu dia menonton, ketika dia menemukan hal yang baru bagi dia, dia pasti bertanya kepada orang tuanya kan. Lalu orang tua, akan memberikan penjelasan bahwa yang sedang disuguhkan oleh media ini atau konten ini artinya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, peran media sosial. Hendaknya media sosial menjadi apa? Menjadi media yang betul-betul bisa mewariskan budaya yang baik. Menurut apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Oke. Tidak lagi seperti sekarang. kita menyaksikan dan menonton sekarang di beberapa platform media sosial, bahkan orang-orang dengan seenaknya mengunggah caci maki apa segala macam di media sosial, yang tidak lagi mencerminkan bahwa kita juga konten tersebut adalah orang negara seperti itu. Misalnya yang sedang viral sekarang ya, kita bisa saksikan ada si A, si B saling begini, saling begitu. Ya kan? Okay. Ini bagian dari kemerosotan budaya. Ini bagian dari kemerosotan budaya. Sehingga peran pemerintah, peran pengelola agar betul-betul mengawasi ini. Karena satu-satunya sandaran kita ialah yang pertama pemerintah, yang kedua orang tua masing-masing. Sehingga peran orang tua, peran pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat, para tua adat, untuk tetap menjaga budaya ini masih sangat diperlukan. Padahal masih sangat dibutuhkan.
1: Oke. Okay.
2: Lebih seperti itu, Bu.
1: Baik, Pak Yones, sangat luar biasa sekali ya. Yang artinya media digital juga bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan budaya ke generasi yang lebih luas, begitu ya. Baik, Bapak Yones, kira-kira apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan budaya Manggarai, khususnya Manggarai Timur, Pak Yones? Silakan.
2: Baik, harapan saya sangat besar, Bu ya. Harapan saya agar budaya dan tradisi Manggarai ini tidak boleh hilang. Karena hanya dari budaya kita belajar tentang etika, sopan santun.
1: Betul.
2: Hanya dari budaya. Ya, agama ya. Agama juga ya, tapi hal yang paling penting dan hal yang pertama yang memperkenalkan kita dengan dunia ini adalah budaya.
1: Budaya, betul sekali, Pak.
2: Dari budaya kita bisa belajar banyak hal. Karena orang yang berbudaya dan latar belakang budayanya baik, itu akan menjadi penganut agama yang baik. Itu akan menjadi orang yang berkehidupan sosial yang baik. Itu menjadi orang berkewarganegara yang baik. Itu kalau budayanya melekat betul dalam dirinya, dan ajaran budaya tempat dia hidup, itu betul-betul bisa mengarahkan dia pada hal-hal positif, hal yang baik. Nah, kalau orang tidak betul-betul mengikuti budayanya, tidak betul-betul menjaga budayanya dan mengikuti tradisi budayanya, saya pastikan, Ibu, orang tersebut akan keluar dari etika-etika sosial yang baik, etika bernegara yang baik, dan etika beragama yang baik. Sehingga harapan saya begini, harapan saya teruslah menjaga budaya. Menjaga budaya ini tidak mahal. Tidak mahal dan tidak membutuhkan biaya. Kita hanya diminta untuk mengikuti apa naan berbahaya.
1: Oke, apa yang diwariskan ya, Pak ya?
2: Apa yang diwariskan oleh orang tua? Nekale gong batir sempo. Ya, kalau orang Manggarai bilang bakat betong asa, mangga bake ni putai. Artinya, kalau orang tua kita yang pewaris pertama ini meninggal, lalu kepada siapa lagi boleh diteruskan? Maka kita lah yang kita sebut dengan wakil itu, mana wakil, kita lah wakil.
1: Okay.
2: Kita wakil-wakil, akar-akar yang terus menjaga dan menjaga agar budaya itu tetap tumbuh, subur, dan menjadi satu-satunya pedoman dan acuan hidup. Dan biasanya, orang yang berbudaya dan orang yang ikuti ajaran budayanya, itu akan terhindar dari jerat hukum dan kasus-kasus lainnya. Saya yakin sekali itu. Dan saya pastikan dia mempunyai moral yang baik, etika yang baik. Itu harapan saya, Ibu.
1: Okay.
2: Dan teruslah menjaga budaya. Satu kata kuncinya, teruslah menjaga budaya. Menjaga budaya itu tidak membutuhkan biaya yang mahal, sangat murah, hanya dengan mendengar, melihat, dan mengikuti.
1: Okay.
2: Karena biasanya, apa yang diajarkan oleh orang-orang tua itu adalah hal-hal yang baik. Misalnya nekat tako, nekat ngopet, neka ngoyang atta dan lain-lain, itu budaya. Neka kode ngong woe, neka acu ngong wau, itu ajaran-ajaran mulia, ajaran-ajaran baik yang kita hanya butuh mendengar, kita hanya butuh mendengarkan, mencermati, dan mempraktikkan dalam kehidupan kita.
1: Okay.
2: Kalau kita mengikuti budaya, saya pastikan sekali, kita akan terhindar dari masalah-masalah baik pidana, apa segala macam perdata, dan lain-lain.
1: Okay, baik, Bapak Yohanes. Sangat inspiratif sekali ya. Harapan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pewaris budaya gitu ya, tetapi untuk kita semua juga. Baik, Bapak Yohanes, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Kira-kira apa pesan Bapak untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian budaya? Silakan Pak Yohanes.
2: Bisa diganggu?
1: Apa pesan Bapak Yohanes untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian budaya?
2: Pesannya begini Bu ya, seperti yang saya bilang tadi, okay. Betul-betul mengawakili budaya. Mm-hmm. Artinya kalau orang tua kita sudah tidak ada lagi, mereka pasti meninggalkan pesan-pesan baik, pesan-pesan moral yang baik, yang berdasarkan adat dan tradisi budaya Manggarai yang mereka dapat dari pewaris-pewaris dari orang tua mereka yang terdahulu.
1: Oke, okay, Pak Yohanes, mohon maaf saya potong sedikit. Mungkin goetnya bisa lebih banyak gitu ya, supaya lebih banyak nuansa budayanya begitu, Pak. Supaya lebih menarik nanti ditonton oleh anak-anak muda kita di Manggarai, Pak Yohanes. Begitu. Silakan, Pak.
2: Baik. Harapan terakhir ini, saya mulai dengan istilah buat orang Manggarai ya.
1: Oke, okay, Pak.
2: Mebakat betong asa mengawakian itu tay. Artinya kalau pendahulu-pendahulu kita sudah tidak ada, maka kita diibaratkan seperti akar, dan akar itu akan menumbuhkan tunas baru, dan kita itulah tunas baru yang nanti akan berbuah lagi, lalu berbagi-bagi hal-hal yang baik. Itu yang pertama.
1: Okay.
2: Lalu ada lagi goet yang berkaitan dengan itu, misalnya Nanggerwa Wining Gersili. Nanggerwa Wining Gersili artinya kita diwajibkan atau kita mempunyai tugas yang berat untuk meneruskan dan menjaga budaya-budaya Manggarai ini. Lalu kita juga punya tugas lain untuk terus berbagi atau membagi budaya, membagi tradisi dan kebiasaan kita, adat istiadat kita kepada orang-orang yang belum mengetahui dan belum mulai belajar tentang budaya itu, yang kita sebut dengan Bining Bersilit. Kurang lebih seperti itu saja, Bu. Itu yang berkaitan dengan mewariskan budaya.
1: Oke, baik pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita siang hari ini, kita belajar bahwa menjaga warisan leluhur bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga menjaga tentang jati diri kita. Baik, terima kasih untuk Bapak Yohanes yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami di program Bincang Budaya di siang ini ya.
2: Oke, Bu.
1: Oke, baik. Semoga Bapak sekeluarga selalu sehat dan selalu sukses terus ya.
2: Oke, terima kasih, Bu.
1: Sama-sama. Baik, Pak. Selamat siang.
2: Semoga RRI Labuan Bajo juga terus menjadi wahana dan pada pengembangan budaya Manggarai ya.
1: Oke. Terima kasih banyak, Pak.
2: Oke, kecemasan saya ini, Bu. Mamar, kecemasan saya ini, Bu. Saya takut Manggarai Barat nanti akan menjadi pintu masuk untuk budaya-budaya asing. Mm-hmm. Kalau ketahanan kita tidak kuat, maka suatu saat Manggarai akan menjadi Eropanya forest. Saya takut begitu.
1: Oke, okay. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk tumasanya. Baik Pak Yohanes, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
2: Oke, Bu. Terima kasih, Bu.
1: Terima kasih. Baik, pendengar, untuk Anda yang ketinggalan atau tidak sempat menyaksikan obrolan kami di siang hari ini, Anda bisa menontonnya kembali melalui YouTube channel RRI SP Labuan Bajo. Saya Ilina Mul, pamit undur dari program Bincang Budaya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
0: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 29 Juni 2026. Sari berita. Ketua Golkar ND fokus konsolidasi dan penguatan kader partai. Generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam suara Nusantara di Indona. Bersama saya Joana Para, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama. Ketua DPD dua Partai Golkar Kabupaten Ende, Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere MKes, menegaskan komitmen memperkuat organisasi melalui konsolidasi partai, kadernisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM, pengurus hingga tingkat kecamatan. Laporan selengkap disampaikan Rofinus Wula.
1: Pernyataan itu disampaikan Dominikus Minggu usai dilantik sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende dalam musyawarah daerah Musda ke-11 Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Flores Mandiri Ende Jumat 26 Juni 2026. Ia terpilih memimpin partai melalui forum musyawarah daerah yang menjadi momentum penyusunan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Menurut Dominikus Minggu Mere, langkah awal kepengurusannya akan memperkuat konsolidasi internal agar seluruh struktur partai memiliki arah dan program kerja yang sama. Selain itu, kaderisasi akan menjadi prioritas untuk menyiapkan kader yang memiliki kapasitas dalam menjalankan roda organisasi. Ia menjelaskan program peningkatan SDM akan menyasar pengurus di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Bersamaan dengan itu, DPD 2 Golkar ND juga akan melakukan validasi data anggota hingga tingkat desa guna memastikan administrasi partai lebih akurat dan tertata. Dominikus Pemere menegaskan kepemimpinannya akan mengedepankan semangat kebersamaan dengan merangkul seluruh pengurus baik yang sebelumnya menjabat maupun kader baru.
2: Terima kasih Musda Golkar ND ke-11 tahun 2026 sudah dilaksanakan dan saya terpilih sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar. Beberapa program yang ingin saya sampaikan, yang pertama konsolidasi partai di bidang partai, kemudian yang kedua kaderisasi.
1: Ia juga menyebut bahwa kepengurusan baru akan segera dibentuk setelah melalui pembahasan bersama jajaran pengurus. Di samping penguatan organisasi, Dominikus mengatakan pihaknya akan membuka ruang bagi kader perempuan untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan dan kepengurusan partai. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas sebut dan menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende di masa mendatang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur FX Alain Niti Susanto berharap kepengurusan baru DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus menyiapkan langkah menuju pemilu dan pilkada 2029 mendatang.
3: Musda hari ini puji syukur dapat berjalan dengan lancar, telah mencapai musyawarah dan mufakat di mana kita sudah melantik Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ende yang baru periode 2026-2031 yaitu Bapak Dr. Dominikus Minggu Mere. Dari beliau kami harapkan Golkar Ende ke depan dapat terus berjuang untuk suara rakyat dan juga mencapai target-target kerja di untuk pemilihan umum pilkada.
1: Lain menegaskan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diminta menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan rakyat serta menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Peran generasi muda dan pelestarian hutan adat menjadi perhatian dalam program Suara Nusantara yang digelar di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Dialog tersebut membahas pentingnya menjaga tradisi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
4: Pelestarian budaya lokal dan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian menjadi pembahasan utama dalam program Suara Nusantara yang digelar di kantor Desa Manulondo, Kecamatan Endona. Dialog yang bertema PIRETU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal tersebut menghadirkan tokoh adat, penyuluh pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, serta masyarakat untuk membahas hubungan budaya lokal dengan ketahanan pangan masyarakat. Penyuluh pertanian Kecamatan Endona, Jamaluddin Said, mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang dan kesempatan yang sama dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya, keterlibatan anak muda penting agar sektor pertanian memiliki penerus di tengah perkembangan zaman.
5: Kalau para generasi muda ini tidak diberi kesempatan yang sama dalam satu hitungan masyarakat, saya pastikan ini akan merasa anak muda merasa generasi milenial merasa bahwa oh saya ada di belakang, oh gue nggak dipercayain. Kalau diberikan kesempatan yang sama, kedudukan yang sama, berdiri di atas yang sama dengan seluruh teknologi lainnya, saya pastikan generasi muda punya kompetensi, punya kemampuan untuk berpunya cita-cita besar dalam hal proses pembangunan pertanian khususnya di wilayah yang tercinta.
4: Jamaluddin menilai pendekatan budaya dan tradisi lokal seperti PIRETU dapat menjadi cara untuk menarik minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Sementara itu, Mosalaki Ria Bewa Kampung Nua Kota, Porterius Faustinus Kali, mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurutnya, kelestarian hutan adat harus dipertahankan karena berkaitan langsung dengan sumber kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pertanian lokal.
6: Kita sama-sama menjaga ini kawasan hutan adat yang ada, dan kita jangan mencemari lingkungan, kita menjaga kesucian lingkungan yang ada.
4: Porterius juga mengingatkan masyarakat agar tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga kawasan adat yang diwariskan leluhur. Program Suara Nusantara kali ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk memperkuat pertanian berbasis budaya lokal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. RRI Endera, Suci melaporkan.
0: Berita selanjutnya, PT PLN Persero melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara atau UIP Nusra mulai pembangunan sekaligus pelebaran akses jalan sepanjang 7,2 km menuju lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Ulumbu Unit 5 di Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Pekerjaan yang dimulai sejak awal Juni 2026 tersebut dilakukan guna mendukung pembangunan energi baru terbarukan di Pulau Flores, sekaligus membuka akses konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah sekitar proyek. Kepala Teknis Panas Bumi atau KTPB Wilayah Kerja Panas Bumi WKP Ulumbu PT PLN Persero UPP Nusra 2, Roya Ginting, mengatakan pembangunan akses jalan merupakan tahapan strategis untuk penunjang seluruh kegiatan atau aktivitas pengembangan proyek PLTP Ulumbu Unit 5. Menurut Ginting, keberadaan akses jalan yang memadai akan memperlancar distribusi logistik dan perhatian proyek sehingga tahapan konstruksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain menunjang pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5, infrastruktur tersebut juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas warga, konektivitas antar wilayah, serta membuka akses ekonomi di Kecamatan Satarmese.

0: UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda Ende menghimbau kepada masyarakat atau perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Ende agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda Ende menghimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ende agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Himbauan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas yang berpotensi memengaruhi penerimaan daerah. Kasubag TU UPTD Bapenda Ende, Vincentius Sare mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, masih terdapat tunggakan pajak kendaraan dinas sebesar 175 juta rupiah yang belum diselesaikan. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juni 2026, dari sekitar 900 kendaraan dinas yang terdaftar, baru sekitar 30 kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Ia berharap seluruh OPD segera menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas karena pemerintah harus menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Menurut Vincentius, pembayaran pajak kendaraan memiliki dampak langsung terhadap penerimaan daerah melalui mekanisme opsen pajak kendaraan bermotor. Dana opsen tersebut langsung masuk ke kas pemerintah Kabupaten Ende pada hari yang sama setelah wajib pajak melakukan pembayaran. Ia menjelaskan, sejak Januari hingga awal Juni 2026, penerimaan opsen pajak kendaraan yang telah masuk ke kas Kabupaten Ende mencapai sekitar 3,6 miliar rupiah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah.
2: Jadi informasi terakhir tahun 2025 itu Ende itu ada tunggakan pajak sebesar 175 juta yang di tahun 2025 belum bayar. Lalu di tahun 2026 sampai di bulan Juli ini ya kendaraan dinas yang sudah membayar itu baru di angka sekitar 30-an kendaraan dinas. Ya, masih banyak sekali dari total sekitar 900 lebih baru 30-an kendaraan dinas yang membayar. Jadi himbauan dari kami untuk Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas.
1: Vincentius menegaskan, semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayaran pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Penerimaan pajak yang optimal akan mendukung penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, hingga pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat. Karena itu, UPTD Bapenda Ende berharap seluruh organisasi perangkat daerah segera melunasi pajak kendaraan dinas yang masih menunggak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat penerimaan daerah sekaligus membangun budaya taat pajak di lingkungan pemerintah dan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli laporkan.
0: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Ende menyiapkan Pasar Datusoko sebagai salah satu penggerak peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Optimalisasi retribusi pasar akan dibarengi dengan penataan fasilitas agar aktivitas perdagangan semakin berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
3: Pasar Datusoko di Kecamatan Datusoko dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Ende. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Ende, Sardi Cayadi dalam dialog Suara Rakyat beberapa waktu lalu mengatakan target retribusi Pasar Datusoko pada tahun 2025 sebesar 59 juta rupiah berhasil terlampaui hingga mencapai lebih dari 65 juta rupiah. Untuk tahun 2026, pemerintah kembali menetapkan target sebesar 59 juta rupiah. Hingga pertengahan tahun, realisasi penerimaan telah mencapai sekitar 39 juta rupiah.
4: Pasar ini cukup berkembang. Untuk tahun 2026 juga sudah ditargetkan sama. Tapi sampai dengan saat ini, untuk Pasar Datusoko di bulan ke-6, dengan target yang sama 59.133.000. Untuk sampai dengan saat ini, Thank you.
3: Hardi menjelaskan peningkatan penerimaan daerah harus diikuti dengan penataan pasar agar aktivitas perdagangan semakin nyaman. Aspirasi masyarakat terkait fasilitas pasar termasuk penataan area pedagang dan infrastruktur pendukung akan menjadi bagian dari perencanaan pemerintah. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Ende, Ferdinand Suatu, menyatakan siap mengawal usulan penataan pasar Datusoko melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan anggaran daerah.
5: Berkaitan dengan beberapa usul yang ada, kami, saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Ende, lagi fokus juga untuk kita membantu bersama dengan dinas-dinas terkait untuk peningkatan penghasilan asli daerah.
3: Dengan potensi transaksi yang terus meningkat, pasar Datusoko diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardo Skotamara.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ending.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Adalah kita.
0: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
0: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI di manapun berada. Terima kasih Anda terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya, saya Jelabut kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi sore hari ini Senin 29 Juni 2026. Tidak terasa ya, hari ini hari Senin terakhir di bulan Juni. Semoga apapun yang sudah dicapai di bulan ini selalu menjadi hal yang luar biasa dan juga penuh syukur ya, terdengar.

0: Salam sehat selalu untuk kita semua. Apapun pekerjaan kita, usaha kita juga berjalan dengan lancar. Di sore hari ini seperti biasa, kembali kami hadirkan untuk Anda Florata sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kita berada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita langsung saja ya ke penelpon yang pertama di line telepon. Apakah dia? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Sipri dari Bawai.
0: Halo Bapak Sipri Bawai, bagaimana kabar sore hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Luar biasa. Iya, baik. Salam hangat juga dari kami yang bertugas.
1: Mau minta langsung Mbak. Ini Mbak Johana atau Mbak?
0: Dengan Mbak Angel di sini, Bapak Sipri.
1: Oh, halo Mbak Angel. Selamat sore ya.
0: Selamat sore kembali. Bagaimana minta lagu apa sore hari ini?
1: Mau minta lagu Cinta Terbagi Dua.
0: Iya?
1: Cinta Terbagi Dua.
0: Cinta Terbagi Dua. Cintanya dibagi kepada siapa nih Bapak Sipri?
1: Ya, bagi sama Ererian deh.
0: Dengan orang di rumah begitu ya?
1: Ya, orang rumah sama orang Ererian deh.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, salam-salam.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Untuk Ibu Elis, Nona Widya, Nona Oli, Nona Ida, Nona Kia, semuanya di Mamere. Om Papi di Walwaru, Om Jiril, Adik Giri, Marcel. Untuk Mama Hila di Nangersa, untuk Bung Serpas di Maponggo, Putramus dan Ramla, untuk Nusia Tiga, Ayu Dimbai, Yanti di Flores, untuk Sari di Banjarmasin, Banggalo di Jawa Timur, untuk Mbak Wijayati di Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Ibel, selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Terima kasih untuk ucapannya. Salam hangat dari kami yang bertugas untuk Bapak Sipri sekeluarga. Oke, selanjutnya ada Putramus di line WhatsApp ya. Selamat sore.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Angel.
0: Selamat sore kembali Kak Putramus. Dangdut adalah kita, bagaimana kabar sore hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik Kak, bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan juga baik. Minta lagu apa nih Kakak Putramus?
2: Lagunya itu bisa dari Silat Open Up Kak.
0: Silat Open Up, ini kan kita genrenya dangdut dulu.
2: Oh iya ya.
0: Iya, minta
2: lagu. Oke. Kalau begitu dari atau Evita Mala aja, Kak.
0: Evita Mala ya. Oke, lagunya apa nih judulnya?
2: Judulnya Racun Cinta kalau saya tidak salah itu.
0: Racun Cinta. Apakah lagi diracun sama cinta?
2: Ada enggak judulnya Racun Cinta dari Evita Mala itu?
0: Evita Mala ada Racun Cinta.
2: Oh iya.
0: Salam untuk
2: siapa? Oke, salam-salam yang pertama buat Kak Angel bareng Koperator. Selamat sore, selamat bertugas. Terus buat Kak Sipri yang barusan lewat tadi, terima kasih sepanjangnya. Buat Kak Nursia, buat Ramla di Buton, di sana juga ada Bang Faisal, Bang Yunus, ada Kak Amri di Palembang, di sana juga ada Mbak Kania, ada Bung Joni. Selamat sore. Buat Bunda Ima, Olimpia, Ibu Elis, Pemaan, Abang Riko, Bang Jeki, Om Markus, ada Nana Bapak Ados, ini juga selamat sore. Ada Kak Amri, terus buat Opa Delordes, buat Bung Papi, Opa Natria, buat Bung Franz, Ida di Momberer, buat Mama Hilda di Nanganesa, selamat sore Ibu Wigati, Budinda, Oma Deva, Oma Ceril, buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali ya, dengan ucapannya selamat sore, salam perdangdut, dangdut adalah kita. Buat Kak Angel, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali Kakak Putramu, selamat sore. Iya, pendengar, kita ke line telepon kembali. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Ternyata identitasnya itu punya seseorang yang ada di kiri.
4: Hai.
0: Oh, selamat sore.
4: Dengan Nursia, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kakak Nursia, selamat sore.
4: Iya, Mbak Angel, sore juga Mbak Angel.
0: Kakak Nursia, posisi di mana nih?
4: Masih posisi di Mombawa, masih diletak di pantai terapung ini, Mbaknya.
0: Pikirnya sudah ada yang bawa lari, nah.
4: Oh benar, orang Adonara masih di sana itu.
0: Aduh, belum dibawa lari. Bagaimana udang Adonara ini? Nanti dibawa oleh orang lain nih kakak Nursianya.
4: Tidak ya, tetap pada pendiriannya.
0: Tetap setia ya. Oke deh. Oh,
4: iya dong, harus setia.
0: Betul ya.
4: Siap. Satu gak bisa digantikan dengan yang dua.
0: Memang kakak Nursia ini the only one.
4: Ya iya dong.
0: Okay. Kakak Nursia minta lagu apa sore hari?
4: Lagunya dari Christina ya, Bulan di Dalam Air ya, kalau ada Mbak Angel.
0: Bulan di Dalam Air.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya untuk siapa Kakak Nursia?
4: Iya, yang pertama buat Mbak Angel bersama operatornya, selamat bertugas buat berdua. Semoga tetap semangat dan sukses selalu. Dan untuk Prof. Satwere Rinda, semoga tetap selalu jaya di udara.
0: Amin.
4: Terima kasih buat saudara saya berdua ya. Ada putra Musna kembali bersama kekasih hatinya Mbak. Di sana selamat sore. Bung Sipri juga yang ada di Rega, selamat sore, terima kasih banyak. Dan spesial buat yang ada di Adnara, selamat sore kakak ganteng, semoga sehat selalu. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah, Bapak Manda juga. Ada Abang Asunto di Pawang, Mama Ina, Mama Ciko. Ada Mama Yanti di Mulawea, selamat sore. Ada Mama Mbak Erna di Dalea, Bapak Dimas juga di Nangaroro. Ada Bapak Inggris di Maupongo, di sana ada Bung Servas, ada Bung Rehan juga, terus ada Mama Ongki Tangor, ada Mbak Endang juga di seputaran Kodim, terus yang ada di Ende, ada Oma Ceril di Bonawa, terus ada Opa Delote di Kalimati, Opa Natalia, ada Mama Hilda di Nanganesa, terus ada Papa Asri di Woronio, ada Kak Loris, ada Kak Oris, ada Kak Masin di Dona, Kak Marcel juga di Mawaria, ada Bunda Ima di Maumere, ada Om Markus juga di Maumere, Bung Riko juga, ada Bung Nano, ada Mbak Widya, ada Mama An, ada Mbak Fia, ada Mbak Ati, ada Mbak Ida, ada Bung Papi di Mulawaru, ada Om Adepa di Jakarta, di sana ada Bunda Deva juga, yang ada di Makassar, ada Mbak Viola, ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, Mbak Puja juga, dan Bung Agus. Untuk Ramla juga di Buton, selamat sore dan seluruh pendengar setia RIM.
0: Oke.
4: Salam kompak selalu di darah.
0: Kata Nursiana tadi lagunya apa dari Kak RV Karina?
4: Christina Kak, Mbak yang cantik Christina.
0: Oke deh, terima kasih Kak Nursiana, selamat sore. Bye. Amin. Iya, pendengar kita ke penelpon selanjutnya ya. Selamat sore. Oke, terputus ya. Baik pendengar di manapun berada yang tentunya tetap setia bersama Prosatera RIND, baik melalui streaming radio.co.id maupun di RRI Digital ya. Kita kembali di penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
5: Halo, Mandy.
6: Selamat sore, Kak.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
6: Ini dengan
0: Om Kris, posisi di mana nih Om Kris?
6: Posisi di Labuan Bajo Kak.
0: Halo Labuan Bajo, selamat sore. Di Labuan Bajo mana Kak Kris?
6: Di Marombok Kak, di dekat rumah sakit umum.
0: Marombok, oke. Okay. Apa pandai?
6: Kita ada buat nih, kita lagi duduk di kamar nih.
0: Duduk di kamar mendung, kan? Mendung kan di Labuan Bajo.
6: Bagaimana yang di Ende? Baru pulang dari Ende ini, saya rindu sekali Ende dengan
0: orang
6: dari Ende.
0: Kapan dari Ende nih Kakak Kris?
6: Saya tanggal 23 di saya kemarin di Ende.
0: Ada perlu kah?
6: Di Hotel Safari.
0: Ada perlu kah di sini
6: saya,
0: kemarin?
6: Saya bawa penumpang ke sana, jemput penumpang di sana.
0: Oh, ceritanya guide ya ini ya.
6: Bukan juga tak sopir, saya sopir bawa tamu ini Kak.
0: Oke, okay, luar biasa. Om Kris dari Labuan Bajo mau minta lagu apa nih sore hari ini?
6: Saya Kak, ada lagu yang
0: lagu apa?
6: Paling saya suka lagu dangdut waktu saya dulu itu. Dengan metua Kak, paling suka dengar itu lagu. Lagu apa
0: ya? Iya, apa namanya?
6: Karena ini programnya dangdut tadi tuh, saya minta lagu dangdut saya. Lagu Ada dua sebetulnya saya minta nanti, kalau boleh putar semua.
0: Kalau waktunya pas, kita putarkan dua ya. Tapi kalau waktunya, karena banyak teman juga yang masih menunggu nih, Om Chris.
6: Oh iya, baik. Okay. Ini lagunya, Waspiring Berdua, satu. Dengan yang begini, ku orang desa, engkau orang kota. Saya tertahu depur judul ya.
0: Aduh, apa ya judulnya, saya bingung.
6: Nah, pokoknya itu. Terus gam. Itu berdua, spiring berdua lah paling spiring, tidak berputar okay. Itu. Oke,
0: nanti saya putar spiring berdua saja. Lagi makan kah?
6: Salam.
0: Salamnya itu
6: tidak,
0: siapa?
6: Tidak, lagi baring-baring saya. Salam untuk sepupu teman-teman yang ada di Moni.
0: Oke. Okay.
6: Teman-teman yang ada di Bologai, teman-teman yang ada di Bandara Ende, semua teman-teman sopir segala macam.
0: Oke. Okay.
6: Di sana saya titip salam semangat untuk teman-teman yang di Ende semua.
0: Oke. Baik, terima kasih Om Chris. Salam hangat dari ND ya, ke Labuan Bajo sore
6: terima
0: hari
6: kasih,
0: ini.
6: Terima kasih Kakak Angel. Terima kasih banyak.
0: Terima semangat kasih kembali.
6: Saya tetap saya selalu mendengarkan. Saya selalu di radio nih baru kemarin.
0: Oke.
6: Okay. Selalu di radio dan harus, saya ya? Siap mendengar.
0: Harus 24 jam ya.
6: 24 jam. Jangan berhenti di sana. Saya putar terus yo.
0: Oke. Okay. Biar kami juga selalu sapa untuk sekeluarga di Labuan Bajo. Amin.

0: radio kecintaan seluruh rakyat Indonesia. Itulah. Iya. Selamat
1: sore. Makanya kita bersyukur sekali orang yang melahirkan Nona Angel hanya bisa terhibur begitu.
0: Aduh, bikin hati meleleh ya. Oke, sore hari ini minta lagu apa nih Bapak Marcel?
1: Kalau lagunya ini sore biar Jakarta apa nih? Boneka India, San.
0: Boneka India. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya pertama kali untuk Nona Angel bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI ND, petugas di pemancar sana juga. Terus untuk adik Iri di Datu Elu, Papi di Wolaru, Oma Ciril di Boanawa, Yuli di Dolok, Si di Dona, Oris di M4, Putra Mus, bersama Ramla, sebagai apa ini yang paling setia dan pasangan paling serasi bagaikan sepasang burung merpati.
0: Amin. Siapakah dia?
1: Itulah MR.
0: Siapa ya MR ini?
1: Ya, singkat saja supaya semua orang penasaran begitu.
0: Aduh, saya juga penasaran nih Bapak Marcel.
1: Lanjut okay. Ini terus untuk Nursia di Mambawa, Mama Yanti di Woloya, Ayu di Mbayi, Bapak Mausi di Bukit Tangor, Nursia di ini Bang Servas di sana, terus Mama Mausi di Bukit Tangor, Opa de Lourdes di Kalimati, Bunda Ima di Momere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Mita, Bang Jabok di Talibura, Bang Osen, Bang Aldo, Ibu Ya di Bentuni Papua, Nasrun, Putra Tengah di Fakfak, Bang Lei, terus untuk PT Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Uma Deva di Jakarta, Bang Galu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Marina di Tambua, Sicilia di Kupang, Emi Dote, terus untuk Bang Agus di Papua. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada.
0: Amin.
1: Salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Ende dengan hormat. Semoga Nona Angel sehat selalu bersama keluarga dan rejeki semakin bertambah. Terima kasih.
0: Amin. Doa kembali. Terima kasih Bapak Marcel. Doanya saya kembali juga untuk Bapak Marcel sekeluarga sehat sukses selalu. Oke, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Halo Kakak Sari, bagaimana kabar sore hari ini Banjarmasin?
2: Halo juga, kabarnya baik, kita dengan Mbak Izir juga.
0: Mbak Sari, gimana sore hari ini, minta lagu apa nih?
2: Lagunya, apa itu, Saling Percaya dari Iwan.
0: Saling?
2: Saling Percaya.
0: Saling Percaya. Ini lagi bucin ini kali ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, salamnya untuk siapa nih Mbak Sari?
2: Salamnya buat Bang Marcel, buat Mas Galuh juga, buat semuanya aja, buat Banjir, terima kasih. Ada enggak lagunya?
0: Untuk Saling Percaya, saya akan carikan ya, nanti pasti diputarkan ya Kak Sari untuk lagunya.
2: Iya, okay. Buat terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Baik, kita ke penelpon ada Papi Wolowaru sore hari ini. Yang tadi sudah sempat bergabung tetapi terputus kembali. Halo Bapak Papi, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Ibu Angel.
0: Selamat sore Papi, gimana kabarnya? Sudah berapa kali tadi?
3: Puji Tuhan.
0: Karena semakin
3: belum nyambung harus tabah
0: terhubung, betul, kita harus saling
3: harusnya sabar,
0: banyak sabar ya, karena banyak banyak orang yang sedang menunggu juga. Papi, gimana kabar sore hari ini?
3: Oh, puji Tuhan, kabar untuk Bolo Waru lagi baik-baik saja sekarang.
0: Oke, okay. Minta lagu apa nih Sarini Papi?
3: 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi, siap. Salamnya untuk siapa, Papi?
3: Buat Ibu Angel bersama di Box Musik. Ucapan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Bolo Waru. Buat Oma Ceril, ada Oma Deva, ada Bunda Imam.

0: Mama Uce, Mama Ino, ada Mama Ciko, Ibu Yanti, Ibu Yuli, Ibu Nursia, terima kasih atas sapaannya, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Mbak Ayu, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah El, Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Putra Tenga, Bang Marcel, terima kasih, ada Yeri, ada Olin, ada Ida, Bapak Frans, terus ada Bang Abdulpris, apaannya juga, terus ada Opa de Lordes, Om Loris, Bang Oris, ada Widya Putramus, terima kasih atas sapaannya, terus ada Bapak Andreas, Bang Asonto, Ibu Puja, Adeton, Bang Servas, Mama Femi, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 ini tanpa terkecuali dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Wolowaru. Buat Ibu Enca, terima kasih, kembali ke studio.
1: Terima kasih kembali Papi, selamat sore. Baik, pendengar dimanapun berada, kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu ya ke ruang dengar Anda yang sudah di request. Tentunya dari studio Pro 1 RRI ND, saya mau ucapkan selamat mendengarkan.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

sudah mendengar istilah kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadi

0: bersama kita ya di sore hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang selalu bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita masih punya waktu untuk menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut sore hari ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tidak seperti lagu 5 menit lagi ya, kita masih punya waktu 20 menit lagi. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore, Mbak Angel.
0: Hai, selamat sore, sore, sore, sore. Dengan siapa di mana?
1: Dari Mas Galuh, Jawa Timur, Bergoya.
0: Halo Mas Galuh, gimana kabarnya Mas Galuh sore hari
1: kabarnya
0: ini?
1: Kabarnya baik-baik, Mbak Angel.
0: Oke, selamat sore. Gimana sore hari ini? Minta lagu apa, Mas Galuh?
1: Tiada duanya dari Imam Asyarifin.
0: Tiada duanya, cuman satu seorang ya?
1: Iya, jelas dong.
0: Jelas dong ya. Hatiku cuma ya, seorang ya, saja.
1: Benjel, aku mau nanya ya. Tadi kan biasanya itu musiknya itu kok banyak yang keluar tapi vokalnya hilang gitu loh.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Lagu yang ya,
1: cuma
0: lagu yang barusan
1: tadi loh. Saling percaya tadi loh. Lagunya Sari itu kan suaranya vokalnya hilang.
0: Suaranya vokalnya hilang. Mungkin karena ya, lagunya juga tadi memang saya download dulu begitu ya dari YouTube baru saya putarkan.
1: Iya, terus apa memang, lagu kemarin ya juga gitu, lagiku kemarin okay, ya juga gitu. Musiknya ya juga gitu, kencang tapi vokalnya yang kurang gitu loh.
0: Oke, okay, kita nanti akan carikan lagu-lagu yang vokalnya pas begitu ya. Mas Galuh. Mas Galuh.
1: Iya, aku minta lagunya. Tiada duanya ya.
0: Tiada duanya. Oke, okay, cuman Mbak Sari aja ya.
1: Iya dong. Mau salam dulu, Mbak Angel.
0: Oke, okay, salamnya untuk siapa?
1: Iya, salamnya buat sayangku Sari ya, yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap sehat bersama keluarga. Ada Bang Marcel, ada Opa Lodes, ada Sikri, ada Rambla. Dan ada Bang Hadi, ada Mama Diva, dan semua yang lagi monitor acaranya Mbak Angel.
0: Amin, oke okay.
1: Buat dirimu tetap semangat, semoga selalu bahagia dalam hidupnya. Terima kasih Mbak Angel.
0: Oh, terima kasih kembali Mas Galuh, selamat sore. Sore, salam sehat selalu dari ND. Iya, pendengar, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Bapak Manda, selamat sore.
2: Sore Prodang, sore Adenjel.
0: Selamat sore juga Bapak Manda, bagaimana kabar sore ini?
2: Nuri, cerah ceria.
0: Cerah ceria, amin. Baik, Bapak Manda, lagu yang mau diputarkan gua apa nih?
2: Kalau bisa lagu Goyang Senggol dari Benigno.
0: Benigno Goyang Senggol. Kita senggol-senggol sore hari ini. Salamnya untuk siapa Bapak Manda?
2: Yang pertama buat Ade Angel, Baren di Mosmosi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Nur Mamere semuanya, Bunda Ima, Ade Kia, Ade Nano, Bu Markus, Ade Widya, Ade Yoli, Ade Lia, Bu Ida, Bung Jabok buatnya selamat sore. Terus buat Bung Lembang, Bung Afrini di Kupang, selamat sore juga buat Om Rili, Om Atiril di Bonawa. Terus ada Ade Nang dari yang di Jawa, ada Ayu Dimbai, ada Rian dari Sipri, Sefas, Bapak Ingrid, terus Mama Ote di Bukit Tangor, terus Mama Fimi di Solorowa, Janti di Walaupia, Oto Udel, Sepura Gadima Onura, Kramo Sunda Kumali, terus buat Nama Ino, Mama Tiko di Pahumali, ada Maksi, Bapak Maksi di Indona, Nursia di Maombawa, Bapak Delordes di Alimati, Bung Oris, Bung Loris, ada Asan di Pahua, Mata di Waloria, terus buat Bintar Bintar Oreke, Open Natalia, buat Pak Bareng Angki di Tuli-Tuli, terus ada Puja di Papua Buntuni, Papi di Walawaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Indah di Bogor, terus buat Adon Mastro di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah, Bung Odo Yato Ali di Jambi, Penawar Tingkat di Kelab Terlima, Opa Deva semuanya di Jakarta, maksudnya sama Deva. Siang baru sendiri Bung Galuh yang di Taman, Bung Galuh di mana?
0: Di Jawa Timur.
2: Ya, salam-salam buat Bung Galuh di Jawa Timur. Selalu bergoyang ya Bung Galuh. Semoga tetap sukses selalu. Singkatnya buat seluruh fans penggemar Prodangdu di mana saja berada, di kita bersama sore. Selamat memonitor RRN Depo 1 ini. Semoga RRN 1 semakin jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih Bapak Manda.
2: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Salam sehat untuk keluarga. Baik pendengar dimanapun berada, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Ini sama Bang Servas dari Mauponggo ini.
0: Bung Servas Mauponggo, selamat sore. Minta lagu apa sore hari ini, Bung?
3: Nah, sore hari ini lagu Rindu dari Trio Ambisi.
0: Rindu, serindunya Trio Ambisi. Salamnya untuk siapa?
3: Ya, salamnya untuk yang pertama untuk Mas Galuh di Jawa Timur, Pak Pemanda, untuk Ayu di Maluku, Bang Tata Delobes, Tari di Banjarmasin, Mama Hilda, Bang Pati, Bang Ramlan di Dutra Tengah, Komadika, Akadik Arim di Kupang, Bang Marcel, untuk Bapak Tuhan di Lewor, Bapak Lius, dan Mama Hiata.

0: pada sore hari ini. Sampai terkecuali Bang Soleh mengucapkan selamat sore. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk Bung Servas di Mauponggo. Selamat sore, salam hangat untuk sekeluarga. Baik pendengar, untuk waktu yang tersisa ya kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan hadirkan beberapa nomor lagu yang sudah di request. Dan saya Angela Labut ya, terima kasih untuk semua pendengar yang selalu setia bersama Pro Satereri ND di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya Pro Dangdut akan hadir terus setiap hari ya, pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: boleh Bu.
1: Ini ya Mas.
0: Makasih Bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya Mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar gini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Bisa, Bu. Biar saya pegang aja.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 100,5 FM. Dengar kembali, kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert MF Duma Tubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina atau Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Dan pendengar, Pertamina mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Informasi ini pendengar kami rangkum untuk Anda dari laman resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon. Belanja lagi,
0: Sampai akhirnya...
2: Kiki, Verut, ahoy!
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja. Gak sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di

hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan

bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek, makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di sore hari ini. Dalam program Bincang UMKM Bicara Pendengar, kami kembali hadir ya untuk Anda terkait dengan topik pendengar dengan narator ataupun narasumber kami Ibu Netilda Stefani Dembo sebagai owner UMKM Evata Collection. Untuk Anda kami hadirkan hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Bahwa tren aksesoris saat ini ya pendengar semakin berkembang, tidak hanya sekedar pelengkap penampilan tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan budaya. Dan salah satu yang menarik perhatian itu adalah anting ya, berbahan kain tenun unik, artistik dan juga tentunya bernilai ekonomi tinggi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa nanti kain tenun yang memang biasanya digunakan sebagai pakaian tetapi bisa diolah menjadi aksesoris modern yang diminati pasar ya pendengar, sudah bersama dengan kita di line telepon WhatsApp ya bersama Prosat hari ini ada Kakak Neti sore hari ini. Selamat sore Kak.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, salam sehat dari ND ke Kota Ruteng sore hari ini.
1: Iya, selamat sore.
0: Oke, karena itu di sana hujan ya, D, dan semoga sepanjang ngobrol kita sore hari ini jaringannya aman lancar ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Kak Netil, boleh kami ketahui ya, diceritakan seperti apa Evata Collection ini dan kapan dimulai dan seperti apa awalnya begitu nih Kak Netil? Silakan.
1: Itu saya kan dulu pernah tugas di Sabu, terus dapat kain-kain dapat kain-kain dari ibu-ibu di sana, pernah menjadi pendamping keluarga harapan, terus dapat kain-kain itu. Terus saya bawa pulang ke Kupang. Tahun 2017. Waktu Ibu Yuli Laifkodat, Ibu Gubernur itu, dia galakannya apa? Buat tentang sepatu tas fashion waktu itu dari tenun-tenun. Saya kan sering ikut itu di mall, itu sering nonton, lihat ada pameran-pameran. Tapi harganya itu terlalu mahal. Sangat mahal. Harganya paling sedikit itu ada yang harga anting itu hanya 50 ribu, 100 ribu gitu. Sehingga akhirnya saya perhatikan, aduh ini kayaknya sepertinya saya buat sendiri. Jadi saya pulang rumah itu kain-kain saya eksekusi sudah. Saya buat sandal, buat dompet, buat anting-anting. Iya. Gitu. Itu di tahun 2017.
0: Berarti awalnya itu mulai di tahun 2017 ya kan Niti?
1: Iya, 2017. Karena 2013 sampai 2016 itu saya di Sabu, terus retain. Tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan, tapi suka kayak di mall begitu ada pameran-pameran Ibu Yuli punya. Apa pameran-pameran fashion, sepatu, as, koleksi-koleksi tenun gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, mahal sekali. Saya lihat, aduh mahal sekali. Tapi bagaimana cara saya beli, karena mahal. Saya punya kain-kain itu ada di rumah. Ya sudah saya buat itu dari, saya makeover. Jadi tas saya yang lama, sepatu yang lama, itu saya, ini apa, rubah jadi bungkus dia pakai ini kain tenun itu awalnya sepatu-sepatu begitu.
0: Disulap begitu ya Kak ya?
1: Iya, saya sulap.
0: Okay.
1: Dan dan puji Tuhan tepat bulan Desember Natal itu saya pakai kan. Saya pakai, jadi orang tuh suka lihat tanya beli di mana. Mereka pikir itu mahal padahal saya sulap sendiri. Nah, gitu. Akhirnya sudah mulai dari teman-teman terus di apa? Dilirik oleh dari karena sudah dari teman-teman hari itu saya di dari Deperindak provinsi waktu itu tahun 2019 itu ikut pelatihan di Tanggulangin di Sidoarjo Surabaya ini apa Jawa Timur
0: Jawa Timur
1: iya selama 2 minggu itu pelatihan itu untuk buat sepatu, pembuatan sepatu ya, hanya 2 minggu saja.
0: Artinya berawalnya pembuatan, tidak hanya anting itu juga ke sepatu,
1: iya, pakaian, pelatihan di sana.
0: Ya, luar biasa sekali nih Kak. Dan memang Serang etnik Tenun itu selalu menjadi kebanggaan ya, apalagi dengan model dan juga dari etnik-etnik tenunan kita punya ini memiliki nilai pasar yang tinggi begitu. Oke. Nah, Kak Neti, itu tadi apa yang menjadi menarik ya tadi, karena terinspirasi mengikuti Ibu Rais Kodat begitu di Kupang dan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, selain itu juga nih ya, bagaimana nih proses pembuatan anting ya Ibu Neti, Kak Neti, dari kain tenun ini?
1: Terus itu akhirnya saya ini kan sejak dari itu, sejak itu akhirnya banyak teman-teman itu bawa saya kain sepatu untuk mereka buat gitu. Tapi kan masih, setelah saya buat sepatunya makeover jadi, tapi masih ada kain sisa nih. Masih ada kain sisa, kan banyak kain sisanya. Saya mau buang, saya sayang, karena motif-motifnya itu bagus-bagus. Saya, terus jadi saya buat lagi sepatu, saya buat sepatunya, saya buat dompetnya, terus saya buat anting sama kalungnya mereka gitu. Nah, dari situ sudah. Dari situ sudah akhirnya yang anting dan kalung ini kan harganya tidak terlalu mahal kan?
0: Iya.
1: Nah, terus tidak terlalu repot seperti saya mau makeover sepatu dan tas, sehingga itu yang menjadi mainan saya hari-hari jadinya. Hanya saya pegang-pegang sedikit ya sudah jadi begitu kan? Jadi itu yang membuat saya ini lebih enak kayaknya untuk ini jadi apa? Untuk jadi kegiatan yang bisa buat menghasilkan duit. Terus saya bisa simpan, saya buat-buat itu kan kalau satu hari bisa 10, 5 ya, itu kan saya simpan-simpan pas ada pameran itu lumayan. Begitu.
0: Iya.
1: Jadi seperti saya lagi menabung, saya menabung ini satu hari ini 2-3 anting, satu bulan kan sudah bisa 30 biji. Pas nanti ada pameran, lumayan kita bawa 200-300 biji, kalau dikalikan 25.000, 30.000 kan sudah lumayan,
0: iya,
1: kan?
0: Iya, betul. Oke.
1: Begitu juga ada kalungnya, ada antingnya, begitu.
0: Iya, memang kelihatannya sangat unik sekali ya Kak Niti. Dan bahan dasar selain dengan kain-kain ini apa nih Kak?
1: Kenapa?
0: Bahan dasar dari produk ini yang menjadi luar biasa ya, selain dengan kain tenunnya, apakah ada bahan dasar lain begitu?
1: Tidak, yang menariknya itu karena ini dari kain perca Kak. Jadi banyak orang yang dia menjahit pakaian, terus kain sisanya itu dibuang begitu,
0: iya,
1: kan? Kain sisanya dibuang. Nah, yang kain sisa ini mereka buat sepatu, tapi masih ada lagi kan sisanya. Sehingga itu yang membuat saya ini satu sesuatu yang bisa menghasilkan uang hanya dengan kain perca yang sudah dibuang gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi saya tidak perlu mencari apa bahan yang harus mengeluarkan uang karena sudah ada ini kain sisa ini.
0: Oke. Okay. Nah, untuk bulatan-bulatannya ini
1: hanya beli dia punya itu apa? Dia punya cantulannya untuk itu, bahannya tidak terlalu mahal gitu, tetapi
0: kisaran
1: dan ini apa? Saya inovasi-inovasi buat, pokoknya harus ada kreasi-kreasi, tidak melulu-melulu dia modelnya seperti begini. Kita kan namanya apa ya, berekspresi dengan barang itu seperti melukis. Jadi sebentar dia modelnya seperti begini, mungkin terserah dari moodnya saya gitu.
0: Dan memang kreatifnya itu berjalan beriringan dengan ini cocoknya begini ya, atau anting ini cocoknya modelnya seperti ini. Oke, okay, baik. Kan itu, selain itu juga nih, apakah di produk Evata Collection ini berbeda dari produk-produk lain begitu? Apa yang menjadi keunggulannya?
1: Keunggulannya saya, mm-hmm. saya sering perhatikan ya, mm-hmm. sering ikut-ikut pameran, mm-hmm. saya sering browsing-browsing itu model-model dari teman-teman yang mungkin seperti saya punya koleksi buat itu, mm-hmm. Saya rasa saya punya passion tersendiri, mm-hmm. gitu, ya. Sehingga orang bisa melihat. Oh, yang ini punyanya Evata Collection beda dengan yang punya yang lain. Karena saya tidak mencontoh, mm-mm. begitu.
0: Salah satunya apa nih kak? Boleh berbagi?
1: Dari cara apa? Maksudnya?
0: Dari cara sulamnya kak atau dari?
1: Dari cara pengerjaannya. Karena sering mm-hmm. saya lihat saya beli mm-hmm. itu tidak sama dengan yang saya pakai. Saya barang saya, maksudnya produk saya itu dia kuat, kokoh, mm-hmm. begitu, mm-hmm. kokoh. Karena saya tidak pakai bahan yang, maksudnya kalau kena hujan itu dia kan ada bahan yang kalau kena hujan dan air itu dia
0: ada yang luntur, terus rusak, kainnya gitu. Tuh
1: kalau
0: sudah
1: saya
0: rusak.
1: Tidak kak, mm-hmm. kalau kayak gantungan kunci punya saya itu bisa dicuci kalau kotor. Mm-hmm. Nah kalung pun juga gitu, kalung juga tidak ini karena bahannya di dalam itu tidak pakai bahan yang bisa laku kena air tidak gitu, mm-hmm. jadi bertahan lama.
0: Mm, oke, okay. Ini mm-hmm. bahan dasar yang ditempel di kain ini pakai apa nih kak Neti?
1: Saya pakai mm-hmm. yang ditempel itu pakai tenun, mm-hmm. yang dalamnya itu saya pakai bahan plastik.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya pakai bahan plastik terus saya jahit. Jahit satu persatu sehingga dia punya lem-lemannya itu tidak cepat mudah terlepas. Yang membuat dia kuat itu karena saya jahit.
0: Iya, betul. Oke. Okay. Untuk satu anting itu butuh berapa lama nih, Kak?
1: Ya, tidak lama lah. Tidak lama, hanya berapa menit saja.
0: Waktu
1: lamanya itu nanti depan saat saya menjahit satu persatu. Anting itu untuk kuat, saya kan harus menjahit ya. Mm-mm. Terus ada pasang apa ya, ada aksesoris juga yang dia menjadi untuk ya, seperti pemanis begitu. Itu saya pakai jahit semua, tidak pakai lem. Nah, saya pakai jahit pakai jarum tangan.
0: Luar biasa sekali ketekunan ini yang menjadi keunggulan gitu ya Kaniti.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kuat kan kakak.
0: Betul. Nah, apakah ada tantangan tersendiri nih Kak Niti di saat membutuhkan kain ya, ketika kainnya sudah banyak terpakai, apakah ada tantangan yang dihadapi untuk memilih kainnya, aksesoris-aksesoris lain?
1: Ya, sejauh ini tidak, karena mm-hmm. begini ya Kak, kami ini kan di Ruteng sini mm-hmm. punya grup ya UMKM itu, jadi teman-teman kita saling mendukung. Ada teman saya yang dia membuat topi dan tas, nah itu mungkin kakak tahu namanya Rian Collection. Nah, itu kita sering yang sisa-sisanya dari dia bisa saya ambil. Ada teman-teman penjahit saya yang suka jahit-jahit baju-baju tenun itu mereka simpan kasih saya gitu.
0: Saling berkoordinasi dan saling membantu.
1: Iya, jadi tidak susah saya untuk mendapatkan bahan-bahan itu.
0: Gitu. Iya. Nah, bagaimana untuk menjaga kualitasnya ini nih, Kak, dari produk-produk ini?
1: Kalau menjaga kualitas itu,

0: Harus ada perubahan. Gitu. Harus harus sering
1: berinovasi.
0: Iya, berinovasi. Baik itu dia punya anting, kalung, dia punya apa? Gelang gitu.
1: Iya. Nah, terkait dengan mencari ya peluang bisnis ini menarik sekali. Nah, siapa saja nih target pasar dari anting tenun ini nih Kak Kaniti?
0: Kalau target pasar, ini kalau menurut saya ya tenun ini dia tidak akan pernah akan mati dia punya fashion.
1: Iya, betul.
0: Jadi biar bel antingnya seperti itu dia sampai

0: นี่ไง
1: Lewat online, FB, IG, TikTok, gitu ada.
0: Evata Collection ya.
1: Gitu.
0: Nah, sejauh ini nih bagaimana perkembangan penjualannya nih Kaniti? Apakah pendapatannya juga aman?
1: Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Kak. Tahun berapa ya? Dia pokoknya setiap tahun itu sudah mulai ada perkembangan. Karena maksudnya begini, karena Evato Collection ini pernah dipakai oleh putri finalis putri-putri Manggarai tahun 2024 ke 23. Nah, yang pertama itu. Kalau yang tahun ini tidak, tapi set produknya Evato Collection itu dipakai oleh 17 finalis itu tahun 2024 kemarin.
0: Luar biasa. Nih ya.
1: Tahun 2023 ya.
0: Iya. Apakah produk ini juga bisa menembus pasar luar daerah nih Kak Niti? Selama ini
1: ya, harapannya ya, ya pernah beberapa kali itu kalau Labuan Bajo sering. Dua kali itu pernah dikirim ke Jakarta itu di pameran gitu. Di Kupang. Kalau di Kupang sudah sering Kak.
0: Iya. Sudah banyak
1: di Dekranas da provinsi itu ada.
0: Nah, Beniti boleh
1: di NTT Mars juga ada.
0: Di NTT Mars juga sudah ada ya, sudah dipasarkan.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa sekali. Nah, sejauh ini juga nih tips dari Kaniti sendiri ya untuk pelaku-pelaku usaha UMKM dimanapun berada, apa nih yang ingin disampaikan untuk memulai usaha baik seperti ini dengan etnik-etnik modern ataupun usaha-usaha lain, tips yang ingin dibagikan?
1: Iya. Halo?
0: Iya, halo Kak. Itu tadi
1: iya, gimana?
0: Tips yang ingin dibagikan kepada pelaku UMKM lain begitu Kakak.
1: Kalau tip saya itu ini apa? Kalau membuat anting ini sebenarnya mudah, sangat mudah. Siapa saja itu bisa. Anak-anak TK pun bisa, anak SD pun bisa, semua itu bisa. Asal dia itu apa ya? Teliti menggunting, mengelem, itu saja sebenarnya. Kalau untuk tips-tips itu mungkin dari kerapihan saja, hanya agak ini apa bagaimana caranya untuk bisa menggunting itu rapi, dipetain terus ngelem. Tidak ada sesuatu yang sebenarnya sulit. Kalau menurut saya.
0: Dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk pelaku UMKM lain begitu di luar ataupun pendengar Prosater hari ini pada sore hari ini begitu Kak Titi.
1: Iya.
0: Oke. Untuk closing statementnya nih Kak Niti, apa yang mau disampaikan baik itu media sosial Evata Collection ataukah untuk produk-produk yang dijual itu dengan harga berapa boleh disampaikan?
1: Iya. Nah, bagi semua pemirsa, nah ya terima kasih ya Kak untuk kesempatan ini.
0: Sama-sama.
1: Nah, saya mau sampaikan bahwa Evata Collection ini menyediakan aksesoris-aksesoris tenun seperti anting-anting, kalung, gantungan kunci, gelang, bandana dengan harga yang terjangkau. Anting itu ada yang tergantung model juga. Ada yang harga 25, 30 gitu. Tidak sampai hanya 35, sekitar 25 sampai 35.000. Kalau anting. Tergantung model dan bahan.
0: Ini alamat.
1: Terus kalau kalungnya juga tidak terlalu mahal, harganya berkisar 50 sampai 100.000.
0: Iya. Untuk dan kalau
1: bandana juga begitu, harganya 75 sampai 100.
0: 75 sampai 100. Iya. Produk yang sering terjual ini produk apa nih, Kak Aneti?
1: Kalau anting itu kan banyak, mm-hmm. banyak macam model, banyak model. Itu anting yang siang cepat, yang banyak peminat karena mungkin dia lebih murah.
0: Mm-hmm. Iya. Untuk toko offline-nya yang ada di Kota Ruteng di mana nih, Kak?
1: Mepi. Di Ruko Mutang Rua. Ruko Mutang Rua jalan nomor 4, di Ruko Mutang Rua nomor 4. Mm-hmm. Jalan Mutang Rua, Kelurahan Bomuku.
0: Oke, ya. Bagi pendengar yang memang berkunjung ke Kota Ruteng ya dan ingin memilih khas-khas etnik Manggarai, boleh berkunjung ke toko ini bagi Anda ya pendengar. Ataupun siapa yang sedang mendengarkan kita baik di streaming rri.co.id,
1: iya, di NTT Mar juga ada, di NTT iya, Mar Ruteng.
0: Iya, dengan adanya NTT Mar juga boleh berkunjung ke sana di
1: iya.
0: Oke, okay. Nah di terakhir juga ya Kak Niti ya, boleh satu pesan untuk menghadapi tantangan bisnis ya, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, apa yang harus dilakukan dengan tantangan yang dihadapi begitu nih Kakak?
1: Iya. Menurut saya dengan sekarang ini, dengan tingkat kehidupan ekonomi yang sekarang ini sepertinya sulit ya. Uh-huh. Tetapi kalau kita punya keahlian, kita punya skill, jangan pernah malu untuk mengeksplor. Uh-huh. Karena kita tidak tahu kalau hobi yang kita punya ini, hobi hanya untuk menyenangkan kita, dan itu bisa menghasilkan atau bisa menghidupi kita. Dan seperti saya ini dulu hobinya itu buat ini anting-anting, gelang dari muti-muti, dari SD suka buat. Mm-mm. Sampai yang besar begini sekarang akhirnya menjadi mata pencarian untuk saya. Mm-mm. Jadi jangan pernah malu, terus jangan pernah takut untuk terus berinovasi, untuk berkarya, karena itu pasti akan membuahkan hasil, seperti menabung. Iya. Jadi kita buat, satu saat kita akan menghasilkan uang yang banyak.
0: Luar biasa sekali. Dan itu ya pendengar, tipsnya kita harus berusaha menekuni yeah. apa yang kita lakukan, dan pastinya akan mendapatkan hasil yang luar biasa.
1: Pasti itu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih ya Kak Neti atas kesempatannya bersama Pro Saterari ND sore hari ini. Semoga bisa bergabung di lain kesempatan.
1: Ya.
0: Baik, selamat sore Kak, salam hangat dari ND ke Kota Ruteng.
1: Iya, selamat sore, terima kasih, Tuhan berkati.
0: Amin. Iya, pendengar, tidak terasa ya waktu kita di UMKM Bicara sudah di waktu 16:35, dan waktu yang tersisa nanti kami akan hadirkan beberapa lagu dan juga promo-promo spesial UMKM. Nah, pendengar, tentunya kita tahu bahwa kain tradisional seperti tenun yang memang diolah menjadi aksesoris modern dengan nilai jual tinggi, semoga bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi ya bagi kita semua, khususnya juga bagi yang ingin memulai ataupun mengembangkan usahanya. Terima kasih juga untuk kebersamaannya sore hari ini pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kami masih bersama dengan informasi lain, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekonomi.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dan

0: baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu dengar gak sih?

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atamboa, edisi Senin 29 Juni 2026. Dengan berita utama, generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam suara Nusantara Dindona. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang mengeluh sulit memperoleh jam mengajar. Warta berita selengkapnya bersama saya, Angel Abud. Pendengar, kita awali informasi pertama. Peran generasi muda dan pelestarian hutan adat menjadi perhatian dalam program Suara Nusantara yang digelar di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas pentingnya menjaga tradisi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Pelestarian budaya lokal dan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian menjadi pembahasan utama dalam program Suara Nusantara yang digelar di kantor Desa Manulondo, Kecamatan Endona. Dialog yang bertema PIRETU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal tersebut menghadirkan tokoh adat, penyuluh pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, serta masyarakat untuk membahas hubungan budaya lokal dengan ketahanan pangan masyarakat. Penyuluh pertanian Kecamatan Endona, Jamaluddin Said, mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang dan kesempatan yang sama dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya, keterlibatan anak muda penting agar sektor pertanian memiliki penerus di tengah perkembangan zaman.
2: Kalau para generasi muda ini tidak dibagi kesempatan yang sama dalam satu hitungan masyarakat, saya pastikan ini akan merasa anak muda merasa generasi milenial

0: pengalaman. Oh, saya ada di belakang. Oh, gue nggak dipercayain. Kalau dibandingkan di tempat yang sama, kedudukan yang sama, berdiri di atas yang sama dengan seluruh spektrum lainnya, saya pastikan generasi muda punya kompetensi, punya kemampuan untuk berpindah ke cita besar dalam hal proses pembangunan pertanian, khususnya Indonesia yang tercinta.
1: Jamaluddin menilai pendekatan budaya dan tradisi lokal seperti PIRETU dapat menjadi cara untuk menarik minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Sementara itu, Mosalaki Ria Bewa Kampung Nua Kota, Porterius Faustinus Kali, mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurutnya, kelestarian hutan adat harus dipertahankan karena berkaitan langsung dengan sumber kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pertanian lokal.
2: Kita sama-sama menjaga ini kawasan hutan adat yang ada, dan kita jangan mencoba lingkungan, kita menjaga kesucian lingkungan yang ada.
1: Porterius juga mengingatkan masyarakat agar tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga kawasan adat yang diwariskan leluhur. Program Suara Nusantara kali ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk memperkuat pertanian berbasis budaya lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkannya gaji yang bersumber dari dana BOS. Pemerintah Kabupaten Kupang berjanji menindaklanjuti seluruh keluhan tersebut melalui pendataan dan pembukaan layanan khusus. Laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
4: Kami yang sudah ada ini harus ditemankan. Karena di sini kita disedot waktu itu aja belum dapat jam.
5: Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkan gaji yang bersumber dari dana BOS. Perwakilan guru P3K non-sertifikasi Kabupaten Kupang, Stefanyola, mengungkapkan masih banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar meski telah menerima SK. Ia menilai sejumlah sekolah masih mempertahankan guru lama sehingga guru P3K baru belum memperoleh alokasi jam yang cukup. Stefan juga meminta pemerintah menghadirkan para kepala sekolah agar persoalan distribusi jam mengajar dan pembayaran gaji dapat diselesaikan secara terbuka.
4: Nah, ini yang saya minta untuk Bapak Bupati bersama dengan semua yang terkait di dalam. Kalau bisa kepala sekolah dihadirkan juga seperti yang kami hadir ini. Sehingga diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, kalau memang yang di situ lagi menunggu panggilan dan juga lain, kami yang sudah ada ini harus ditempatkan. Karena di sini kita disedot waktu itu aja belum dapat jam. Sehingga ketika kita ke sekolah sana, alasan yang itu menjadi salah satu alasan sehingga tidak diterima di sekolah itu.
5: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rahakbau, kepada RRI mengatakan, pemerintah memastikan segera melakukan pendataan dan penataan administrasi guru.
6: Setelah ini kita melakukan pelayanan di dinas mendata mereka, pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka temui ini, diantaranya itu. Katanya profesi sebagai guru telah mendapat SK kemarin digunakan juga kamar waktu kan mereka ke tenaga teknis operasional. Nah itu harapannya nanti mereka kembali ke tenaga guru karena kita masih kebutuhan guru. Nah ini kita perlu dapat data-data itu dan data itu kita koordinasi dengan kita PCM, kemudian kita dengan perjuangan Bupati akan ke Menpan dan BKN supaya dan guru komunikasi supaya mereka bisa dikembalikan ke posisi tenaga guru.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap penyelesaian data, restribusi guru, serta pembayaran hak guru dapat segera terrealisasi sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lebih optimal dan kesejahteraan guru semakin terjamin. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende, Dr. Gigi Domenico Seminggu Mere MKS menegaskan komitmen memperkuat organisasi melalui konsolidasi partai, kaderisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, pengurus hingga tingkat kecamatan. Laporan disampaikan Rovinus Bula.
7: Golkar ini, ayo bangun ini, ayo bangun ini. Pernyataan itu disampaikan Dominikus Minggu Mere usai dilantik sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende dalam musyawarah daerah Musda ke-11 Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Flores Mandiri Ende. Ia terpilih memimpin partai melalui forum musyawarah daerah yang menjadi momentum penyusunan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Menurut Dominikus Minggu Mere, langkah awal kepengurusannya akan memperkuat konsolidasi internal agar seluruh struktur partai memiliki arah dan program kerja yang sama. Selain itu, kaderisasi akan menjadi prioritas untuk menyiapkan kader yang memiliki kapasitas dalam menjalankan roda organisasi. Ia menjelaskan program peningkatan SDM akan menyasar pengurus di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Bersamaan dengan itu, DPD 2 Golkar ND juga akan melakukan validasi data anggota hingga tingkat desa guna memastikan administrasi partai lebih akurat dan tertata. Dominikus Minggu Mere menegaskan kepemimpinannya akan mengedepankan semangat kebersamaan dengan merangkul seluruh pengurus baik yang sebelumnya menjabat maupun kader baru.
8: Terima kasih sudah Golkar ND ke-11 tahun 2026 sudah dilaksanakan dan saya terpilih sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar. Beberapa program yang ingin saya sampaikan, yang pertama konsolidasi partai di internal partai, kemudian yang kedua kaderisasi Golkar. Selanjutnya kerja-kerja yang lain adalah Golkar Akademi yang harus terus kita lakukan, terutama peningkatan kapasitas pengurus partai Golkar kecamatan sampai ke desa.
7: Ia juga menyebut bahwa kepengurusan baru akan segera dibentuk setelah melalui pembahasan bersama jajaran pengurus. Di samping penguatan organisasi, Dominikus mengatakan pihaknya akan membuka ruang bagi kader perempuan untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan dan kepengurusan partai. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi sekaligus memperkuat regenerasi di berbagai tingkatan. Ia berharap soliditas tersebut dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende di masa mendatang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur FX Alain Niti Susanto berharap kepengurusan baru DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus menyiapkan langkah menuju pemilu dan pilkada 2029 mendatang.
9: Kampus hari ini puji syukur dapat berjalan dengan lancar, telah mencapai musyawarah dan mufakat di mana kita sudah melantik ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ende yang baru periode 2026-2031 yaitu Bapak Dr. Dominikus Minggu Mere. Dari beliau kami harapkan Golkar Ende ke depan dapat terus berjuang untuk suara rakyat dan juga mencapai target-target kerja di untuk pemilihan umum pilkada di 2009 nanti.
7: Alain menegaskan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diminta menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan rakyat serta menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. RRI Enderovinus Fula melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pangdam 9 Udayana Bali Maijen TNI Piek Budiakto meresmikan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Desa Kiuola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU. Program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan oleh Kodim 1618 TTU dan kini membebaskan warga setempat dari isolasi banjir selama 80 tahun. Selengkapnya, Steph Kosat melaporkan.
1: Penantian panjang masyarakat Desa Kiola, Kecamatan Nemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, akhirnya berbuah kebahagiaan. Jembatan perintis Garuda Merah Putih yang diperjuangkan selama 80 tahun dan menjadi harapan besar warga, kini resmi difungsikan setelah diresmikan oleh Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto. Keadaan jembatan perintis Garuda di Kiola menjadi tonggak penting dalam membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat setempat, sehingga mempermudah akses masyarakat untuk menjual hasil pertanian, akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Peresmian ini menjadi bukti nyata bahwa TNI terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok perbatasan. Pada kesempatan itu, Pangdam Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari dukungan program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena itu, Pangdam Udayana meminta supaya jembatan perintis Garuda yang kini menjadi milik masyarakat supaya menggunakannya dengan bijaksana, merawatnya dengan baik supaya dapat dinikmati oleh anak cucu masyarakat Desa Kiola pada masa yang akan datang.
2: Kita tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa desa yang di seberang sudah tidak terisolir lagi. Alhamdulillah. Ini kita coba tadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, masih harus dikencangkan lagi nanti sama Pak Dandim.
3: Siap.
2: Pak Dandim kencangkan lagi.
3: Siap.
2: Terus nanti dirawat, lewatnya jangan berebut, terus tidak usah lari-lari ya, anak-anak ya. Itu panjang itu ya, bisa dilalui sepeda motor juga bisa, tapi nggak boleh ngebut-ngebut sepeda motornya ya. Nanti ada yang mengatur satu persatu sepeda motor, jangan langsung dua. Kalau bisa nanti diawasi, dirawat dengan baik. Saya Pangdam 9 Udayana Mayjen Piek Budiakto mengucapkan terima kasih atas penyambutannya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pelaksanaan peresmian jembatan perintis Garuda ini. Terus selanjutnya barangkali ada hal-hal yang perlu kita apresiasi. Saya mohon kita habis ini bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita mengambil videotek untuk Bapak Presiden. Bagaimana, senang dengan jembatan ini?
4: Senang!
2: Ya, kita tepuk tangan dulu.
1: Kepala Desa Kiola, Primus Sursaya, menyampaikan bahwa ia bersama tokoh adat dan masyarakat setempat sangat mengharapkan jembatan tersebut dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat terdahulu telah memperjuangkan dan mendoakan jembatan perintis Garuda di Desa Kiola selama 80 tahun, khususnya warga di Dusun 2 dan Dusun 3 dengan jumlah kepala keluarga mencapai 187 dan jumlah jiwa mencapai 875 orang. Sedangkan jumlah anak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai 160 siswa, kini terbebas dari isolasi yang selama ini menjerat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya. Polres Alor amankan ayah, paman, dan kakak kandung terkait dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berlangsung sejak tahun 2020. Laporan Stefani Libu.
5: Satuan Reskrim Polres Alor melalui unit pelayanan perempuan dan anak resmi mengamankan 3 orang pria atas dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Ketiga terduga pelaku yang kini telah ditahan di Polres Alor diketahui merupakan paman, ayah, dan kakak kandung korban. Kasus ini mulai ditangani pihak kepolisian setelah pihak keluarga korban datang membuat laporan resmi ke Polres Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan didukung bukti medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tindakan kekerasan seksual tersebut diduga kuat telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dari hasil permintaan keterangan, korban mengaku mengalami trauma mendalam akibat perbuatan berulang yang diduga dilakukan oleh para pelaku sejak tahun 2020. Kasus ini terungkap setelah korban mengalami tekanan psikologis berat dan sempat enggan melanjutkan sekolah, memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Kecurigaan pihak keluarga muncul melihat perubahan perilaku dan penolakan korban untuk bersekolah. Hingga akhirnya korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada teman sebaya yang kemudian diteruskan ke pihak keluarga.
3: Peristiwa pertumbuhan anak dan juga percabulan yang dilakukan oleh paman kandung, ayah kandung, dan kakak kandung. Selanjutnya setelah menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dan dari hasil pemeriksaannya itu didapati bahwa memang ada kekerasan seksual pada kelamin korban. Terbaca bahwa luka oleh karena anak, sehingga patut diduga memang perbuatan kekerasan seksual terhadap korban ini memang sudah berlangsung lama. Dan setelah dilakukan permintaan keterangan kepada korban, didapat keterangan bahwa peristiwa kekerasan seksual ini sudah terjadi sejak tahun 2020 ketika anak kita ini masih duduk di bangku SD. Peristiwa ini bermula ketika orang tua kandung atau ibu kandungnya meninggal.
5: Saat ini, demi memulihkan kondisi psikologisnya, korban telah ditempatkan di lingkungan aman dan mendapatkan pendampingan intensif dari pekerja sosial, dinas terkait, serta tim Polres Alor untuk penanganan trauma atau trauma healing.
3: Saat ini, ketiga pelaku sudah diamankan di Polres Alor.
5: Untuk penanganannya sendiri, untuk saat ini, untuk korbannya itu seperti apa nih, Bapak Kasih?
3: Karena ini anak dua umur dan korban masih usia 14 tahun, dan saat ini kami menempatkan kepada salah satu keluarga untuk tinggal. Kemudian kami juga sudah menghubungi dan saat ini sudah didampingi oleh PSOS dan

0: AKP Amru Iksan menegaskan secara hukum pihak kepolisian tidak membuka ruang bagi penyelesaian secara damai atau restoratif justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Polres Alor memastikan proses hukum terhadap ketiga pelaku akan dikawal secara ketat dan dilanjutkan hingga ke persidangan. Hal ini ditegaskan sebagai komitmen kepolisian dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan perlindungan penuh terhadap hak anak-anak. Pihak kepolisian mengingatkan pengawasan ketat dalam rumah tangga sangat krusial, mengingat fakta di lapangan menunjukkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak kerap kali berasal dari lingkungan terdekat korban. RRI SP Alor Stefani Libu melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh dan berkualitas. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao Diana Bulu kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
3: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting. Karena itu memang kita wajib mengarahkan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan dimulai dari keluarga, baik itu dari kehamilan, mendidik anak. Jadi benar tema ini ayah wajib hadir, ini memang satu hal yang luar biasa supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
2: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendao. Menurutnya dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
3: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendao, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami, dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendao, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendao untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendao, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
2: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam Suara Nusantara di Indona. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang mengeluh sulit memperoleh jam mengajar. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angel Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
1: Oh, iya.
2: Oh, pemandangannya bagus banget ya.
0: Pak?
1: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
1: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
1: Iya, Nak.
0: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, masih dari Jalan Nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Kami akan update kembali ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Ende, Sika dan Nanggekeo. Edisi sore hari ini, Senin 29 Juni 2026.
1: Info cuaca BMKG.
0: Baik, pendengar, informasi ini disampaikan oleh Kakak Liza Febriski BMKG dari Kabupaten Sika. Selamat sore, Kak Liza. Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini.
2: Selamat sore, pendengar RRI ND. Izin saya Liza dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi perkiraan cuaca. Angin monsun timur sudah aktif sehingga menyebabkan musim kemarau di wilayah NTT. Waspadai angin kencang yang sifatnya kering berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Diperkirakan cuaca di Kabupaten Sika, Ende, dan Nagikeo pada pagi hingga siang hari cerah berawan, pada malam hingga dini hari cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Dengan suhu udara 21 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah, dan perairan selatan Flores 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Informasi ini berlaku pada hari Selasa 30 Juni 2026. Waspadai penyebaran berita hoax, serta pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih Kak Liza atas informasinya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, selamat sore.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang tentunya tetap setia bersama kami di sore hari ini. Kami masih menemani Anda dengan informasi lainnya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior di qwedo.com, Christina Pidinonski mengatakan,

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar RRI dimanapun berada, untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya, bagi seluruh umat muslimin dan juga muslimat dimanapun berada, pukul 17.48 menit kami akan hadirkan untuk Anda sholat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya. Sambil menantikan pendengaran, kembali kami hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda.

Pendengar RRI, atas nama pimpinan karyawan karyawati LPP RRI ND, kami mengucapkan selamat menunaikan salat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
2: enggak apa-apa.

Digunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 100,5 FM ya pendengar. Prosa RRI kembali untuk Anda dalam program Musik Info.

0: Ya, pendengar, informasi pertama untuk Anda di sore hari ini, Menteri Kebudayaan Fadli John mendorong pengembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat. Nah, medium ini meliputi film, teater, literasi, podcast hingga konten digital sebagai sarana memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Dan hal ini disampaikan saat menghadiri Banyumas Lengger Bicara 2026, yaitu Gemah Ripah Loh Jinawi di Purwokerto Jumat pada 26 Juni 2026. Nah, pendengar, kegiatan itu menjadi ruang diskusi mengenai pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah melalui pendekatan kreatif yang berkelanjutan. Selain itu juga, Banyumas memiliki kekayaan budaya yang beragam dengan nilai sejarah serta identitas yang masih terjaga hingga sekarang. Dan selain itu, menurutnya seluruh kekayaan budaya tersebut mempunyai peluang besar dikembangkan melalui berbagai platform kreatif yang menjangkau masyarakat lebih luas. Dan pendengar, upaya ini diharapkan mampu meningkatkan minat generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah secara berkelanjutan. Selain itu juga, apresiasi penyelenggaraan Banyumas Lengger yang digagas oleh Yayasan Lengger Bicara sebagai ruang memperkuat kebudayaan daerah. Dan pendengar, informasi lengkapnya Anda boleh kunjungi ya di laman resmi kami rri.co.id. Anda juga bisa menikmati informasi dari dunia hiburan, olahraga, maupun dari dunia musik ya pendengar.
1: Nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Memang capek kan?

0: Tuh, aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan, aku cintan, cintan.
1: Iya, cintan, cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau duduk, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk. Eh, gak apa-apa, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pendengar RRI, saya Angela Putih yang masih menemani Anda di Florata sore ini, program musik informasi. Kementerian Kesehatan bersama The Lancet meluncurkan komisi The Lancet Regional Health Western Pacific. Yaitu pendengar, langkah ini dilakukan untuk mendukung perancangan sistem kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dengan layanan berkualitas. Lebih lanjut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Komisi The Lancet ini mendukung 4 arah kebijakan strategis kesehatan menuju Indonesia Emas 2045, yaitu fokusnya peningkatan angka harapan hidup, umur harapan hidup sehat, cakupan UHC, serta angka kelahiran total nasional.

Lebih dari itu juga pendengar, menurut Menkes Budi, Indonesia telah mencapai angka harapan hidup 74 tahun pada 2025. Ia optimistis target usia harapan hidup di atas 76 tahun dapat dicapai dalam beberapa dekade mendatang. Ia juga menargetkan bahwa peningkatan umur harapan hidup sehat atau HALI dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Ia pun menyebutkan bahwa cakupan JKN mencapai 99% penduduk, namun UHC tidak diukur dari kepemilikan BPJS. Menkes lebih lanjut menambahkan bahwa 4 kebijakan strategis ini telah diterjemahkan ke dalam 41 indikator yang ditargetkan tercapai pada 2029. Ia pun berharap berbagai riset yang dilakukan melalui komisi dapat mendukung pencapaian target-target lainnya.

0: Kayaknya gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam,

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Nama saya Putri, ini sebagai anak muda. Setahu saya, pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis ubi-ubian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya belum ya.
2: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores. Salah satu fokusnya di Kabupaten Ende.
3: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar. Dan ini

0: di ranah publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
0: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk tetap menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
0: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Dan kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Jadi ada Hangalangi, ada Guru Sade, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Saga itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Tetapi masyarakat adat mengambilnya itu sebagai sumber pangan mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Satu alumni dari kelas kreatif Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virgiawan Putra, mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
2: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
3: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgent, dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgent untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengatasi, Kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulan Sari mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
4: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. Memang ipang original katanya di tanah Indonesia ini kan. Tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Isbribe mengungkapkan, Kampus Tanpa Dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
0: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini, kita akan sampai ke Inggris. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di Dendek. Kami Kampus Tanpa Dinding bersama komunitas perkakasi yang ada di Nangga Benda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemah Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang...

0: Natis atau MBG. Nah, usulan itu disampaikan karena Indonesia masih mencatat sekitar 1 juta kasus TB setiap tahun dengan angka kematian mencapai 160 ribu jiwa. Dan pendengar, menurut Budi, dukungan gizi yang memadai dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB yang sedang menjalani pengobatan. Karena itu, selain dengan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penderita TB dinilai perlu masuk dalam sasaran program MBG. Dan lebih dari itu juga, Budi mengatakan bahwa usulan ini telah disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik SD yang menilai kombinasi pengobatan dan pemenuhan gizi yang baik akan meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB. Selain penderita TB, Budi juga meminta perhatian lebih diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, ketiga kelompok ini memiliki kebutuhan gizi tinggi yang sangat menentukan kualitas kesehatan ibu dan anak. Baik pendengar Prosat Terarian, dan itu informasi yang kami sajikan untuk Anda di Florata sore ini. Dan informasi ini juga ya sekaligus menutup perjumpaan kita di program Musik Informasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selalu setia bersama Pro 1 RRIND. Semoga informasi yang kami sajikan ya pendengar dapat menambah edukasi dan juga inspirasi untuk Anda. Saya Angela But pamit undur diri, ruang dengar Anda, dan juga operator studio ada Rikardis Budi Buku yang sudah menemani Anda, mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing.

yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu

0: ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
0: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
0: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam, salam jumpa bersama kami Flora Tamalam untuk kesempatan malam hari ini edisi 29 Juni 2026. Saya Lili Kara yang temani Anda sampai kita berada pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam ragam informasi di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, kami akan hadirkan dari laman rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi mencatatkan terjadinya lonjakan aktivitas judi online atau judol selama 2 pekan terakhir. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD, Kemkomdigi Alexander Sabar. Ia mengatakan bahwa aktivitas judol melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas itu dijelaskan Dirjen PRD seperti diantaranya penyebaran komentar spam hingga promosi judol di berbagai lini media sosial. Ia menuturkan bahwa melonjaknya aktivitas judol ini sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dirjen PRD menjelaskan setiap konten promosi judol menggunakan sistem bot memantau aktivitas interaksi media sosial. Dari hal ini dijelaskan Alexander, konten promosi judol akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Dan pada tahapan inilah konten dan juga promosi judol dimuat dalam kolom interaksi dengan menyertakan alamat situs judol. Informasi ini sekali lagi kami sampaikan dari laman rri.co.id dan nantikan informasi lainnya untuk Anda.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Pendekar anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Luki Kurniasari menyoroti minimnya dokter spesialis tumbuh kembang anak. Padahal layanan tersebut menurutnya sangat dibutuhkan di seluruh tanah air. Luki bercerita tentang pengalaman keluarganya yang kesulitan saat mencari penanganan bagi cucunya yang mengalami cerebral palsy karena masih jarang rumah sakit yang memiliki dokter spesialis tumbuh kembang anak. Menurutnya pendengar saat itu layanan tersebut hanya tersedia di rumah sakit di daerah Kelapa Gading dan itu pun dengan antrian pasien yang sangat panjang hingga mencapai 1 tahun. Ia menjelaskan layanan tumbuh kembang tidak hanya mencakup konsultasi dokter tetapi juga terapi khusus hingga pembuatan alat bantu seperti sepatu khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, oleh karena itu Lucy menilai layanan tersebut perlu diperluas sehingga masyarakat lebih mudah mengakses penanganan sejak dini. Ia mengatakan jumlah pasien yang membutuhkan layanan tumbuh kembang cukup besar dan berdasarkan pengalamannya terdapat sekitar 100 pasien yang mengalami menjalani penanganan bahkan sebagian berasal dari luar daerah termasuk Lombok. Nah, pendengar RRI, informasi selengkapnya bisa langsung Anda kunjungi dan baca laman rri.co.id. Dan tepat pukul 20 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah,

0: Pendengar RRI, pukul 20 waktu Indonesia, tengah kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.

0: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logam merupakan karya Gensi. Kementerian yang akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
1: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
0: Gitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang

0: Indonesia berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan-rencana Induk Ekonomi Kreatif atau RINDEKRAF 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain internet.

pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan

0: otomatik di Indonesia. Selain itu, PPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
2: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan

0: kawasan industri nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
0: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang di

0: pusat dan daerah.
1: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

0: masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
3: Akan ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
4: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
2: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
6: Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
5: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
6: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
7: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
6: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudara Ain. Ain.
9: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRR Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
10: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana. Tata Kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
11: Insyaallah kantor usahani itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan kembali kita, walaupun nanti telah selesai musim ini. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang akan berakhir lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat regular atau pesawat reguler dari.
10: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Farmasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik, di mana Maroko memas

0: siap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
1: But I'm looking forward to it.

0: transmettre tous les jours.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus. Semua pendengar RRI di mana saja saudara-saudari berada. Kita berjumpa dalam mimbar agama Kristen bersama saya, Pendeta Mercy Talan Letelai STHMM. Pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Melalui program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu, diamkanlah semua suara dalam hati kami terkecuali suara-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Bukalah pikiran dan hati kami agar dalam terang firman-Mu kami melihat jalan yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan saat ini saya pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan diri kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, saya memberi satu tema yang akan mengarahkan kita untuk perenungan firman Tuhan ini. Tema itu berbunyi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudari, tema ini adalah tema yang familiar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebab kita sering mendengar orang mengucapkan kata-kata ini. Bahkan banyak lagu yang diciptakan untuk mempertegas tema ini. Misalnya lagu yang digubah oleh pendeta Wilhelmus Latumahina dan dipopulerkan oleh Herlin Pirena yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan. Dalam syair lagu itu terbesit harapan orang untuk melakukan sesuatu selagi masih kuat, sehingga jika ia tidak lagi kuat, ia sudah menjadi berkat. Pertanyaannya, apa itu berkat?
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan 4 definisi tentang berkat. Pertama, berkat karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Kedua, berkat doa restu dan pengaruh baik. Ketiga, berkat makanan dan lain sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri atau upacara adat masyarakat Jawa. Keempat, berkat mendatangkan kebaikan, bermanfaat, berkah. Secara umum, pandangan orang tentang berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain, yang berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah definisi dari berkat. Kita dapat memahami bahwa berbicara tentang berkat tidak hanya menyangkut materi semata, melainkan segala hal baik yang asalnya dari Tuhan maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Perjanjian Lama tentang berkat, di mana kata berkat diterjemahkan dari kata Ibrani barak atau barakah, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek fisik dalam hal kesehatan dan kekuatan, aspek ekonomi dalam hal kelimpahan materi, aspek sosial dalam hal hubungan yang harmonis dengan sesama, dan aspek spiritual dalam hal hidup yang tenang, damai dengan Yang Maha Tinggi. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi definisi tentang berkat ialah apa yang diterima manusia dari Tuhan: harta, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan lain sebagainya untuk kehidupan. Dengan demikian, berbicara tentang berkat berarti berbicara tentang aspek baik dalam kehidupan, meskipun dalam kenyataannya dunia, bahkan kebanyakan orang Kristen pun memandang berkat hanya pada kelimpahan materi. Keyakinan yang mendorong orang untuk terus bekerja agar dapat hidup dalam kelimpahan harta. Tentu pemahaman ini tidak salah, karena kelimpahan materi juga merupakan berkat ketika dikumpulkan dengan cara yang benar. Namun, yang perlu dipahami adalah berkat tidak hanya hal-hal yang bersifat materi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan ini adalah salah satu tema dari begitu banyak tema yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Dan dalam prikop atau tema ini, Tuhan Yesus memberi nasihat tentang harta. Ketika berbicara tentang harta, ia memulai dengan kalimat larangan untuk mengumpulkan harta di bumi dengan alasan ngengat karat bisa merusaknya atau pencuri bisa mencurinya. Pertanyaannya ialah, apakah harta di bumi tidak penting untuk dikumpulkan? Untuk memahami maksud Yesus, baiklah kita menyimak cerita berikut ini. Adalah seorang raja bernama Monobas dari Adiabene, sebuah kerajaan kecil yang merupakan negara bawahan kekaisaran Partia di Mesopotamia Utara. Raja ini, ia membagikan semua harta bendanya kepada orang-orang miskin pada masa paceklik. Maka datanglah saudara-saudara raja
dan memperingatkannya demikian. Bapamu mengumpulkan harta benda untuk memperbanyak yang telah dikumpulkan oleh para nenek kakek kita. Tetapi engkau malah membuang-buangnya. Lalu Raja Monobas menjawab, nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk yang dibawa, tetapi aku mengumpulkan harta benda untuk yang di atas. Mereka menyimpan harta bendanya di tempat yang bisa dikuasai manusia, tetapi aku menyimpan harta benda di tempat yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi aku mengumpulkan harta benda yang menghasilkan banyak. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda dalam bentuk uang, aku mengumpulkan harta benda dalam bentuk jiwa-jiwa. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk orang-orang lain, tetapi aku mengumpulkannya untuk diriku sendiri. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda di dunia, tetapi aku mengumpulkannya di surga dan di dunia yang akan datang. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui cerita ini kita menemukan jawaban tentang penting atau tidak pentingnya mengumpulkan harta di dunia. Bahwasanya mengumpulkan harta di bumi tidak salah, malah penting. Tetapi harta yang dikumpulkan harus dipergunakan sebagaimana Raja Monobas memperlakukannya. Yesus dan orang-orang Yahudi yakin bahwa segala sesuatu yang dikumpulkan secara tamak akan hilang. Tetapi yang dengan murah hati diberikan kepada orang lain akan membawa harta benda surgawi. Tindakan mengumpulkan harta itu tidak salah, tetapi menjadi salah dan jangan dilakukan ketika mengumpulkan harta itu tidak salah. Dan ketika mengumpulkan harta itu, harta yang dikumpulkan tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang salah. Apa yang kita simpan akan hilang, dan apa yang kita berikan akan kita peroleh. Itu sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, kalau manusia menghargai dan menaruh hatinya pada hal-hal dunia ini, maka ia tidak akan mempunyai minat untuk hal-hal yang ada di dunia yang akan datang. Tetapi kalau selama hidupnya matanya tertuju kepada hal-hal yang kekal, maka ia akan menganggap ringan saja hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau semua yang dianggapnya bernilai di dunia, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sangat berat hati dan menggerutu. Tetapi jika pikirannya selalu ada pada dunia yang akan datang, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sukacita. Saudara-saudari pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus selanjutnya menyoroti satu anggota tubuh, yaitu mata, sebagai pelita tubuh. Ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Kata baik sendiri diterjemahkan dari kata Yunani haplos, dan kata jahat diterjemahkan dari kata Yunani poneros. Dalam Alkitab bahasa Yunani, kata haplos sering diterjemahkan dengan murah hati, dan kata poneros sering diterjemahkan dengan kikir atau tamak. Dengan demikian, Yesus hendak mengatakan bahwa hanya mata yang bermurah hati sajalah yang membuat seseorang dapat memandang orang lain secara terang dan murni.
Sebaliknya, mata yang kikir dan tamak dapat membuat seseorang menjadi tidak peduli, bagaikan sedang berada dalam kegelapan. Dan kepedulian terhadap sesama tergantung pada perasaan cinta kepada Allah atau kepada Mammon. Jika seseorang cinta kepada Allah, maka ia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Monobas. Tetapi jika seseorang lebih cinta kepada Mammon, maka ia tidak akan peduli kepada mereka yang miskin dan menderita di sekitar hidupnya. Akhirnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa memiliki harta. Memiliki harta adalah dambaan tiap orang atau tiap keluarga. Namun hendaklah hidup kita tidak semata-mata ditujukan untuk harta. Jika hidup kita ditujukan kepada harta, maka kita akan mendewakannya. Akibatnya kita lupa bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan, di mana melalui semua itu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita menyadari bahwa setiap berkat itu berasal dari Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa berkat yang kita peroleh semestinya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Mata kita diharapkan menjadi pelita tubuh yang mampu menerangi tubuh kita dalam segala hal, termasuk dalam mengelola dan mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan ini akan senantiasa terus menolong kita dalam kehidupan-kehidupan kita ke depan. Mari jadikan hidup kita yang diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita melalui

0: ada di hadirat-Mu telah kami manfaatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar dari firman-Mu tentang apa yang terbaik yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, tentang hidup kami yang Engkau anugerahkan ini adalah hidup yang Engkau berkati, dan tentu hidup yang juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat kehidupan yang Engkau limpahkan bagi kami. Kesehatan, harta, segala hal-hal yang baik, yang menjadi berkat, yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sekiranya jauhkanlah kami dari sikap yang tidak memanfaatkan berkat-Mu dengan baik itu. Jauhkanlah kami dari sikap yang kikir dan tamak. Dan biarlah seluruh kehidupan kami dengan berkat-berkat yang Engkau beri bagi kami, Engkau juga selalu mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk menjadikan kehidupan kami sebagai saluran berkat juga bagi orang yang membutuhkan. Dan tentunya ya Tuhan, setiap ada yang kami punya, yang kami dapat daripada-Mu itu, sekiranya berguna juga, tidak hanya untuk diri kami, tapi juga bagi orang lain. Ya Tuhan, kami berdoa kepada semua pendengar RRIND di mana saja berada yang mengikuti kegiatan ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka, termasuk berkat firman-Mu yang melawat kami saat ini. Bagi yang berada dalam kesulitan karena berbagai tantangan yang mereka hadapi, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka dan memampukan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara kami. Syukur atas penyelenggaraan-Mu bagi bangsa kami hingga saat ini. Kami mohon mampukan para pemimpin bangsa kami dalam upaya menghadirkan kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kepada seluruh masyarakat yang dipimpin, Engkau juga memberi kepada mereka hati dan perasaan yang mau untuk mendukung setiap pemimpin bangsa kami. Hindarkan kami dari sikap saling menonton. Biarlah kami selalu dengar-dengaran dalam menata bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk lembaga RRIND yang menjadi media informasi yang Tuhan hadirkan untuk melayani masyarakat dengan berbagai informasi yang disiarkan. Tuhan memberkati semua orang yang memberi diri sebagai pelayan masyarakat melalui lembaga ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf. Biarlah dengan berkat-Mu atas mereka, nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam segala karya mereka. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janji-Mu.

0: ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
0: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
0: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: tahu ini jam berapa, Dian? Ini nih sudah jam 2:30 pagi. Mama nih baru tutup mata setelah minum obat darah tinggi.
1: Aduh, maaf Mama. Dian lupa. Di sini nih baru jam 8:30. Dian juga baru selesai makan malam di luar kantor.
0: Itu tuh kok masalah, Dian. Kau punya otak tuh sudah otak Jerman, tapi kok badan tuh masih belum Indonesia. Kau pikir nih dunia ini berputar di kau saja? Kenapa, Dian? Ada apa? Kalau kau hanya mau pamer makan sosis nih, hei biar sih, besok pagi saya teleponnya ya, mau malas nah.
1: Bukan begitu, Mama. Dian nih baru saja lihat foto-foto lama di galeri telepon Mama. Jadi Dian tuh tiba-tiba rindu sekali dengan rumah.
0: Dian, kangen tuh gratis. Tapi tuh kau tidak perlu juga nakes bangun Mama di jam 2 pagi begini nih. Sudah, kau tidur lagi sana sudah. Kau kan harus kerja tuh besok.
1: Mama, Dian mau pulang. Dian sudah selesai pendidikan. Dian sudah urus surat-suratnya.
0: Apa?
1: Bulan depan Dian pulang ke Indonesia untuk menetap.
0: Apa kau bilang, Dian? Kau mau pulang? Stop. Kau sudah gila kah? Kau pulang buat apa, Dian? Gaji di situ tuh lebih besar. Bahkan kau kerja di restoran saja itu besar sekali.
1: Mama, dengar dulu.
0: Kau mau kerja kah di Indonesia dengan gaji yang hanya habis buat beli bensin dalam 1 bulan? Kau stop, Dian. Kau jangan aneh-aneh, Dian.
1: Dian bisa cari kerja di daerah lain. Di Jakarta ke, Surabaya. Atau Dian kan bisa buka usaha sendiri. Yang penting Dian di Indonesia, Mama.
0: Hei, Dian. Stop. Kau jangan sok-sok kan, eh? Mama tuh mau kau tetap di Jerman. Di sana tuh gaji lebih tinggi. Kau tuh bisa dapat banyak uang, Dian. Jadi kau tetap di sana, Dian.
1: Tapi uang kan bukan segalanya, Mama. Di sini tuh Dian sendiri. Dian dingin. Semuanya serba cepat, tapi terasa kosong. Dian merasa sepertinya sudah waktunya Dian untuk pulang. Apalagi kalau sakit, Mama. Dian tuh selalu sendiri.
0: Bakti tuh, Dian, kau jangan bikin Mama pusing. Kalau kau mau pulang sekarang, nanti tuh orang bilang gini, ih, Dian tuh gagal. Lalu tetangga tuh tanya, kenapa ya Dian pulang ya? Dia dipecat kah? Aduh, Dian, Mama nih mau taruh muka di mana? Tidak, intinya kau tetap di sana ya. Kau kumpul banyak uang, kau cari jabatan yang tinggi. Kau jangan cengeng, Dian. Kau stop, Dian.
1: Jadi buat Mama, Dian ini investasi atau anak sebenarnya?
0: Dian, bukan begitu maksud Mama, Dian.
1: Terus apa, Mama? Dian ini capek, Mama. Dian stres.
0: Dian. Kau dengar Mama dulu, Dian.
1: Sudah. Biar sudah, Mama. Maaf saya subangunkan Mama.

0: Tidak ada persiapan lagi. Mama ini belum masak apa-apa, Dian.
1: Sudah, Sumama. Dian ini capek. Dian mau istirahat dulu di kamar.
0: Istirahat? Jadi kau pulang jauh-jauh nih, Dian, hanya untuk tidur. Dian, kau tahu tidak? Mama nih sudah bilang ke teman-teman sosialita mama kalau kau tuh bakal kirim uang tambahan bulan depan buat acara syukuran rumah. Kalau kau pulang begini, siapa kasih mama uang? Kau sudah pikir kan nasibnya mama bagaimana?
1: Rumah ini sudah bagus, Mama. Uang yang Dian kirim tiap bulan selama 6 tahun tuh di mana? Dian pikir uang yang Dian kasih itu tuh untuk tabung masa depan. Tapi ternyata Mama habiskan buat foya-foya sama ibu-ibu grup arisan itu.
0: Kau jangan sok tahu, Dian. Itu namanya menjaga martabat. Biar orang tuh tahu kalau Mama punya anak tuh sukses di Jerman. Sekarang kenapa kau pulang? Kau dipecat? Atau apa? Cepat, kau jawab Mama. Kenapa, Dian? Kenapa?
1: Cukup sudah, Mama. Cukup. Sani capek, Mama. 6 tahun Dian tuh di sana sendiri, Mama. Pernah tidak satu kali saja Mama tuh tanya, Dian, kau sudah makan belum? Atau Dian, musim dingin di sana sakit atau tidak? Pernah tidak, Mama?
0: Mama kan hanya
1: setiap kali Mama telpon, isinya tuh cuma tagihan. Dian, kau punya adik minta motor. Dian, atap rumah mau diganti. Dian, ibu mau beli tas. Waktu Dian tumbang karena pneumonia sampai hampir tidak bisa napas di kamar asrama, Dian telpon keluarga. Tapi apa responnya kalian, Mama? Uangnya jangan lupa dikirim ya, Dian.

0: Dian sebagai anak. Hei, lagi pula kan di Jerman gajinya kan banyak, besar. Buat apa kau pulang ke sini? Gaji di sini nih tidak ada apa-apanya, Dian.
1: Mama mau tahu kenapa Dian pulang, Mama? Karena Dian kuliah di sana dibiayai negara, pakai uang rakyat Indonesia. Dian punya kontrak moral, Mama. Dian harus kembali mengabdi pada tanah air ini. Itu bentuk tanggung jawab Dian sebagai anak bangsa, Mama. Dian tuh tidak mau jadi pengkhianat yang makan uang negara, tapi malah memperkaya negara orang lain hanya karena gaji, Ma.
0: Alah, sok sekali. Eh, Dian, nasionalisme itu tidak bisa buat beli makan. Kau tuh bodoh, Dian, bodoh. Kau tuh sudah buang kesempatan emas.
1: Bagi Mama, mungkin Dian memang bodoh. Tapi, Ma, Dian lebih memilih hidup sederhana dengan hati yang tenang daripada tinggal di rumah mewah ini, tapi jiwanya Dian tuh mati, Mama, mati. Dian ini sudah cukup berbakti secara materi. Sekarang, Dian mau berbakti pada prinsip Dian sendiri, Mama.
0: Hei, Dian! Dian, kamu kemana? Sini, masuk kamar, Dian! Dian!
1: Dian mau pergi, Mama. Dian akan mengabdi di tempat yang lebih butuh otak dan hati Dian. Ternyata selama ini Dian pikir ini tuh benar-benar rumah buat Dian. Tapi ternyata rumah ini tuh bukan lagi tempat untuk Dian pulang, Ma.
0: Dian!

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21 lewat 10 menit sampai 22.

0: inspirasi. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi untuk program acara Komunitas Bicara di kesempatan malam hari ini. Ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai komunitas dengan gagasan dan juga aksi bagi masyarakat pendengar. Dan pariwisata saat ini tidak hanya berbicara tentang keindahan alam, tetapi lebih dari itu, desa wisata dituntut mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat. Salah satu pendekatan yang mulai banyak dikembangkan itu adalah literasi alam, yaitu membangun pengetahuan, kesadaran, dan juga kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, termasuk konservasi laut, pesisir, dan juga mangrove sebagai bagian dari pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Lalu seperti apa literasi alam yang diterapkan di desa wisata dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungannya? Untuk membahasnya, pendengar, di kesempatan malam hari ini kami akan menghubungi narasumber kami. Ada Pak Yance, begitu pendengar ya, yang akan berbagi cerita bersama Pro 1 RRI ND di kesempatan malam hari ini dalam program acara Komunitas Bicara. Dan kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa bicara tentang literasi alam sebagai kekuatan membangun desa wisata berkelanjutan dengan Ketua Komunitas ASI Dewi ada Pak Yance Moa. Pak Yance, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Leli. Selamat malam untuk para pendengar RRI ND di mana saja berada.
0: Pak Yance, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan malam hari ini. Seperti yang sudah kita sepakati bahwa di kesempatan malam hari ini kita akan bicara tentang literasi alam sebagai kekuatan membangun desa wisata berkelanjutan. Nah, ini di awal bisa dijelaskan dulu ini ya Pak Yance ya, literasi alam ini seperti apa? Kemudian kenapa konsep ini penting begitu ya diterapkan untuk pengembangan desa wisata, Pak Yance, silakan.
1: Baik, Bu Leli, selamat malam sekali lagi. Saya Yance Moa, saya dari ASI Dewi. ASI Dewi ini singkatan dari Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Jadi kami asosiasi non-profit, juga bukan NGO, tetapi kami volunteer. Jadi kami ada di desa-desa yang berpotensi pariwisata menarik. Ibu, juga para pendengar, pemirsa, bahwa kemudian desa-desa wisata yang ada di Flores ini cukup menarik, cukup bagus, tetapi juga yang tidak penting selalu kami ingatkan di desa-desa dampingan kami, pentingnya merawat lingkungan. Jadi literasi alam ini sebenarnya sebuah konsep sederhana. Jadi bagaimana merangsang semua usia, terutama anak-anak, untuk suka membaca, suka bicara, suka mendengar, tetapi juga diintegrasikan dengan bagaimana mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang terbuka di lingkungan mereka untuk belajar tentang alam lingkungan mereka, memahami, mengenal, kemudian juga yang kita harapkan bersama adalah partisipasi mereka untuk merawat lingkungan untuk masa depan mereka, masa depan bumi ini sendiri. Jadi di dalam konsep pendekatan ke desa-desa wisata ini lebih ke pendekatan-pendekatan berbasis masyarakat juga berkelanjutan. Lingkungan tentu menjadi sebuah sumber daya utama, sumber daya dukung untuk pengembangan pariwisata yang ada di desa. Kurang lebih konsepnya sederhana itu, Bu.
0: Oke, baik. Jadi ASI Dewi ini sudah sejak kapan dan saat ini lebih fokus ke desa-desa wisata yang berada di Kabupaten Sika saja kah? Atau sudah menyebar ke beberapa kabupaten begitu yang ada di Flores dan juga Lembata?
1: Ibu, kami berstruktur secara nasional sejak tanggal 18 Agustus 2021 yang lalu. Sementara kami ada di Sika 2015, minta maaf. Kami ada di NTT ini. Kami kebetulan Dewan Perintis NTT, jadi baru di usia di tahun 2022. Di 2022 kami menyebar ada di beberapa kabupaten lain di Timor, di Sumba. Di Flores sendiri kami ada di Manggarai, kami ada di Sika, kami ada di Flores Timur. Desa-desa bantingan juga ada di Kabupaten Ngada, ada di Flores Timur, lalu juga Manggarai Barat. Demikian Bu.
0: Oke, jadi ini sudah cukup lama begitu ya berkiprah di Flores bahkan Indonesia tadi ya, untuk desa-desa mendampingi beberapa kabupaten tadi sudah disebutkan oleh Pak Yance di Sika, Flores Timur, kemudian ada juga di Manggarai dan juga beberapa wilayah lainnya. Nah ini kenapa ASI Dewi itu memilih menjadikan literasi alam itu sebagai salah satu pendekatan utama untuk mendampingi desa wisata Pak Yance?
1: Ya, mengajak, mengundang, merangsang setiap orang untuk suka akan apa yang ada pada alamnya, apa yang ada pada desanya, baik itu objek-objek yang berpotensi baik budaya maupun juga objek pandangan lain. Tapi kita ingin mengundang dari sejak dini, orang tidak melihat alam itu hanya sebagai sebuah objek, tapi juga menjadi sebuah ruang terbuka, ruang edukasi, ruang konservasi. Semakin dilestarikan, semakin sejahtera. Mungkin konsep sesederhana itu. Tetapi bahwa mengajak adik-adik usia, sejak usia dini untuk mengenal sang mereka, tentu harus dengan ruang-ruang edukasi yang konsep-konsep literasi alam. Dengan cara-cara itu kami mencoba untuk melakukan pendekatan mereka merawat ekosistem pesisirnya, ekosistem lautnya, atau juga mungkin di ekosistem daratan, terutama di ruang-ruang yang coba kami integrasikan antara budaya, atraksi-atraksi wisata, tetapi juga dengan alam lingkungannya. Itu lebih penting sih Bu, sehingga bisa berkelanjutan atau sustainable nantinya.
0: Oke. Sementara untuk Pak Yance sendiri ini sekarang lebih fokus ke desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sika begitu ya Pak Yance?
1: Ya, saya selain di Kabupaten Ngada, Flores Timur di desa Waibao, di Bunga, tapi untuk di Sika saya konsentrasi di gugus Pulau Teluk Maumere, ada 6 desa di sana, tapi kami konsentrasi dan fokus di 3 desa, salah satunya desa wisata Kojadoi yang sudah menjadi desa wisata nasional, penerima Sustainable Tourism Award 2019, lalu kemudian juga kami ada di daratan Maumere atau Pulau Flores ini di Kabupaten Sika, di pesisir pantai utara juga ada di pesisir selatannya. Tetap konsep pendekatannya pelestarian budaya juga alam lingkungannya Bu.
0: Oke, baik Pak Yance, kita juga akan undang partisipasi dari pendengar RRI yang malam hari ini mendengarkan kita begitu ya. Boleh kontak kami ke 0821-4451-1957 dan juga boleh ke WhatsApp di 0821-3878-8786. Baik, Pak Yance, dari beberapa desa tadi ya, desa-desa pilihan begitu ya, yang di mana ini desa-desa dampingan dari ASI Dewi ini, kira-kira apakah ada kriteria khusus begitu ya Pak Yance, sehingga ini mendapat perhatian khusus begitu dari ASI Dewi Bapak?
1: Bu, sederhana sekali bahwa setiap desa tentu tidak identik Bu, jadi ada desa yang berpotensi wisata menarik ataupun belum berwisata menarik, belum punya konsep wisata menarik, tetapi lingkungan pun bisa menjadi sumber dayanya yang kita manfaatkan. Jadi cara kami melihat lebih kepada gugus Pulau Teluk Maumere karena mereka ada jauh di seberang. Mereka adalah daerah konservasi nasional termasuk dalam dalam kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Maumere. Sehingga kami coba mengundang mereka untuk melihat bahwa berada di dalam sebuah kawasan konservasi itu adalah anugerah. Sehingga kita coba untuk melakukan pendekatan sehingga menghindari adanya pengeboman ikan, penggunaan potasium, dan hal-hal ini terus kami lakukan hingga hari ini. Jadi itu titik pertama di gugus Pulau Teluk Maumere. Kemudian di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Sika, juga di selatan, pendekatan kami bagaimana bisa berkolaborasi antara pemerintah desa, kami ASI Dewi, dan masyarakat tentunya. Juga ada konsep-konsep pentahelix. Kami akan mengundang ada teman-teman dari akademisi, ada dari media, ada dari komunitas lain. Kami mencoba mengintegrasikan diri hidup di desa bersama live in. Mm-hmm. Jadi tidak datang sekedar ini lalu pulang. Kami bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bersatu tahun atau dua tahun untuk mencapai target ketika sudah siap. Mm-hmm. Yang paling penting itu Bu, sumber daya manusia warga lokalnya.
0: Oke. Okay. Dari beberapa daerah tadi ini progresnya sudah sejauh mana ini Pak Piance?
1: Baik Bu, kalau saya mungkin sekali lagi mau mulai dari gugus Pulau Teluk Maumere, ada tiga desa dampingan kami di sana secara volunteer. Kami mengundang mereka untuk mengintegrasikan antara sumber daya alam yang mereka punya, sumber daya manusia mereka, lalu sumber daya anggaran yang mereka miliki yaitu dana desa. Kami ada sekolah mangrove di sana, ada sekolah penyu di sana, juga ada sekolah pesisir. Kemudian di Utara kami punya sekolah pesisir yang kami inisiatifi dimulai dari anak-anak usia pelajar aktif dari SD, PAUD, bahkan kita berkolaborasi sejak awal.
0: Iya. Oke. Silakan Pak. Dilanjut.
1: Iya Bu. Karena konsep pendekatan kami memang mempersiapkan mereka menjadi siap masyarakat di desa itu menjadi pelaku utama, pemilik, juga penerima manfaat dari pembangunan sektor pariwisata di desa mereka sendiri. Sehingga sustainable atau kelanjutannya bisa kita pastikan atau kita upayakan bersama. Demikian Bu.
0: Oke. Baik, Bapak, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di kesempatan malam hari ini dalam program acara Komunitas Bicara setelah kami hadirkan satu nomor lagu ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRIND untuk Bapak Yance yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRIND dan kebersamaan kita sampai pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali setelah satu nomor lagu berikut.

0: lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh!

0: emosi yang di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Acara Komunitas Bicara, dan kita masih membahas hal yang sama pendengar ya. Di malam hari ini bersama Komunitas ASI Dewi ada Pak Ian Cemoa ya, Ketua ASI Dewi. Kita ngobrol soal literasi alam sebagai penguatan membangun desa wisata berkelanjutan. Pak Ian Ce, selamat malam kembali.
1: Selamat malam, Bu Leli.
0: Oke, Pak Yance, ini tadi menarik begitu ya. Di sebuah desa itu hidup menetap, live in begitu ya, bersama masyarakat itu bahkan hampir setahun begitu ya, berbulan-bulan bahkan sampai dengan tahun. Nah, ini untuk penentuan waktu itu seperti apa, Pak Yance? Apakah melihat kondisi dari desa tersebut ketika misalnya ya teman-teman dari ASI Dewi ini menanam mangrove kemudian harus dirawat sampai benar-benar jadi begitu ya, baru kemudian meninggalkan dan mulai menetap di sebuah desa yang lain untuk desa wisata, atau seperti apa ini Pak Yance? Dan selama bertahun-tahun itu, selama berbulan-bulan itu, kegiatannya apa saja Pak Yance bersama masyarakat? Silakan.
1: Iya Bu, jadi cukup waktu cukup panjang, tetapi untuk progres yang terukur itu kami lebih pada kunci SDM Bu. Jadi ketika kami merasa bahwa SDM sudah siap, karena konsep pendekatan juga yang berikut adalah tata kelola destinasi. Ketika mereka warga lokal ini sudah siap dengan kelompok-kelompok, baik souvenir cenderamatanya, terutama sekali Bu itu memang lingkungan. Lingkungan yang bersih, sudah siap dan welcome itu sudah bisa diperoleh. Suasana-suasana desa yang didukung oleh masyarakat, didukung oleh tokoh-tokoh masyarakatnya, pemerintah desanya, dan tentu waktu yang paling diperlukan cukup banyak adalah selain infrastruktur amenitas atau infrastruktur pendukung pariwisata itu sendiri, kunci ada SDM. Pemandu sudah siap, masyarakat desa sudah siap dengan welcome-nya. Ya itu kita, bahkan ada paling lama kami mendampingi itu 8 bulan Bu. Setelah siap baru mulai kita melakukan langkah berikut, yaitu promosi untuk menghadirkan pengunjung. Sehingga mereka juga bisa memberi manfaat ekonomis, tetapi juga sosial, yang paling penting adalah ekologisnya. Demikian Bu.
0: Jadi ini bertahap begitu ya, masuk kemudian memberikan dampak yang positif, setelah itu mendatangkan tamu begitu ya. Pak Yance, ini yang masuk dalam kriteria desa wisata ini seperti apa menurut ASI Dewi?
1: Terutama yang punya potensi pariwisata menarik. Baik itu budayanya, baik itu alamnya, baik juga kemudian objek-objek tertentu yang menarik untuk dikunjungi. Sebatas itu, lalu kemudian pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat lokalnya welcome, sama-sama berkomitmen untuk membangun kesadaran kolektif bahwa potensi yang ada di desanya harus ditata kelola, digunakan sehingga bisa memberi manfaat-manfaat yang tadi Bu. Pariwisata kalau secara bisnis juga tidak akan hidup dan berkembang. Oleh sebab itu yang paling penting adalah SDM-nya dulu kami siapkan. Pekerjaan terlama itu mempersiapkan SDM lokalnya Bu. Karena kompetensinya ada di situ untuk hadir di desa, tidak menjadi guru, tidak menjadi instruktur, tetapi kami menjadi bagian dari teman mereka untuk share pengalaman, tinggal bersama mereka, menggali potensi bersama mereka, memecahkan permasalahannya, lalu kemudian ketika dilakukan bergerak dan mereka ada pendapatan dari situ yang muncul, baik itu kontribusi PADES maupun pendapatan setiap orang pelaku di sana, itu adalah hasil kerja mereka. Begitu Bu.
0: Lalu Pak Yance, seperti apa bentuk kegiatan literasi alam yang selama ini sudah dilakukan bersama dengan masyarakat di beberapa desa yang menjadi desa dampingan dari ASI Dewi ini Bapak?
1: Mengundang anak-anak, orang tua, segala usia untuk duduk bersama membicarakan tentang alam yang mereka miliki, kami berdiskusi, kami sharing dengan adat, misalnya orang-orang adat misalnya, karena banyak tempat-tempat atau ritus-ritus atau situs budaya itu ada di objek-objek wisata, misalnya yang ada di pantai, di pesisir pantai, kemudian juga ada di pegunungan. Nah, di sana kami kolaborasikan, kami diskusikan, terutama untuk anak-anak di usia dini, untuk mereka kenal dan kemudian memahami bahwa dulu misalnya ada seremonial di situs-situs tertentu, itu bukan sekedar mereka lihat dari sebuah jembatan masa lalu, tapi ini sebenarnya sebuah jembatan penghubung antara generasi, dari generasi dengan alam dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan kami lebih banyak dengan literasi membaca. Jadi di setiap desa-desa dampingan kami pasti memiliki pojok literasi, karena itu wajib.
0: Oke. Okay. Baik, jadi ini keren begitu ya Pak Yance. Sebenarnya masih ingin menggali lebih banyak lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yance dan juga teman-teman dari ASI Dewi, tetapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu begitu ya Pak Yance ya. Nah, Pak Yance, apakah desa-desa mungkin yang malam hari ini sedang mendengarkan kita ingin dikunjungi, ingin didampingi oleh Ketua ASI Dewi, apakah boleh bersurat seperti itu atau prosedurnya seperti apa nih Pak Yanja?
1: Sederhana saja Bu, ketika ada minat dan kita memiliki sebuah kesadaran kolektif bersama, mengapa tidak diintegrasikan? Kami yang jelas dan yang pasti, kami organisasi volunteer Bu. Kami selalu membiayai diri sendiri dan juga mendorong untuk bagaimana desa-desa bisa memanfaatkan sumber daya dana desa mereka yang mereka miliki seoptimal mungkin pemanfaatannya untuk menggali, menggerakkan potensi yang ada pada desa mereka, baik itu budayanya, baik itu objek wisata tertentu maupun alam, terutama lingkungannya. Gitu Bu, dengan senang hati Bu, siap Bu.
0: Oke, jadi boleh-boleh saja begitu ya, desa-desa yang ingin didampingi oleh ASI Dewi, silahkan mungkin prosedurnya ini lebih jelasnya bisa di-share begitu ya nomor kontaknya, sehingga banyak masyarakat yang bisa kontak Pak Yance begitu, untuk kemudian bisa teman-teman dari ASI Dewi untuk datang dan mendampingi desa-desa tersebut. Baik Pak Yance, sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Pak Yance?
1: Flores adalah sebuah destinasi atau sebuah tempat kunjungan wisata yang menarik. Mari jaga, mari rawat budaya kita, alam lingkup kita, sehingga bisa menjadi harapan-harapan untuk tidak saja generasi hari ini, tapi berkelanjutan untuk generasi kita yang berikutnya. Demikian Bu.
0: Oke, terima kasih Pak Yance untuk waktunya dengan RRIND di kesempatan malam hari ini. Sukses terus. Kami menanti kabar-kabar dan juga cerita-cerita menarik lainnya dari ASI Dewi kepada RRI di berbagai program acara begitu ya Pak Yance ya. Nanti kita planningkan lagi, mungkin kita bisa ngobrol di program acara RRI Kentongan. Ini mitigasi bencana, mungkin ini juga pas begitu ya untuk membahas bagaimana menjaga desa begitu ya, bagaimana kita merawat lingkungan kita, desa wisata itu harus bebas dari sampah juga, ini penting begitu ya Pak Yance ya.
1: Oh benar Bu, pilih dan olah.
0: Pilih dan olah. Keren. <Yep. laughs> Oke, okay, nanti kita ngobrol lagi begitu ya Pak Yance ya.
1: Baik-baik Bu, baik Bu. Salam kenal dan hormat untuk semua.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam. Salam ke Maumere.
1: Siap, salam.
0: Pendengar, kita akhiri program acara Komunitas Bicara di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program acara ini, dan program acara Komunitas Bicara akan hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu dan juga Minggu dari pukul 21 lebih 15 menit sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon

Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh

dulu menjadi asam suntik pun menjadi tradisi turun-temurun hingga sekarang. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Demand Pull Inflation atau

Inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat.

Pegawai jumpa kita, saya sudah hadirkan Cindy Claudia Harahap dengan Rasa Cinta dan juga ada Bob Tutupoli Tanpa Cinta. Bagaimana rasanya kalau tanpa cinta? Kata orang ya di lirik-lirik lagu, hidup tanpa cinta itu bagai makan sayur tanpa garam. Tapi kalau yang pantang kayaknya biasa-biasa saja tuh ya.

Ada Gerson dengan Cinta Abadi. Frankie Sahila Tua, Biarkan Hujan. Ngomong Cinta dari Iga Mawarni. Kemudian ada Ernie Johan Mutiara Yang Hilang. Dedi Dahmudi Kubahanku. Edisi Lotonga Kini Ku Sendiri. Diloid Suster Maria. Bruri Marantika Hati Yang Luka. Kemudian ada Diana Nasution Sampai Hatimu Sayang. Dian Pesisa Engkau Segalanya Bagiku. Kalau RRI segalanya untuk Anda pendengar RRI, jangan lewatkan kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Saya tunggu suara Anda di 0821 4451 1957. Dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 3878 7.

0: langsung saja sapa ya. Soalnya sudah bergedap kedip nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu menurut silat-silat Ibu Lady Kara.
0: Iya, Bapak Maksi. Bagaimana kabar Bapak? Sehat?
1: Puji Tuhan
0: selalu sehat. Bergabung bersama RRI di Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu keluaran tahun 70-an, 80-an Bapak, sudah punya pilihan kah?
1: Kalau di ruku sendiri bisa kah?
0: Boleh Bapak, silahkan.
1: Saya meminta lagu dari Genesis, judulnya Pergi Tanpa Berita.
0: The Mercies, Pergi Tanpa Berita.
1: Ya.
0: Hilang nih ya. Oke, okay, Pergi Tanpa Berita, Bapak.
1: Judul lagu saja.
0: Oh, judul lagu. Oke. Okay. Saya pikir ada yang mau menghilang di sini, Bapak.
1: Nanti gila dua sana.
0: Jawa.
1: Emang mau nanjang apa ibu?
0: Iya. Baik Bapak, lagunya untuk siapa Bapak?
1: Pertama kali untuk Ibu Lili bersama rekan Ibu Kaca. Nama di Momere, nama saya Ibu Maria, nama saya Ibu Anawa,
0: Ibu
1: Lili Dolok, nama saya Ibu Loya, nama saya Ibu Sengor. Saja Ibu Lili.
0: Baik Bapak.
1: Selamat malam dan kembali bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat di rumah.
0: Amin. Doa yang sama juga untuk Bapak sekeluarga ya. Sehat selalu dan selalu terberkati. Oke, okay, Pergi Tanpa Berita ditunggu ya Bapak ya. Saya akan hadirkan nanti. Kayaknya sudah ada yang tidak sabar ingin bergabung ya. Saya langsung saja menyapa lo. Selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?

0: Ini di dunia cuman malam ini ya, Bang Marcel.
1: Maksudnya begini, pada malam ini tidak bisa dilawan Lili Karain.
0: Oh, begitu. Wih, jodohnya ini bikin saya melayang ini ya, Bang Marcel. Bu Maria, apa kabar Bang Marcel?
1: Halo Bu Maria, ini malam cerah ceria, udaranya dingin, anginnya sepoi-sepoi.
0: Dingin ini merata kayaknya, di ND juga dingin sekali nih Bang Marcel.
1: Kalau di ND kurang.
0: Kurang dingin?
1: Bang Lili, karena sekali saja, tapi kalau di Bu Maria ini beribu setiap kali malam. Dinginnya.
0: Setiap malam dingin begitu ya?
1: Iya.
0: Dan obatnya itu hanya dengarkan RRI biar hangat begitu Bapak Maxi.
1: Itu sudah.
0: Bapak Marcel.
1: Makanya kita harus dengan RRI ini selalu dekat di hati.
0: Terima kasih. Oke, Bapak Marcel di Wawaria, silakan. Lagunya yang mana nih?
1: Kalau lagu boleh ikutin aja.
0: Boleh. Oke deh.
1: Yang mati lagu yang terbaik lah.
0: Hati yang luka mau?
1: Iya, mau lah. Karena
0: mau dilukai.
1: Kalau hati yang luka

0: Iya, semua pengen gabung. Jadi harus gercep, gerak cepat begitu. Bang Marcel
1: juga nih.
0: Bang Marcel kalah cepat ini. Oke, Bang Marcel. Ini mumpung gabung nih.
1: Apa kemarin-kemarin lagi rezekinya orang, tapi ini malam
0: rezekinya Bang Marcel.
1: Dapat rezeki sedikit.
0: Oke, rezekinya ini mau dibagi ke siapa-siapa nih?

0: alamnya pertama kali untuk ada iri itu lu, semoga dengan udaranya dingin ini malam semoga terhibur, terus Pak Tidur Waru, Oma Ciri bersama Opa Ciri di sana. Terus untuk si Yudi Didono, Maxi Dindona, Uristi KM4, Putra Mus, bersama Ramla. Terus untuk Nursia, Ade Ayu Dimbai, terus Mama Yanti di Woloya, sama Mama Uci di Bukit Angor. Terus untuk Bunda Ima di Momere, ada Nano, Lidia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elisi Mita, Bang Jabung di Salibura, Puja di Bentu di Papua, Nasrun di Sulawesi Tengah, Andi di Lampung, Penggalu di Jawa Timur, Sari di Kemantan Selatan, Oma Deva di Jakarta, Tete Dinda di Bogor, Wika di Wonosobo, Marina di Atambua, Sicilia di Kupang, Imi di Lote, singkatnya semua pendengar Pro 1 dari ND dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Ende dengan hormat. Semoga Mbak Lili sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat malam.
1: Amin.

Saya sudah posisikan di sini ada dua nomor lagu. Lagu yang pertama saya akan hadirkan memenuhi permintaan dari Bapak Maxi yang ada di Dona Pergi Tanpa Berita. Kemudian disusul dengan Hati Yang Luka dari Bruri Marantika. Ini saya bingkiskan spesial untuk Bang Marcel yang ada di Wawaria. Biar dinginnya kambur ya, lari terbang.

selamat malam. Masih malu-malu ternyata. Oke, kita ke The Mercies ya, pergi tanpa berita. Ini saya hadirkan memenuhi permintaan dari Bapak Maxi yang ada di Pusambindona.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21 lewat 10 menit sampai 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik.

Tembang sudah saya hadirkan dan masih ada beberapa tembang lagi yang harus saya hadirkan memenuhi permintaan Anda dan berharap Anda tetap mendengarkan dan tetap berbagi bersama kami, tetap bergabung bersama RRI Program A1 di program acara Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar RRI, tidak terasa ternyata ya, 5 menit lagi kita akan segera jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya langsung tutup program acara ini dengan satu nomor lagu dari Ernie Johan, Mutiara Yang Hilang.

dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita

Moral, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh

setiap acaranya. Rasakan setiap nuansa berbeda dengan sajian yang baik, hangat, dan bermakna untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI

hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

Pendengar RRI, saya pernah membaca sebuah tulisan seperti ini. Bertemanlah dengan teman yang membuat mental kita sehat. Teman yang bisa membangkitkan semangat kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena vibes yang positif itu menular, pendengar. Berkumpullah dengan mereka yang bisa membuat kita berpikir baik, berucap baik, bersikap baik, dan juga berperilaku baik. Selamat malam, kembali kami ucapkan untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus bersama kami program Bahasa 1 RRI ND. Tentunya saya Lely Karawasi terus temani Anda sampai kita berada pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai informasi-informasi untuk Anda ketahui di kesempatan malam hari ini, sambil mungkin Anda masih terus berkutat dengan aktivitas Anda, pekerjaan Anda lembur dan harus menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan yang tertunda, kami RRI ND masih akan terus temani Anda melalui rangkaian lagu-lagu dan juga informasi-informasi untuk Anda.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Patu untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap.

burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan, burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri.

Pendengar, transisi energi merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Rahmat mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber energi yang melimpah dan juga tersebar di berbagai wilayah, mulai dari panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas, dan juga gas, hingga mineral kritis yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi masa depan. Menurutnya, transisi energi akan membawa perubahan besar terhadap struktur ekonomi dan juga ketenaga kerjaan. Karena itu, proses transisi perlu dilakukan secara bertahap, terencana, dan juga berkeadilan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Buku yang disusun Kementerian PPN Bappenas bersama Program Energi Gizi Indonesia dan ASEAN tersebut menawarkan pendekatan perencanaan energi berbasis kewilayahan. Pendekatan ini mempertimbangkan karakteristik setiap daerah yang memiliki sistem energi, tingkat pembangunan, dan juga potensi sumber daya yang berbeda. Melalui pendekatan tersebut, strategi transisi energi diharapkan lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif, sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan juga pemenuhan emisi nasional. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan juga Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo mengatakan bahwa kebijakan transisi energi perlu disesuaikan. Ini dengan karakteristik dan juga tingkat konsumsi energi di masing-masing wilayah. Menurutnya, daerah dengan konsumsi energi yang masih rendah membutuhkan pendekatan berbeda dan termasuk dalam penyediaan infrastruktur, pengembangan ekosistem, dan juga kebijakan untuk mendorong percepatan transisi energi. Berdasarkan kajian tersebut, Indonesia menghadapi tantangan memenuhi energi, kebutuhan energi untuk mendukung visi negara maju pada 2045, sekaligus mencapai target penurunan emisi dan juga net zero emission. Dan karena itu, transisi energi perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan juga ketahanan energi.

sesuai, barulah kupu-kupu akan melanjutkan proses berikutnya. Fakta unik ini mengajarkan kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban yang mungkin belum kita sadari. Setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan dan beradaptasi. Jadi, saat melihat kupu-kupu hinggap dengan lembut di bunga, ingatlah bahwa ia sedang merasakan dunia dengan

Ada orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B, dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 29 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100,5 FM. Dan akhir kata penyiar Anda Lely Kara, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat

melalui penyaluran IFP membantu murid dengan status anak berkebutuhan khusus merasakan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengakomodasi hambatan mereka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, yaitu Tatang Mutakin, mengatakan IFP atau Interactive Flat Panel merupakan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman, dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan seluruh lulusan baru perguruan tinggi bahwa kecerdasan intelektual dan gelar akademik akan sia-sia jika tidak dikembangkan dengan kesehatan fisik, mental, dan kontribusi nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan pentingnya konsep kelengkapan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja, di mana seorang profesional muda harus menguasai keahlian yang sangat mendalam pada profesinya, namun juga wajib memiliki wawasan yang luas terhadap isu di luar bidangnya.

Dari mancanegara, Komisi Keamanan Daring Singapura yang baru dibentuk mulai beroperasi pada hari ini menyediakan jalur baru bagi korban tindak merugikan di ruang daring atau di online untuk meminta penghapusan konten, layanan dukungan, dan upaya hukum perdata. Komisi ini pada tahap awal akan menangani 5 kategori tindakan merugikan di ruang daring, yaitu pelecehan daring termasuk pelecehan seksual daring, doxing, penguntitan daring, penyalahgunaan gambar intim, dan kekerasan terhadap anak berbasis gambar. Dari dunia olahraga, Manchester City menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan setelah klub Liga Inggris itu mengeluarkan pernyataan resmi pada hari ini. Pelatih berusia 46 tahun itu pernah menangani tim Akademi City dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik pada musim 2018-2019. Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021, tetapi dia hanya bertahan selama 14 pertandingan dengan 4 kemenangan. Di Manchester City, Maresca menghadapi tantangan besar menggantikan Pep Guardiola.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Warta Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Informasi, musik dan informasi di sesi ini akan kami hadirkan. Tapi nanti kami ingatkan pada pukul 23 lewat kurang lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 23 lewat 30 menit ya kurang lebih akan kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pengamat sepak bola Bung Tovani untuk menghadirkan menganalisis jalannya pertandingan di putaran perdana babak knockoff Piala Dunia 2026 di 32 besar ini mempertemukan raksasa Amerika Selatan, Brazil bertemu dengan King Asia yaitu Jepang. Sebenarnya ini seperti 8 besar atau mungkin ya semifinal lah yang terlalu dini ini, karena ini negara yang sangat disayangkan langsung bertemu setelah fase penyisihan, babak penyisihan langsung bertemu di fase 32 besar antara Brazil melawan Jepang. Nanti kita coba menganalisisnya bersama pengamat sepak bola Bung Tovani di malam hari ini nanti, dan juga buka, tentu saja kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda mengenai jalan pertandingan nanti bersama di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, dan Bank Indonesia membahas kondisi perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah langkah menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas perbankan, hingga pasokan gas bagi industri. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pada hasil rapat tadi bersama DPR dan juga pemerintah dari Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, dan sejumlah instansi terkait lainnya atau lembaga lainnya, hasilnya sudah dilakukan konferensi pers ya beberapa jam yang lalu antara DPR dan pemerintah soal situasi ekonomi, dan berikut hasilnya.
1: Baik, pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain, yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan, dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11, serta dari Menteri Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas, yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi. Nah, untuk itu mungkin kesempatan pertama saya akan minta kepada Bu Mari Pangestu dari Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu saya persilakan.
2: Terima kasih Pak Dasko. Kami sebagai Dewan Ekonomi Nasional diundang oleh Pak Dasko ke DPR untuk memberi paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya rasa semua sepakat bahwa kita semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas, ya. Dan kedua, mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, ya. Dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu. Pembahasan berjalan dengan baik, dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua, karena kita ingin tentunya ekonomi Indonesia maju. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Bu Desri, Deputi Gubernur Senior BI, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berterima kasih juga kepada Pak Dasko yang telah memberikan kesempatan juga pada kita. Seperti pertemuan ini sebenarnya pertemuan rutin, merupakan koordinasi khususnya antara fiskal dan moneter. Dan dari kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mari, bahwa dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah kita bicara nilai tukar. Dan kebijakan tentu satu nilai tukar dan kedua likuiditas. Nah, untuk nilai tukar mungkin dari teman-teman media juga sudah aware bahwa dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI rate kami sebesar 100 basis point. Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN, di mana dalam bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan, sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu, inflow yang masuk untuk di portfolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar US dollar. Jadi itu pertama, tentunya confidence dari offshore yang tentu juga akan tercermin dari confidence di masyarakat kita di Indonesia. Yang kedua, untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Sebagai contoh, untuk likuiditas di operasi moneter kami, kalau kita lihat di akhir bulan Mei, ekspansi yang kami lakukan sekitar 600 triliun, maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1000 triliun. Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar falas kita. Demikian mungkin yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Bu Desri. Wakil Menteri Keuangan, Pak Yuda, waktu saya persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%. Jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%. Yang kedua, tadi juga banyak dibahas, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Destri, adalah koordinasi antara anggota KSSK, termasuk antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Khususnya yang terkait dengan penempatan dana pemerintah di perbankan. Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup tinggi, tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit. Dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini ada kabar bagus, Pak Menteri SDM. Silakan.
5: Baik, terima kasih Pak Dasko dan pimpinan Dewan, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka merespon dari berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas. Bapak Ibu semua, dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama, adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Dalam menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas, kita tahu bahwa harga gas dunia lagi melambung. Kita membagi menjadi tiga tahap. Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan 7 dolar per MMBTU. Dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina, dengan Pak Simon dan Pak Arief sebagai Direktur PGN. Memang ini tidak mengenakan semuanya, tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk HGBT di 6,5 sampai dengan 7 dolar. Untuk gas pipa industri yang non HGBT tetapi industrinya atau kilangnya, sumurnya ada di wilayah Jawa, itu tetap di angka 9,6 dolar per MMBTU. Yang terjadi sekarang itu adalah karena terjadi penurunan produksi dari kilang-kilang kita yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur nggak ada isu. Di daerah barat yang mengcover Jawa Barat, Banten, dan DKI, maka yang terjadi adalah mempergunakan LNG. LNG ini diambil dari wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Kemudian harganya naik sampai dengan harga di pasaran itu 20 sampai dengan 23 dolar per MM. Itulah menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan. Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 dolar per MM. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah pernah Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per MM. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per MM, sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi, dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi, kemudian dilakukan regasifikasi ulang, kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul. Nah sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya lah bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri di harganya $13 per MM. Demikian Pak Dasko yang perlu kami sampaikan kepada publik. Terima kasih.
6: Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Oke, sebagai penutup saya minta Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan beberapa hal dari pemerintah. Saya persilakan.
7: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dasko dan beserta seluruh pimpinan DPR. Terima kasih Ibu Destri beserta dengan seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian dari Kementerian Keuangan juga diwakili oleh dua Wamenkeu hari ini hadir. Oh, Pak Suhasil Raker ya. Terima kasih juga Pak Bahlil sudah berkenan ikut hadir untuk menyelesaikan permasalahan gas beserta dengan seluruh jajaran dari Pertamina dan PGN. Ada juga Wamen Perindustrian, terima kasih Pak Wamen. Baik teman-teman, jadi hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran yang memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dasko beserta dengan Bapak Ibu semuanya. Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dasko. Terima kasih untuk semuanya.
6: Baik, terima kasih semua atas kehadiran pada rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Brasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Seleção mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar Pratika di manapun Anda berada, sesaat lagi akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 babak knockout di 32 besar perdana. Langsung dikasih Brazil sama Jepang. Agak pusing sebenarnya. Jepang salah satu perwakilan Asia selain Australia. Australia sebenarnya berdua, Bung Sabil, ada Bung Sabil nih. Halo Bung Sabil.
1: Halo Bung Fajar.
0: Iya, sebenarnya sih Australia tuh beda
1: banget ya. Benua sebetulnya
0: iya, ya. Tapi karena ikut seleksinya kualifikasinya di Asia ya udah, perwakilan dari Asia. Tapi yang disebut-sebut sebagai King Asia sebenarnya adalah Jepang. Dan kita berharap banyak sebenarnya dari perwakilan Asia ini bisa tampil impresif ya, terutama di seleksi kualifikasi Piala Dunia kemarin tidak terkalahkan, jadi juara grup dan juga berbeda dengan Brazil, peringkat kelima lolos dari kualifikasi Amerika Selatan. 18 pertandingan, 17 kebobolan. Ada Bung Fatoni juga. Halo Bung Fatoni.
2: Yo, malam Mas Fajar.
0: Gimana nih kalau dari pengamatan Bung Fatoni?
2: Fatoni.
0: Gimana Bung?
2: Wah, seru, pasti ini seru. Laga yang patut dinantikan. Dua tim kuat, dua tim yang sebenarnya dijagokan juga.
0: Kayaknya cepetan nih, ini harusnya nih 8 besar ya, atau semifinal lah gitu ya. Baru 30 besar udah ketemu aja nih Bung. Gimana Bung Fatoni?
2: Ya karena Jepangnya jadi runner up, mau gak mau dengan skema yang baru di peserta 48 ini, jadinya dari grup C ketemu grup F dengan skema yang baru ini ya mau gak mau.
0: Mau gak mau ya.
2: Tapi ya baguslah hiburan dia sejak awal.
0: Ya untuk analisis lebih lanjut, saya Fajar Nugroho harus undur diri dari perwakilan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Nanti rekan saya Bung Sabil yang akan menemani dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Dan juga ada Bung
1: Tau
0: Erik Hamzah. Bung Erik Hamzah.
1: Senpi Erik Hamzah nanti ya.
0: Bung Senpi yang akan menghadirkan laporan panorama jalannya pertandingan antara timnas Brazil melawan Jepang. Saya Fajar Nugroho undur diri untuk tim Indonesia Banyak Malam Pro 3 RRI. Saya serahkan kepada Bung Sabil. Bung Sabil silakan.
1: Baik, terima kasih Fajar Nugroho. Dan kita bersiap untuk menyaksikan jalannya babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bung Taufani, ini tentu saja kita berharap wakil Asia tadi sudah disebut tinggal 2 dari 9 ya Bung Taufani, tinggal menyisakan 2, Jepang dan Australia. Kalau Anda melihat skuad Jepang saat ini, apakah berpotensi untuk bisa mengalahkan Brazil? Karena banyak yang cedera juga ya Bung Taufani.
2: Iya, kita tahu salah satunya Minamino yang pemain besar tidak bisa memperkuat Jepang. Peluang ada, tapi saya rasa cukup besar. Namun kembali lagi, sepak bola itu bundar, apapun bisa terjadi kedepannya nanti. Mungkin kalau mau melihat peluang lolos, mungkin setidaknya bisa menahan lebih dulu di 90 menit waktu normal.
1: Iya. Dan ya terbaru juga Takefusa Kubo ya masih belum sembuh dari cederanya, mengalami cedera pada saat melawan Belanda. Sedangkan dari kubu Brazil, Anda melihat apakah Brazil ini sekuat pada masa emasnya di awal-awal 2000-an ya, 2002 juara dunia terakhir Brazil di era Ronaldo, Ronaldinho dan kawan-kawan. Anda melihat sekuat Brazil saat ini, apakah layak diperhitungkan sebagai calon kuat juara dunia atau sebetulnya masih kelas mediocre gitu untuk Brazil saat ini?
2: Kalau untuk salah satu kandidat juara okay, tapi kalau dibandingkan dengan era kemasan Ronaldinho, Rivaldo, tentu masih lebih emas yang lalu ketimbang sekarang. Saya melihat di sini ada celah di barisan belakang yang harus bisa dimanfaatkan Jepang, karena Brazil diisi oleh pemain-pemain yang bisa dibilang tua di barisan belakang, yang tentu menjadi harapan bagi pemain-pemain Jepang yang kita tahu punya pergerakan mobile untuk bisa setidaknya mendapatkan ruang.
1: Baik, Bung Taufan, ini kita undang pendengar juga ya untuk bisa bergabung memberikan mungkin prediksinya Brazil melawan Jepang. Siapa jagoan Anda? Pendengar silahkan bisa bergabung di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung nih, Bung Taufani. Kita sapa dulu ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat malam, Pak Sarwi.
3: Selamat malam, Bung Sati.
1: Ya, salam olahraga.
3: Sudah, salam olahraga saya. Ada siapa itu, Bung?
1: Taufani.
3: Ada Taufani ya.
1: Iya.
3: Selamat malam juga. Aduh, ini lawannya berhasil ya.
1: Iya.
3: Yang mudah-mudahan ya, karena kita sama-sama orang Asia, itu saya tetap bagaimanapun pinginnya Jepang itu bisa mengimbangi Brasil lah.
1: Saya
3: ada dukungannya, walaupun harap-harap cemas sebenarnya saya. tetap saya dukung Jepang insya Allah 2-1 lah. Kalau mudah-mudahan ada mujizat yang memang Jepang bisa berhasil itu, karena ini musuhnya berat gitu mas.
1: Iya. Baik, Pak Sarwi, 2-1 untuk Jepang ya.
3: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Tanjung. Jagoin siapa Pak Tanjung nih?
4: Waduh, saya ini sebab salah nih. Saya dulu ya dari kecil di Brazil ini dukung, masih nonton di rumah-rumah orang dulu pakai aki itu ya. Masih pakai baterai mobil itu nonton.
1: Zamannya siapa itu? Brazil siapa strikernya ya, atau pemain andalannya?
4: Itu dulu Tuhan masih ada Sokrates itu.
1: Sokrates kan
4: waktu. Iya, Sokrates dulu.
1: Tahun berapa itu Bung Tomani?
4: Waduh, saya kelas 5 SD. Ya,
2: Bebeto.
4: Nah, jadi saya favorit saya Brazil. Ini serba salah nih. Jepang kita Asia ya. Jadi saya enggak bisa mengingat kemana, tapi mainnya agak cantik lah. Tapi kalau untuk skor saya imbang 1-1.
1: Nah, tapi kan nanti berlanjut tuh perpanjangan waktu adu penalti. Siapa yang akhirnya bisa menang?
4: Ya, adu penalti. Kami kan ada tebak skor ini. Ini 2x45 menit aja.
1: Oh, nah, gitu. Oke. Soal nanti selanjutnya siapa yang menang ya. Serahkan pada hasilnya aja ya.
4: Itulah jago cara nembak sama kipernya lah itu kan.
1: Iya, untung-untungan ya.
4: Ya, kalau Jepang nih orangnya rajin ya sih. Apa namanya? Raja Asia ya. Orangnya rajin menjar bola. Brazil kan pernah kalah Brazil 3-2 ya
1: melawan Jepang. Oh iya, pertandingan persahabatan terbaru. Baik, ya, Pak Tanjung. Terima kasih atas prediksinya.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Tanjung. Ya, dalam pertandingan persahabatan terakhir Brazil kalah ya. Apakah Anda melihat pertandingan itu betul-betul mewakili performa yang sesungguhnya atau tidak, Bung Taufani?
2: Ya, banyak orang berkata di pertemuan terakhir baru tahun lalu, bulan 10 Oktober 2025 itu Brazil kalah 2-3 yang sempat menjadi highlight juga. Namun perlu kita garis bawahi, waktu itu pertandingannya adalah berstatus uji coba, dimainkan di kandang Jepang di Tokyo Stadium saat itu, dan pemain yang diturunkan Brazil itu bukan pemain utama. Memang ada beberapa pemain andalannya, saya lihat hanya Vinicius Junior, Lucas Paqueta dan Guimarães yang terbilang pemain utama, namun diturunkan sejak awal di pertandingan uji coba saat Brazil kalah lawan Jepang.
1: Baik, kita sapa pendengar lagi nih, ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam Pak Toto.
5: Selamat malam Bung Sadu, Bung Tiffany. Semoga selalu sehat, salam olahraga.
1: Ya Pak Toto, sehat selalu juga. Silakan prediksinya.
5: Ya, kalau prediksi saya ya memang sih kalau Brazil ya semuanya pada menjagokan Brazil ya, karena samping kesebelasan yang udah berpengalaman. Ya, cuma saya mengharapkan Jepang itu bisa lolos ke 16 besar, itu aja sudah lumayan itu. Itu aja.
1: Ada skornya, prediksi skor?
5: Sektornya ya tipis saja, 1-0 untuk Jepang.
1: Oke.
5: Dua untuk Brazil itu aja ya.
1: Iya. Terima kasih ya Pak Toto ya.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam Pak Atong.
6: Selamat malam Bung.
1: Saya Sabil ya, dan ada Bung Taufani di sini.
6: Selamat malam Bung Taufani, kita ketemu lagi ya.
2: Iya Pak Tong, malam.
6: Iya, jadi kalau saya lebih mengunggulkan Jepang, karena back Brazil si Marquinhos dan teman-teman itu rataan umurnya udah 30 tahun ke atas. Jadi Jepang depannya Desen Maeda, Ayashi Ueda, Daichi Kamada itu cepat dan klinis kalau di depan gawang, jadi tinggal disuplai sama Kaosaka, Kaotanaka sama Sano kan kalau yeah. main. Jadi cuma yang hati-hati di belakang si Tomiyasu wajib hati-hati karena siapa strikernya Brazil udah mencetak 4 gol si yang main di Real Madrid itu kan, jadi itu yang agak takutkan. Tapi kalau Pak Tong lebih memilih yang menang itu Jepang karena kita orang Asia dan Jepang dengan Australia itu satu grup dengan kita bisa mengukur kekuatan kita. Kalau Arab Saudinya nggak kurang ajar ya kita yang lolos. Tapi Pak Tong nunggu jam 3 Pak Tong timnya Jerman Jepang dengan Brazil, Pak Tong fix aja terserah siapa yang menang kan gitu.
1: Baik Pak Tong, terima kasih Pak Tong.
6: Yuk, malam.
1: Selamat malam. Ya, nanti kita juga akan siarkan Jerman lawan Paraguay kick off-nya pukul 3:30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah Anda singgung tadi ya Bung Taufani ya, pemain belakang Brazil ini rataan usianya sudah 30 ke atas dan mungkin diyakini lambat ya pergerakannya sehingga akan sangat mewaspadai striker-striker Jepang dengan serangan balik dan juga kecepatannya ini bisa memanfaatkan celah itu Bung Taufani ya.
2: Ya, kalau dibilang lambat belum tentu karena Marquinhos dan Danilo punya pengalaman yang sangat luas untuk bisa membaca pergerakan bola. Cuman yang menjadi perhitungan adadalah ketahanan fisik memasuki akhir-akhir babak kedua, apalagi jika nantinya pertandingan dilanjut ke babak tambahan. Yeah. Itu benar-benar menjadi ruang yang besar buat Jepang terlepas dari apapun nanti keputusan dari pelatih Carlo Ancelotti tetap mempertahankan 4 back yang diturunkan sejak awal saat ini atau bagaimana?
1: Iya, sedangkan di Jepang sendiri meskipun beberapa pemain cedera namun Anda melihat pemain depannya ini yang perlu diwaspadai dari Brazil siapa saja nih Bung Taufan ini?
2: Ya, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tong,
1: yeah.
2: ada Weda, Doan juga di sisi sayap, dia rajin menyisir Kamada. Kita tahu juga terlepas dari nama-nama tersebut, Jepang adalah salah satu tim walaupun dia di Asia punya permainan yang kolektif seperti tim-tim besar lainnya yang berasal dari Eropa. Jadi tentu tidak ada satu atau dua pemain yang diwaspadai. Jika Brazil ingin benar-benar mengamankan kemenangan, maka semua pemain harus diwaspadai dari Jepang.
1: Iya, teamworknya juga bahaya Jepang ini ya. Terbukti ketika melawan Belanda, walaupun seperti didominasi Belanda, namun dengan bersama-sama bertahan, kemudian bersama-sama menyerang, itu bisa memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan ya. Sedangkan dari sisi Brazil, Anda melihat ini sudah ada DSP-nya, seperti apa nanti pemain yang diturunkan bisa kemudian mengganggu pertahanan Jepang dan mungkin bisa mencetak gol nih di babak pertama ini ya Bung Taufani?
2: Ya, dari 11 pemain utama yang diturunkan sejatinya Brazil, Carlo Ancelotti tidak mengubah satupun pemain dari starting line up di pertandingan terakhir mereka melawan Skotlandia. Kita tahu di lawan Skotlandia permainan begitu cair. Vinicius dan Cuna seperti sudah mendapatkan chemistry-nya menjadi mesin gol utama dari Brazil. Dan ada saya menyoroti ada Ryan juga yang sejatinya merupakan pemain muda 19 tahun tapi sudah begitu percaya diri membaur dengan pemain dengan besar lain di squad Brazil.
1: Ya, ada Vinicius dimainkan ya. Ini juga berbahaya ini di sektor penyerangan kiri Lucas Paqueta dan ada Casemiro ini gelandang yang sudah cukup senior ya dimainkan kembali. Dan Bung Taufik, kita undang pendengar kembali ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana prediksinya nih Brazil melawan Jepang?
7: Ya, sebenarnya saya pilih Indonesia karena untuk ngeramein jadi saya pilih Brazil.
1: Skornya?
7: Lebih terkenal menangnya.
1: Iya.
7: Skornya ya 1-0 gitu dulu aja.
1: Oh, menang tipis ya Brazil ya?
7: Iya.
1: Baik Pak Udin kalau begitu, terima kasih.
7: Iya, sama-sama, terima kasih.
1: Iya. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam Pak Ismail.
8: Selamat malam Bu Sabil.
1: Ya, Pak Ismail dukung siapa nih, Pak?
8: Saya ini lawan apa ya?
1: Ini oh, Brazil, Brazil Jepang.
8: Ya. Tetap Brazil dong.
1: Tetap Brazil. Kenapa? Ya, kenapa dukung Brazil?
8: Ya, karena saya melihat Brazil ini adalah sekuat terbaik dari beberapa tahun yang hari ini. Brazil ini sesuai dengan seperti Argentina itu memiliki sekuat yang luar biasa. Kendati pun mega bintangnya saya nggak kenal kalau di Brazil. Beda kalau di Argentina kan El Messi ya. Tapi kalau di Brazil kan saya belum mengenal mega bintangnya. Intinya kalau Brazil itu kayaknya nggak bisa dikalahin lagi deh.
1: Oke.
8: Okay. Cara manapun.
1: Baik kalau begitu Pak Ismail dukung Brazil nih.
8: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
9: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Haryono. Gimana nih prediksinya?
9: Ini pertandingan antara Brasil lawan Jepang ya.
1: Ya.
9: Saya kira Jepang nggak bisa diremehkan ya, sebagai wakil Asia dia bisa dijulukin kuda hitam ya. Nah. Ini nanti pertandingan bakal terjadi di perpanjangan waktu ini.
1: Gitu.
9: Nah, untuk skor pertama mungkin 1-1. Dan untuk perpanjangan 1-2 untuk Jepang lah.
1: Akhirnya Jepang yang menang. Oke. Baik kalau begitu Pak Haryono. Sehat selalu. Ya. Kita terakhir ada Pak Adi di Kupang. Selamat malam Pak Adi. Oh, nampaknya terputus dengan Pak Adi ya. Bung Taufani, kalau Anda tadi mengatakan Brazil juga dengan skuad yang seperti ini punya potensi untuk menjadi salah satu juara pada Piala Dunia kali ini. Namun kalau kita melihat ini ada bracket ya, atau apa nih, bisa dibilang Brazil ini satu pool nanti dengan Pantai Gading dan Norway. Mungkin kalau bisa menang di laga ini, peluang untuk bisa ke perempat final dan seterusnya, Anda melihatnya lebih mudah atau tidak? Bagaimana langkah Brazil ke depannya, Bung Taufani?
2: Ya, untuk jika bicara bracket, Brazil ada jalan yang saya rasa cukup berat karena dia harus menghadapi berbagai tim yang berpotensi jadi kuda hitam. Ada Jepang, Norwegia, Meksiko salah satu tuan rumah, hanya mungkin Inggris yang tidak bisa dibilang kuda hitam dari salah satu tim kuat. Tapi kalau saya lihat peluangnya besar berbanding terbalik dengan tim lain, atau yang kemungkinan jika memang lolos semifinal Argentina yang sempat jadi pembicaraan dapat bracket yang ketimbang Brazil.
1: Iya, bisa dibilang empuk ya kalau untuk Argentina ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal, dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
2: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di pertandingan itu pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, sudah belajar banyak, karena jika dibandingkan dengan pertandingan pertama dan dua pertandingan lainnya di fase grup, di grup C, terjadi perubahan dari pertandingan pertama kedua itu, terjadi cukup banyak perubahan. Seperti di bek sayap yang tadinya Ibanez dicoba dikembalikan posisinya kepada Danilo, lalu di lini depan yang juga begitu pun Igor Thiago yang awalnya dicoba akhirnya diubah menjadi Cuna yang ternyata memang bisa melanjutkan tren positifnya saat di klub. Dan lebih dari itu bisa bermain padu dengan, kita tahu, bintang dari Brazil ada Vinicius Junior.
1: Dan kalau menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang Neymar ini, yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama, namun kali ini dicadangkan. Apakah Anda melihat ada peluang Neymar dimainkan ya, Bung Taufani?
2: Ya, Neymar salah satu ikon bisa dibilang dari pemain yang masih aktif di sini. Cuma kita patut mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya, sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlo sudah menunjukkan respectnya kepada sang bintang Neymar Junior yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.
1: Iya. Sedangkan di kubu Jepang sendiri ini memainkan Ayase Ueda, Daisen Maeda dan juga Junya Ito. Dan perjalanan Jepang sendiri termasuk bisa dibilang luar biasa ya Bung Tovani ya. Mengimbangi Belanda 2 sama, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu. Dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana Bung Tovani?
2: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat kandidat buat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal dua kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
1: Iya, kita terima pendengar kembali ya Bung Tafani. Ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam Pak Andi.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa Pak Andi malam ini?
10: Iya, saya
1: gimana? Kurang terdengar jelas ini Pak Andi, bisa didekatkan
10: Brazil
1: lagi mungkin?
10: Brazil ini, Brazil.
1: Oh, dukung Brazil. Ada prediksi ya, skor berapa sama Pak Andi?
10: Nah, kalau menurut saya ini skornya nggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
1: 3-2, ya. 2-1.
10: Iya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu yang terbaik Asia itu kan Jepang, ya kan? Jadi tidak boleh juga dianggap remeh, karena mulai babak kualifikasi sampai masuk di ini kan Jepang sangat luar biasa juga, iya ya kan?
1: Iya,
10: kemungkinan juga bisa terbalik, apakah Jepang bisa menang. Kalau misalnya bisa menang itu kemenangan 1-0 gitu ya kan. Kalau berhasil menang berarti itu 3-2 dan 2-1 gitu aja.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih atas prediksinya.
10: Begini, saya juga mau informasikan juga ini Bang.
1: Iya.
10: Kenapa ini tidak terdengar suaranya Pro 3 di RRI online gitu?
1: Oh ya, kita memang terbatas pada hak siar ya. Kita boleh menyiarkan tapi bukan kita yang pegang hak siarnya begitu, Pak Andi. Ada pembatasan.
10: Terima kasih
1: Pak Andi.
10: Oke, mudah-mudahan Pro 3 selalu jaya di udara. Oke,
1: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Jepang ini wakil Asia pertama yang lolos ya dengan begitu mendominasi dan segrup dengan kita nih, Bung Tovani nih. Dan memang Jepang ini juga kebetulan segrup juga dengan Australia, menyisakan 2 wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman.
11: Selamat malam. Assalamualaikum Bang.
1: Saya Sabil.
11: Iya, ya, Bang Sabil. Selamat malam.
1: Ya,
11: selamat malam Bung Tovani.
1: Betul.
11: Iya. Kalau pendapat saya begini Bang Sabil.
1: Iya.
11: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang gitu Bang Sabil. Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil Bang Sabil itu.
1: kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya dukung iya, Jepang gitu ya.
11: Jepang kan Asia kan.
1: Iya.
11: Brazil kan Amerika Selatan. Jadi saya menjagokan Jepang, tapi kalau dari kenyataan ini yang menang ini pasti Brazil gitu. 2-0 lah minimal gitu.
1: Baik, Pak Leman di Lampung.
11: Oke, terima kasih gitu Bang Kapan, Bang Tovani dan Bang Sabil, selamat tugas, sampai selalu.
1: Sehat selalu.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum kick off, Bung Tovani, Anda prediksi pertandingan babak pertama akan seperti apa berjalan? Apakah Brazil dominasi, kemudian Jepangnya bertahan terbuka, atau mereka saling hati-hati? Juga prediksi skor, silakan.
2: Prediksi saya Brazil akan mengambil inisiatif serangan. Jepang mungkin akan lebih dulu berhati-hati, namun bukan tidak mungkin permainan terbuka akan disuguhkan Jepang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk skor, saya rasa dengan tren Brazil yang selalu menciptakan gol di babak pertama, Brazil bisa unggul di babak pertama.
1: Baik, Bung Tovani, nanti kita akan langsung menuju kick-off babak pertama, namun peralihan ke Indonesia menyapa dini hari, seperti biasa kami akan putarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan pendengar, kita akan segera menjelang kick-off babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk itu nanti laporan pandangan matanya akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
0: Silakan, rekan-rekan.
2: Iya, baik. Terima kasih, Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Saat ini, Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C, Brazil, menghadapi runner-up grup F, yakni Jepang. Saat ini, dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru, dan kaos kaki putih. Sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam, dan kaos kaki hitam. Sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya.

Jepang akan dilakukan oleh Bruno Guimaraes. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan, saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola. Marquinhos berusaha direbut bola tadi, namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, melambung bola, tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil. Namun Brazil dicuri tadi. Oh, sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan. Matheus Cunha tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan. Tendang ke depan, ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos. Tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh, hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimaraes tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi. Namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola dari barisan pertahanan mereka. Ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes melebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang. Tarik bola ke belakang kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Tarik ke tengah kepada Casemiro. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Sana ada Ryan. Masih Ryan menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Umpan lambung, masuk kotak penalti. Namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya. Dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Kai Susano tadi. Langgar Vinicius Junior, tendangan bebas. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Bruno Guimaraes nampaknya bersiap-siap. Tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola dari dua arah. Hampir saja terlepas tadi Zion Suzuki, namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi. Tendangan bebas dari Bruno Guimaraes. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki. Lebarkan ke sisi sebelah kanan. Tadi maksudnya kepada Tomiyasu. Namun dibuang saja, saudara pendengar.

0: Lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan Bitsu Doan. Umpan kepada Kai Susanu. Kembalikan bola kepada Doan. Lambungkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos. Kali ini kapten dari tim Samba Brazil masih menguasai bola. Lebarkan ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya. Kembalikan bola kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Tengah kepada Casemiro. Umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Ketengah lagi kepada Bruno Guimarães. Berikan saja pendek kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Umpan ke sebelah kanan kepada Danilo. Kembalikan kepada Bruno Guimarães. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Lari maju ke depan kepada Vinicius Junior. Kembalikan kepada Gabriel. Belakang kali ini Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan kembali. Umpan lambung Ryan tadi. Masih kita nantikan siapakah yang dituju. Namun bola mundur lagi ditarik ke belakang pada Casemiro. Ke sisi sebelah kanan tadi. Kepada Ryan ataupun kepada Bruno Guimarães tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini. Brazil. Bruno Guimarães kali ini kepada Casemiro, ke depan kepada Danilo, masih Danilo, umpan lambung, oh terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Guimarães, tendang langsung, oh masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi, tendangan Bruno Guimarães nampaknya membentur Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior, oh hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan para pemain Jepang. Masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Kaito Nakamura. Kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah. Lebar lagi ke tengah. Ada Hiroki Ito. Ke depan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada. Pada Keito Nakamura. Masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada Keito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung, oh dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola. Namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Menerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susanu tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali. Masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sanu tadi. Setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang. Masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. umpan pendek kepada Casemiro, balikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimaraes. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Shogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Guimaraes. Tenang langsung. Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimaraes tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimaraes memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Guimaraes tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
1: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junya Ito merasa kedapat tapi nanti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional court juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil kini. Ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit, sementara 3 pemain menghadapi bola. Akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito, Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang. Coba lagi kesempatan ke kanan kepada Marquinhos, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Shogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Kali ini masih Tahereh Tomiyasu, dorong lagi ke depan. Berbahaya kali ini, kosong melewati garis tengah. 24 Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan. Depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga, ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itoka di sana, kita nantikan angkat kedua tangan, maksud kami Tahiro Tomiyasu, angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Udeda, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri. Douglas Santos masih giring kali ini, balik lagi kepada Gabriel. Masih para pemain dari Brazil, ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan kali ini. Gabriel masih dari tengah, Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan, tuju adalah Marquinhos. Sedikit-sedikit terus maju kali ini, melewati garis tengah, kali ini dari kiri para pemain dari Brazil, hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang. Arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kan ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel, dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini, Ueda, balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel, tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes kali ini. Masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo, tahan sejenak, balik lagi ke belakang ini, tujuh adalah Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo, bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi. Maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Keto Nakamura angkat kedua tangan tadi, yang dituju adalah Ayesa Ueda, tetapi lagi-lagi dicuri kali ini oleh para pemain Brazil, berbahaya. Tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini. Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ. Masih ada para pemain Brazil, masukin lagi kotak penalti, maksudnya tadi. Tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan, Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro, bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Dan ke tengah kali ini, masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini, melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini, bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang, umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri, bermain di Stadion Houston. Kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri, arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok yang kuning-kuning, Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan. Tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya. Paqueta kali ini Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah. Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi Doro kali ini. Coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi Cunha terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 ke si Sano, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan dan memasuki menit ke-23. Kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menuipkan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
2: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik. Bahkan sejak babak pertama dimulai, inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut. Namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di bagian pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan. Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang. Walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan. Ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
1: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
2: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Paqueta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi karena saya melihat dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
1: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih, Bung?
2: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah. Tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan. Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki, umpan ke depan melewati garis tengah yang tujuh tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Itu kali ini dari sebelah kanan, dorong lagi ke depan, Maui Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh Pemain dari Jepang kali ini berhati-hati, Alisson Becker, melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini, sudah dilakukan, mengarah ke kotak penalti, sundulan tadi, sayang sekali memang, masih jauh dari sasaran, Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri, tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, memasuki menit 27, masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersey-nya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja keluar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito. Bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil, Alisson Becker. Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur, bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh, Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes. Masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung, tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan, dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, dorong kanan berhenti, tendang lagi ke kanan, gol! 24 Yuri Kaiser Sano. Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Kaiser Sano menendang dari luar kotak penalti, datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Topan, tahu-tahu menggebrak nih Jepang nih.
2: Ya Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada salah satu, ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Keisu Sano dari tengah, merupakan, memang dia merupakan gelandang bertahan, peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
1: Menarikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Keisu Sano mencetak gol di babak pertama ini, sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
0: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos, ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya, ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Junya Ito, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo kali ini, sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju, tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melambung. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kai Susanoo. Masih kita nantikan kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhães ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, tendangan langsung. Wow, tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti. Namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung. Oh, hampir saja kali ini Vinicius Junior. Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini Cunha Ito. Masih Cunha Ito dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior. Masih ini umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta. Dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat kali ini melalui kaki Cunha Ito. Dibuang saja tadi bola penguasaan dari Cunha Ito tadi, dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam ini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia, masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi, masih Casemiro berjalan pelan ke depan. pindahkan lagi ke belakang ada Gabriel Magalhaes, dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, sana ada Douglas, kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos, kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior, namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, masih Magalhaes menguasai bola, pendek kepada Casemiro, masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta, masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan kali ini pemain Brazil. Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan, tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke depan kepada Matheus Cunha, pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola, umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, siapakah yang akan dituju, tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro, Casemiro kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan ada Bruno, Bruno Guimarães, pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo, Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes, pendek lagi kepada Lucas Paqueta, ke depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro, oh mampu direbut lagi oleh Junya itu, masih Junya itu, namun mampu dipatahkan tadi. Junya itu tadi cukup berbahaya tadi, ataupun Ritsudoan, Ritsudoan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsudoan. Lemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang, kali ini Jepang masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu, ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Danilo, langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, masih Casemiro, depan kepada Matheus Cunha, tarik mundur ke belakang kepada Paqueta, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas, Douglas kepada Vinicius Junior, tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing, namun membentur tadi, bola kembali jatuh di kaki Vini, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke tengah lagi kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta, kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi, bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki, langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito, ke depan kepada pemain nomor 13 Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada, pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, tengah lagi kepada Sogo Taniguchi, ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda, pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsudoan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda, tengah lagi Sogo Taniguchi, pindahkan lagi kepada Daichi Kamada, masih Kamada, masih bermain-main di barisan pertahanan Para pemain Brazil, bola kini berada di tengah lapangan pertandingan. Ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan, Junya Ito. Masih Junya Ito, pindahkan kepada Ritsu Doan. Masih Ritsu Doan. Doan masih menguasai bola. Otak-atik dia, kirimkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi rebutan bola, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Ke tengah kali ini bola ke depan kepada Kai Susano. Barkan bola ke sisi sebelah kanan, Ritsu Doan. Pendek kepada Kai Susano, kirimkan umpan crossing. Nyampu tadi di halo tadi melalui sundulan, namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang. Kirimkan umpan crossing, di halo lagi Kai Susano tadi. Kirimkan umpan crossing, namun dibuang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan, pendek depan kepada Kai Susano. Kembalikan kepada Doan, masih Doan menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu menguasai bola. Tengah kepada Daichi Kamada, masih Kamada. Jatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura. Masih Kaito Nakamura ke tengah kepada Daichi Kamada. Pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi, maksudnya kepada Kaito Nakamura, namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, lebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15, Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito, masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi, yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas, kembalikan kepada Gabriel. Tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuki kotak penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja bola. Oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda. Kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah, mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing kali ini, Kaito Nakamura. Dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil, tarik mundur ke belakang kali ini, Kai Susano. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Benyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah, Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel. Umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Hiroki Ito tendang bola jauh ke depan. Ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Maurizio Mariani tiupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi, Bung?
4: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai. Dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikitpun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
3: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
4: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia. sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru hampir begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
3: Iya, luar biasa pertahanannya, compact defense, mereka melakukan sudah marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Tovani?
4: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke 14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke 29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
3: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Kaito Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya, Bung Tovani. Seperti ya, apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
4: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
3: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harus, tapi telat
4: Casemiro
3: ya.
4: Casemiro ada di sana namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung, kebetulannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol lah. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
3: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
3: Jaya, Pak Rahman. Bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
5: Iya, sementara untuk Jepang ini. Nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
3: Tetap jagoin Jepang ya.
5: Iya, 2-1 untuk Jepang.
3: Baik,
5: babak kedua gitu. Nanti Brasil bisa masukkan juga.
3: Oh, gitu.
5: Tapi ya, akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
3: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
5: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
6: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
3: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
6: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap, kalau tadi dilihat soal serangan masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada berhasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik tapi dia bisa masuk kalah. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa tidak ada gol nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja
3: cukup. Iya.
6: Tapi harapan saya tadi, kalau cobaan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan gitu.
3: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Salam olahraga jaya.
3: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
7: Iya,
3: bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brazil sementara 1-0?
7: Ya, yang jelas
5: Brasil ini masih ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya, rapinya ini. Masih ini bekap juga ini. Terus terang bukan full time ya nih tim yang saya lihat ini Brasil saat ini gitu ya.
3: Ya, tidak maksimal ya timnya ya.
5: Iya. Mungkinan Jepang di babak kedua berusaha mempertahankan keunggulan ini gitu.
3: Iya. Baik, kalau begitu Fandi. Terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi Bu Sabil, Bung
3: Taufani. Iya.
7: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang 1-0 ya.
3: Iya, sementara ini.
7: Tapi biasanya kalau awalnya menang tapi setelah babak penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
3: Aduh.
7: Kita pertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai kembalan itu Bang Sabil, minimal 2-1 lagi lah gitu Bang Sabil. Jangan jadikan tangkian atau umpan ini Bang Sabil.
3: Iya.
7: Pertahankan atas kemenangan ini Bang Sabil gitu.
3: Jangan terlena ya.
7: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
4: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di Don Carlo masih punya dua opsi. Ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda, tentu punya tenaga bisa bergerak lebih mobile, membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
3: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu peran keunggulan atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
4: Ya tentu dengan keunggulan yang ada Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka melawan Brazil, maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
3: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja. Pasti berusaha untuk comeback. Bung Taufani, ini kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
8: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobari Alayubi, mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan program pemerintah daerah, tapi tidak memahami bagaimana menjangkau program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat dengan jelas terkait program tersebut. Maka dengan memaksimalkan digitalisasi, diharapkan sosialisasi program akan semakin maksimal.
2: Betul jagonya Pak, sampai ke juara satu kita juga mendapat penghargaan tentang itu Pak, digital betul ya. Kita ke juara satu Pak, pengembangan digitalisasi ya, jago. Dan ini sebetulnya potensinya itu sangat ada dan sangat besar, ada dan besar itu ya. Tetapi ketika diaplikasikan pada program, maaf itu ya, nah ini terjadi kebuntuan dan kalau saya sih nilainya rendah.
1: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi niat pemerintah daerah memaksimalkan digitalisasi. Namun, ia mengatakan niatan ini tentunya harus dilakukan dengan

dan manfaatnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Hendrik, pemain dengan nomor punggung 19. Tampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Langsung Hendrik melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak, nampaknya Hendrik telah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Tendang langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi.

0: jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha. Kembalikan kepada Douglas Santos. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Endrick. Namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali. Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa? Nampaknya ada Kai Susanu tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas. Kali ini bola di tengah, Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang. Kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, depan kepada Kai Susanu. Masih Kai Susanu, berusaha merebut tadi namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang. Meninggalkan lapangan pertandingan tadi, umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan. Salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Endrick tadi. Hampir saja Endrick tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior. Namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Junya Ito, masih Ito. Masih Junya Ito ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10. Tengah kepada Kai Susanu ataupun kepada Daichi Kamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Sano. Ke depan kepada Junya Ito, kembalikan kepada Sano. Tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi. Pindahkan kepada Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu. Ke depan kepada Maeda. Daizen Maeda. Masih bermain-main. Tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Guimarães. Masih Bruno Guimarães. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior. Dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini. Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães. Mendekati kotak penalti dari Brazil. Pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Kembalikan kepada Bruno Guimarães. Pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi. Tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Dan sundulan tadi oleh pemain Jepang, lemparan ke dalam bagi Brazil. Pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, ke tengah kepada Bruno Guimaraes, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha, namun ataupun Bruno Guimaraes tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki, masih selamat gawang Jepang tadi. Hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Guimaraes, masih guru Bruno Guimaraes, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhães di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol. Hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan. Hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang. Ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan. Oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi. Sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Kembali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini, kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Guimaraes, tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhães, kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhães, masih Gabriel, pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang, kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, namun belum menemui sasaran, bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi, Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil, mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
1: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan yang akhirnya akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan, play on, Brazil membuka peluangnya kembali dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
0: Iya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola. Lebar, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu. Kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda. Namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri. Ada Ritsu Doan tadi terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang. Vinicius Junior. Oh, sayang sekali. Masih membentur. Oh, umpan ataupun bola muntah tadi. Bruno Guimaraes hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah sempat disambar tadi oleh Bruno Guimaraes namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur pemain Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini saudara pendengar.
2: Iya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang, Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain kembali ke kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Hendrik Menang. Tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi, bermain di kotak sendiri Alisson Becker, hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. Sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak ya? Pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali kerja sama bersama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Vini ke tengah kali ini kepada Guaremas, masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu tahan bola bentar kali ini, geser lagi ke tengah kepada Taniguchi, masih dari belakang Jepang. Ito kali ini, lagi-lagi bekerja sama Nakamura kali ini, coba alihkan ke tengah, tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini, dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk atau penalti, masih dekat kepada Alison Becker. Tadi serobotan yang dilakukan oleh Doan hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola, Alisson Becker meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi, coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang. Tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil dari sebelah kiri. Tadi Santos coba bekerja sama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil. Coba lagi dorong kali ini para pemain Brazil dari tengah, dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda ke sebelah kiri kali ini. Coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang, masih di dalam kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kanan ini. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Sayang sekali, masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano. Masih terus bermain dari tengah kali ini para pemain Jepang. Memasuki menit ke-63, skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini. Lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya Tomiyasu. Ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan, tadi maksudnya Maeda. Bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang. Berbahaya kali ini Ueda. Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tendangan kaki kanan, lepas tadi dari Becker. Tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi. Maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini. Masih alirkan ke sebelah kanan. Dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini, masih Vini. Vini coba mengelabui tadi tapi bekerja sama-sama Gabriel. Ke tengah kembali kepada Casemiro sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Hendrik. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti mencari kawan tadi Casemiro sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini nusuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kirinya kepada Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang masa diusir tadi hingga menit ke-65 ini. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi Cunha diganti pemain nomor 22, akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain, di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan digantikan oleh Suzuki, dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan, karena memang dua pemain yang Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito, back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel, arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil, ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli, masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini. Arahkan kali ini, bermain-main kali ini, Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini, para pemain dari tim Brazil, coba menusuk melalui Ryan, kali ini Ryan, umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil, jauh kali. Tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos, satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi. Ke tengah kali ini berbahaya Brazil, Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan, Ryan coba menusuk kali ini dengan tenangan atau umpan ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67, kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil, dari Gabriel pemain Arsenal ini, oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah atau siapa gerangan, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enrique, tetapi kali ini masih Brazil, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya menusuk. Kali ini berduel tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi. Nomor 19 Enrique mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Gio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan, karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu yang menjadi beda, sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
2: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan, karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos?
1: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik, namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
2: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini pemain dari Brazil Gabriel menipu tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri tadi maksudnya ke Santos. Ini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri, kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang, kerjasama kali ini dari tengah, alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih dinahan bola kali ini, masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terobosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola, kembali kali ini arahkan ke sebelah kanan kali ini, Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola, tengah lagi kepada Guimarães, kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Hendrik, masih Hendrik menguasai bola, dihadang tadi oleh 3 pemain bahkan dari Jepang, kali ini berbahaya, kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya, masuk ini ke tengah lagi, tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, back dari tim Jepang, tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan, ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang, kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil, dihadang tadi oleh 2 pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh, kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri, kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh 2 pemain, tetapi umpan dalam kotak penalti, berbahaya, sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang, Ito nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya, maksud kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães, kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan memberi kode kali ini, akankah mengarah ke dalam? Oh, kali ini tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke-74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan, ke kanan kali kepada Ryan, masih Danilo back pass lagi, dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini, kali ini bekerja sama, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel, masih terus Gabriel mencari kawan, tengah lagi, seperti memang terkungkung tadi pada pemain dari Jepang ini, Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri, kali ini masih mendribbling bola, umpankan lock penalti, melengkung tadi, dihadang oleh Maeda, tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil, masih Martinelli kali ini, Martinelli agak sedikit pelan kali ini, Martinelli dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang, ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo, tetapi tidak tembus lagi, dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil, karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang, hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel, dan skor masih 1-1 hingga menit ke 75 ini.
0: Ya baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimaraes masih bola tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Endrick, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Martinez, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendang langsung, oh, hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Mateus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Jepang kali ini dari belakang, kiper Zion Suzuki nendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhaes, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi, patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan, pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan disamankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri bisa membangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil, Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini berusaha kembali membangun serangan, oh, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil, Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimaraes tadi, Pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Lari cepat dia ke depan, mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos. Kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Balikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhaes. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola. Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas. Kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi. Serangan dari Brazil kembali patah. Dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola. Dari tengah lapangan pertandingan ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya. Sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, pendek saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimaraes. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Sudah mendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini. Sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, Gabriel Magalhaes tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo, terjatuh Danilo. Langsung mendapatkan kartu kuning Juno Suke Suzuki tadi. Pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi langsung mendapatkan kartu kuning setelah langgar keras tadi. Upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang yang menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami, dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan lakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Dan sudut masih kita nantikan nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya, memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
2: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan, kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini, akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi. Dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor 2 kali ini, Yuki Naga Sugawara. Bahaya kali ini, Don. Kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang. Pemain nomor 6 tadi, arahkan lagi Sutoma Kino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi. Kali ini Machino. Umpan ke dalam kotak penalti. Dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil. Coba lagi serangan balik kali ini, bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan, yang masuk ada Martinelli. Keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos. Umpan lagi ke tengah kepada Casemiro. Pelan-pelan saja mendribbling bola. Coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro. Umpan kali ini kepada Marquinhos. Ke sebelah kanan, sebarkan kali ini kepada Ryan. Masih Ryan. Coba bermain 1-2 tadi. Tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu. Sehingga ke sebelah kiri kali ini. Bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel. Ke sebelah kiri kepada Vini. Vini tahan bola sejenak. Alihkan ke sebelah kanan kali ini. Terus kali ini mengalir. Baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo. Dorong lagi kepada Ryan. Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini. Coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerakan yang akan mengambil? Kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekel kotak penalti. Bagus, berbahaya kali ini. Bola terus kembali kali ini Guaremas. Arahkan ke sebelah kanan. Masih Pini. Pini coba kali ini dari luar kotak penalti. Tendangan dia ke kanan. Nah, sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang, membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental, sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerangan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti. Masih di 0-0, tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali. Masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang, tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini, Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang. Kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus melihat-lihat dia. Sayang sekali, masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Hendrik. Dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Ao Tanaka tadi, menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan, cepatkan Vini dalam kotak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki. Kali ini lempar justru ke sebelah kiri. Arahkan lagi para pemain Jepang. Coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan. Lolos kali ini para pemain Jepang. Satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini. Nomor 2 Yukinari Sugawara melewati pemain dari Brazil. Umpan ke kotak penalti. Disapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka, mampu mengontrol lagi dari tengah kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini para pemain Jepang. Masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri. Cocor kali ini. Lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang Casemiro harus tergeletak apakah ganti-ganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga nih.
1: Ya terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
2: Ya, kita nantikan nih tambahan waktu 6 menit ini. Memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17, memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini pendek ke belakang. Maksud tadi adalah pemain belakangnya Taniguchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Rayan kali ini kepada Henrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat-lihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik, terlalu lama. Henrik tadi menggoreng bola kanan-kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini, tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri, kita nantikan memberikan kode sementara 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti. Mundur beberapa langkah kali ini, sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung. Jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30 masih kami menit ke 3 tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan. Coba lagi Suzuki kali ini, tendangan gawang melewati garis tengah. Berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan. Dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar. Umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Rayan. Rayan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan. Giring lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini. Bermain-main kali ini, berbahaya kali ini Brazil. Masuk dalam kotak kecil, lolos kali ini Henrik. Masih kali ini Henrik, sayang memang. Justru kali ini Rayan, kembali sebelah kiri lagi. Berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli. Gol di ujung pertandingan. pendukung Brazil. Gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani mengejutkan sekali.
1: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
2: Tidak keras, tapi ke pojok, itu yang memang tidak bisa digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
1: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang setidaknya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
2: Ya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah yang Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi, pemain nomor 7 kali ini Jepang, dari sebelah kiri berbahaya kali ini, coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil, sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi, tambahan waktu yang hanya 6 menit ini, kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah, pemain nomor 7 tadi Aotanaka ke depan kali ini, diusir oleh Danilo kali ini, jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara, berduel para pemain Jepang dan juga Brazil, disebarkan ini ke depan, berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomacino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir, berbahaya kali ini, agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Endrick, berduel tadi. Kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke-10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba membangun serangan tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Hendrik ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri, pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu, kita nantikan. Masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6, Macino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Semi Hamza bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Taufani.

0: plus 6. Bung Tavani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
1: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan, barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
0: Iya. Saya lihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisian grup, kita lihat ini seperti mengejutkan ya. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho, Danilo, dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi?
1: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol. Ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
0: Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya, meskipun diapit dua pemain. Dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
1: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu Gabriel Magalhaes. Ya, dia selain memberikan assist untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
0: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ayu. Salam olahraga.

0: Aga.
1: Selamat pagi
0: Mbak Ayu. Bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
1: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
0: Oh gitu, senang dong.
1: Senang dong, tapi memang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali. Apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang masukkan gol lebih dulu ya, dan menemakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu. Suami saya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya. Karena untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku ya, berangkat untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
0: Baik, Mbak Ayu.
1: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Mbak Ayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi, Pak Solihin.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Solihin. Gimana rasanya, senang atau justru sedih nih dengan hasilnya 2-1 Brazil?
2: Alhamdulillah, sesuai dengan prediksi saya nih, Jepang cuma nyampe 32 besar ya. Jadi, ya, kalau berhasil itu istilah Jawanya ya, dia tetap berhasil gitulah.
0: Formalnya kembali ke yang terbaiknya nih.
2: Pokoknya seperti ingat zaman dulu, saya kira masa berhasil, masa kejayaannya dulu ini.
0: Iya, Pak Solihin. Baik, terima kasih Pak Solihin atas komentarnya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam. Jaya, Pak Solihin. Kita ke Surabaya dan Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sapir.
0: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih, Jepangnya harus tumbang lagi wakil Asia nih, satu nih.
3: Iya. Tadi saya memang, kan pertama saya masuk, tadi sudah, sebenarnya saya berharap cemas ya sebenarnya.
0: Iya.
3: Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya, karena dia berhasil mewakili Asia, sudah bisa masuk ke 32 besar. Itulah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas. Karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir, itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
0: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
3: Kalahnya itu kalah wajar lah, bukan apa ya, dia sudah berhasil begitu.
0: Iya, baik Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya. Nah, kemudahan Brazil bisa mempertahankan skuadnya, supaya dia bisa untuk kalau penampilan selanjutnya, proposal selanjutnya bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
0: Oh iya, sudah dipastikan.
4: Kemudian kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner up atau bagaimana?
0: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
4: Oh, Jepang pulang. Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
0: Pertandingan selanjutnya, maksudnya pertandingannya Brazil.
4: Setelah
0: ini nanti kita tayang siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
4: Pukul
0: 3:30 waktu Indonesia Barat.
4: 3:30. Baik, terima kasih Bung Sabil dan Bung Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Ismail. Dan Bung Tovani, kalau melihat Jepang ini, kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Anda melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa Bung Taufan ya?
5: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan, tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan, dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyama kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang, dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya, saya mencatat, untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan, dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali, membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa, ya seperti tadi saya bilang, Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil, dalam tanda kutip bertahan.
0: Karena memang melihat kualitas pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya, kalau meladeni bermain normal gitu ya, pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa, transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Taufani? Ada apa dengan ini belakang mereka malam ini?
5: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura, itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang, sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
0: Iya, ya itu resiko ya, ada ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu, namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Taufani, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
6: Selamat pagi Pak Sabil.
0: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil.
6: Kita tadi ya. Sudah bagus buat Jepang itu.
0: Wow, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
6: Ah iyalah, tapi apanya, planning ke depannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
0: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya.
6: Kalau buat apalah, udah bagus lah Jepang.
0: Oke. Baik, Pak Alan.
6: Terima kasih Pak Sabi.
0: Makasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi Bang Sabil, Bung Taufani.
0: Ya, gimana, senang atau sedih nih lihat hasilnya?
7: Saya betul ketakutan saya Bang Sabil. Saya katakan tadi yang sudah 3 kali telepon ini.
0: Iya.
7: Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil gitu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, sebagai umpan Bang Sabil, untuk apa namanya, untuk Jepang supaya senang gitu. Tapi ujungnya kalah Bang Sabil.
0: Iya.
7: Satu gitu Bang Sabil. Kenyataannya begitu yang apa yang saya juga Bang
0: Sabil. Oke, baik.
7: Terima kasih
0: Pak Leman, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
8: Selamat pagi.
0: Iya, salam olahraga jaya Pak Daniel.
8: Jaya.
0: Ya gimana, sedang atau sedih nih ngeliat Brazil menang?
8: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
0: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
8: Ya, kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brazil itu.
0: Oh gitu, Pak.
8: Kita melukas ini keturunan dari sana. Jadi itu. Bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
0: Iya.
8: Dia dan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2006, Brazil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Taufani, saking fansnya. Dan Bung Taufani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Taufani?
5: Ya, untuk Timnas Brazil, apa yang ditujukan di pertandingan hari ini memang sangat baik, namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo, melihat waktu yang singkat ini, terutama yang saya soroti adalah telat panas yang sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan lini tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia salah satu calon kuda hitam juga, ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana, yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
0: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik, Bung ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik, Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul 2:19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa, 2-1 untuk Brazil. Dan pendengar, jangan lupa nanti di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan langsung juga pertandingan antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Baik, Bung Taufani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, demikian rangkaian pertandingan Brazil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
9: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
0: Ya, kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati

0: ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi, sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program Sekolah Rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya Sekolah Rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Bu Dinda, di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
2: Baik,
3: setara dengan ya. sekolah menengah atas.
2: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan Sekolah Rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat 1A, tahap 1A.
2: Tahap 1A. Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh, belum ya. Oh, karena kelas 1 ya berarti ya.
3: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya. Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan, dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10.
2: Ya.
3: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA,
2: iya,
3: tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah. Seperti itu.
2: Okay.
3: Terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Oh, oke. Okay. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11,
3: betul
2: begitu
3: sekali.
2: Ya Bu Dinda ya?
3: Betul sekali. Iya, jadi okay. Untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali. Betul sekali.
2: Oke. Okay. Di SRMA 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi okay. Untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
2: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi. Mulai dari SD, SMP, dan SMA.
2: Oh, oke. Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah Rakyat 21 gitu?
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi.
2: Terintegrasi.
3: Surabaya, betul. Jadi langsung SRT.
2: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Oke, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
2: Oke.
3: Okay. Seperti itu.
2: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah di evaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
2: Baik. Kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
3: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah melalui sudah terdata di data sen.
2: Di data sen. Oke. Okay.
3: Iya.
2: Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
3: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
2: Oke.
3: Okay. Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
2: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau libur, liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
3: Oke. Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya seperti itu.
2: Liburan semesteran ya?
3: Dan, iya. Jadi selebihnya untuk orang tua bisa. Bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
2: Bisa mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama, seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah, seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti itu untuk ya, untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler, yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan Rumah Kinasi atau dengan Rumah Kinasi tersebut. Itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
2: Oke. Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya, untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
3: Ya, banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
2: Testimoni bahkan positif ya dari masyarakat betul, orang tua. Baik.
3: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
2: Betah ya, tinggal di asrama, sekolah di sana. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan?
3: Baik, harapan saya mungkin bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah rakyat, dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
2: Amin. Baik. Terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan Sekolah Rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda. Salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah ini akibat gelombang panas ekstrim ya, dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal, saat ini?
2: Kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya, minggu kemarin sampai sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke, suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya, seperti ya, sekarang
2: musim
1: ini ya.
2: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: Hampir 40 di Belanda sendiri, iya. Paling tinggi kemarin 37, 38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
2: Benar.
1: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan ya akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya, bisa. Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim. Jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernapas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Yeah. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si Duan Dingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya.
2: Ya Surabaya cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan tidak dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi
1: Saya
2: tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sepertinya tidak kepikiran gitu.
1: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari, karena dan mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan. Jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin, terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10.
1: Panjang ya.
2: Iya, panjang karena musim panas seperti itu.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana? Dan apa bedanya 4 wilayah yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Sebetulnya saya di Amsterdam, Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga. Masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi. Jadi, ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara, dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu, itu terasa panas. Mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: itu cukup merata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor, karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan. Jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya,
1: transportasi,
2: karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini.
1: Karena
2: setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, green partai ya, green tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini, mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu, badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa jadi kira.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal. Ya,
2: terima kasih.
1: Terima kasih. Sedangkan demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada badai, hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BMUI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena dari teman-teman kami masa-masa di Aceh bilang itu belum baik-baik saja, dan ketika kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporan yang disampaikan Irwan.

0: Ekor ihwal kedua ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
1: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
0: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal, mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
2: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu ya?
3: Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari keeper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih, bahwa ini punya potensi.
0: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar dua ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur?

Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat

0: rasanya ketika kakak gak bisa melihat seperti ini? Apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
2: Sehat selalu, saya.
1: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
2: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama. Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai, termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai. Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
1: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
2: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
1: Iran.
2: Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos. Tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain, dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, Cape Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
1: Iya.
2: Artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia, karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi, akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
0: Selamat pagi Mas.
3: Ya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
0: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
3: Oh gitu.
0: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
3: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga? Apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
0: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua musim dua periode terakhir Piala Dunia, karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014 tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur mereka. Dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Pate Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann bahkan di tim internal mereka. Sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Ambisi pelatih ini, pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something gitu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya. Gitu. Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di belakang mereka, dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
3: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar, Rudiger, Real Madrid, di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya, padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya ini seharusnya bisa kuat Bung Estu.
0: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya, yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Pate Gading mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri. Dan di pertandingan lawan Ecuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plavovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udav ini kan tidak pernah starter ya, 3 pertandingan terakhir dan selalu main di bawah 35 menit, 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. terus lawan
3: Pantai Gading.
0: Pantai Gading cetak bris kan. Lalu lawan Ekuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala dua pertandingan sebelumnya kan atau tiga pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di dua pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Legesman gitu. Itu aja sih menurut saya.
3: Mungkin percobaan karena Dennis Sundap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya Bung Estu ya.
0: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan dua tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu, dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan di fase grup gitu. Dan apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu? Tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
3: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya. Seperti apa prediksi para pendengar kita ini? Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu, salam olahraga.
3: Ya Pak Toto, silakan Pak Toto prediksinya.
4: Ya, sarap walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang itu. Walaupun dia tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
3: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
4: Betul, yang penting memberikan perlawanan ke Jepang tadi itu benar-benar puas kita
3: gitu. Iya, baik Pak Toto.
4: Tersingkir tapi terhormat, terima kasih.
3: Iya, terima kasih kembali, sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi, selamat pagi Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
3: Iya Pak Andi, gimana nih Jerman dan juga Paraguay, dukung siapa Pak Andi?
5: Ya, yang pastinya Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan dia pemenangnya gitu.
3: Iya,
5: jadi betul. Banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabir. Itu aja, Bung Sabir.
3: Iya, baik Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
6: Selamat pagi Bung Sabil.
3: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih Pak Atong.
6: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
3: Oh iya Pak.
6: Jadi kalau saya prediksi saya memang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
3: Zamannya siapa tuh 86, ingat enggak?
6: 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poller, Lothar Matthäus, Hominige, itu zamannya.
3: Wow, itu ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
6: Kawannya waktu itu Ralf Schumacher kalau tahun 90 tuh yang gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, penggila Jerman total hafal dari zaman ke zaman.
3: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Tong?
6: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan, Nick sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Faklopet yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu berduet dengan Rudi Poller, itu nyari seperti Kai Havertz dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak. Itu sudah terbiasa.
3: Baik Pak Tong.
6: Itu saja ya.
3: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ya, sehat selalu Pak Tong di Pekanbaru. Dan Bung Estu menjelang kick-off ini. Seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama untuk Paraguay sendiri? Apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan? Atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
0: Paraguay punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali, dari tahun 98, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 yang terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013 tapi di persahabatan 3-3 tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol dari 46 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol. Dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali dan di pertandingan hari ini juga di tahun ini juga mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4 lalu menang beruntung dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan bisa nyolong dulu gitu walaupun main 10 orang ya Almiron juga karena kena aturan. Orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0. Artinya Paraguay ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu. Tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa Paraguay tanpa Olmal Alderete ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka. Diego Gomez juga nggak ada karena akumulasi.
3: Baik, Bung Estu, kita akan segera menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawironegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
8: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jaid asal Maroko meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pemelut. Namun sayang sekali berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jaid tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berikan lagi kepada Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané. Leroy Sané mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2 berikan kepada Florian Wirtz. Florian kepada Dennis Undaf. Dennis Undaf masuknya tadi mau mendelay bola, dan kali ini terjadi pada gue melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso. Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso masih di Julio Enciso, berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mekka. Dan kali ini ada Kai Havertz. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undaf, dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang kini bermain untuk klub asal Brazil, Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan. Masih tersungkur dia di atas lapangan, tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26, Dennis Undaf. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner-up terbaik, salah satu runner-up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan José Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan José Canale. Canale maksudnya ke depan kepada José Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo José Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undaf. Undaf berikan tendang langsung Undaf. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali tendangan Undaf tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undaf nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan José Canale nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas
9: Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz. Pemain Liverpool ini tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah. Dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kopduel. Kembali bola kaki jatuh di kawang pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathan Elbron. Nathan Elbron menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali kaki, berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan. Umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola. Umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan, namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah. Umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz. Masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi. Mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah. Umpan lambung dia ke sebelah kiri. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay, namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar. Ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso. Maksud kami Miguel Almiron. Diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic. Dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay. Hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja, back pass pelanda Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan, namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya. Dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan, sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale. Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale. Jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz. Namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri. Berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan. Ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya. Dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
10: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun Panzer Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan dibangun pemencara kiri serangan yang keras berlatih melepati ke depan dia kepada Undaf, tetapi salah umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay. Ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan, permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri, cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Lihat kemustahan dia angkat gol Kamalo. Maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan meskipun pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Grill. Digantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kebobolan sana, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay. Namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran, ya sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gil. Dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan Panzer Jerman. Kita nantikan saudara-saudara siapakah yang melakukan tendangan bebas ini atau penjaga gawang Orlando Gil. Ya, dan kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, melancang-ancang silakan melambung tinggi ke depan yang dituju adalah Gabriel Anapalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh melejakan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih darjah sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat mengirim bola bersama dengan Alexander Pajlovic. Pajlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sentra sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, berlebar masuk ketika sodor ke dalam belakang, cepat dia kepada Kai Harper, berikan pendeknya, angkat cepat mengirim bola, kandil ada Leroy Sané, umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara, sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Jose Canale dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat dari saudara-saudara, kini membangun serangan, ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa, berarti bersenarja tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, berarti pusu jenak dia merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masih kutak kering sebentar dia kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsek, ada Jonathan Tah, balikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, berarti bersenarja ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan pendek cepat dia melebar lagi sektor kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, berarti bersenarja kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Namun salah umpannya, datang lagi serangan jerat, umpan ke dalam tadi, berbahaya. Kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman, dan kini terjadi lemparan ke dalam. Dan pada ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay, kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kita melihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus tenang ke depan, memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Chisso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini, masih kutakan dia, tetapi salah umpannya akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Havertz. Pemain kiri yang turun ke bawah ini balik ke belakang kepada Antonio lagi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay masih di lingkaran tengah dia, gerak tidur sejenak dia, masih permainkan bola, kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown, mencoba pentekanan, ada di selatan bicara tanta ataupun kepada Antonio, masih permain ke bola lingkaran tengah, mencoba melalui tiga garis tengah sudah. Antonio mencari siapa yang berdiri bebas, pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya, masih permain bola, kerjasama dengan baik Memeka, manis undang jadi cuti, bisalah umpannya, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih permain bola, kembali grafik saja, umpan sektor kiri, ada di setiap Florian Wit, tarik ke belakang lagi, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sedap ya, tenang-tenang saja kemudian Antonio, balik lagi ke belakang, kerjasama oleh Resani, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonanta, melebar ke sektor kanan, ada di serang kami lihat Alexander Palovic masih berputar-putar dia, kembalikan kepada Lerosane, mendekati darah lawan, saudara kembali break cepatnya, memasuki dalam kotak penalti, tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan, mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wits ataupun Polorian Wits ini, mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman, namun kali ini Jerman terus merangsek di dalam tukar kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonas sana, masih kutak ke disentar dia, terjadi ngelir sana, gratibus nak ngelir sana, masih mencari pemain yang berdebas, dibayang dari belakang oleh dua pemain Paraguay, dan akhirnya bolanya kandas lagi, saudara-saudara, terlambat Sané melakukan umpan, dan langsung saya bola tadi disabu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman, saudara-saudara, juara Piala Dunia 4 kali ini, tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di dunia sepak bola. Oleh karena itu nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kiri serangan, balik umpan terobosan, kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain PAN Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman, Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia, tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pendek cepatnya, umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Gratibus Nahdia, tarik ke belakang, tetapi kali ini serangannya patah di tengah jalan. Kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wijk, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan dari maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman, saudara-saudara. Kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini, yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, kuasa bola sebanyak, kirimkan saja bola pendek sejurah kepada rekannya di sana, ada Alexander Pajlovic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya
11: Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, kapten kesebelasan Jerman, mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan. Graf Tibusak tarik ke belakang lagi, salah umpannya. Kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay, dan bersangan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman, dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan. Proses mulai Jonathan Tah, pendekan lagi pendek saja dia kepada Antonio. Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama dengan Alexander Pailovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Lerusani ataupun Dennis Undap, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tengah dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, dan kali ini saudara-saudara Antonio melakukan pelanggaran atau menjalankan tantah kami kira, ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi,
12: ya, saat ini
11: Gabriel Avalos.
12: Ya. Ya, saat ini terjadi hydration break, wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini, Bung, ada yang menarik, Bung. Kelihatannya permainannya hanya satu arah ini, Bung. Seperti apa menurut Anda ini, Bung?
0: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya. Yeah. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya.
12: Yeah.
0: Dan Jerman sampai extend break belum dapat shoot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan itu, tidak jauh dari itu. Tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
12: Siap.
0: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya, di sisi penyerangan mereka, di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalie Brown dan Wirtz, bahkan Kimmich kadang-kadang dari sisi kanan, dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ, walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Josic Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan nanti Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain dia, dan Florian Wirtz beberapa kali masuk bisa ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undav kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat sangat sangat disiplin, bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
12: Yang menarik lagi, Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya, Bung, ya.
0: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus, tapi peran seorang Felix Meka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif, dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain Paraguay untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali, even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
12: Iya, kali ini Jerman memulai serangan, ada Felix Meka berikan kepada Nathaniel Brown umpan saja tadi berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini adalah Leroy Sané. Leroy Sané dia berikan kepada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Leroy Sané sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almirón. Terjadi insiden tadi dorong-mendorong. Miguel Almirón kali ini, Florian Wirtz mendorong tadi Miguel Almirón dan wasit Jalal Chayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Cáceres, Cáceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain anggur Paraguay. Miguel Almirón mencoba merangsek tadi. Miguel Almirón masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almirón gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Cáceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathaniel Brown, umpan tarik ke depan Nathaniel Brown. Ah, sayang sekali pendengar, kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang, maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Zaid dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Dennis Undaf dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, bersiap-siap sudah melakukan tendangan, umpan ke depan maksudnya kepada rekan-rekannya, namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger berlari dia mendekati garis tengah permainan, berikan umpan saja pendek kepada
9: Dennis Undaf. Bola kembali lagi ke belakang, kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih dia menggiring bola. Kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan, umpan saja ke arah samping kanan, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané back pass lagi ke belakang, kali ini kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathaniel Brown. Kali ini ada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi antara Mecca dan Dennis Undaf disapu tadi oleh barisan pertahanan, oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman, mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri, ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger rekan-rekan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan, ada Kai Havertz tendang langsung. Ah, namun sayang kali mendengar diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres. Caceres buang saja bola ke depan, kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain, umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar, kali ini mendekati garis tengah pertahanan, umpan pendek saja ke sebelah kiri, ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lagi melebar ke kiri, ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan, kali ini kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan tarik tadi, ah sayang sekali pendengar, diblok lagi, kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang, akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan, sudah bola kencang melewati garis tengah, maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi, namun sayang

0: memberikan tendangan bebas setelah tadi Mecca menarik kostum dari Miguel Almiron, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor punggung 18, bek kiri Nathanael Braun, menggiring bola dia. Dribble, memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi, kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang dari sisi kiri permainan. Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathanael Braun. Kali ini Nathanael Braun, Jerman melakukan serangan. Dennis Undaf berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, ah sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Panama Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23. Dan wasit Jalal Jayed asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan, dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38, nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathanael Braun ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio berarti bersinap dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané mencoba menggiring bola, memasuki dari lawan sudi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Sodorkan bola pendek ke depan, yang itu adalah pemain nomor punggung 21. Di sana ada Gabriel Avalos mencoba menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan ya kepada Miguel Almiron, mencoba kotak ketiga, tarik ke belakang lagi. Masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman. Namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman kuasa, sebelum Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Apalos, tetapi salah umpannya kandas di kaki Antonio. Antonio umpan terobos ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana. Sudah kembali pendek, bebas cerok tetap, tapi lepas cembakan kudang. Oh, terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama. Akhirnya bola tadi kandas ke depan main belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathanael Braun, pemain belakang yang maju ke depan. Terjadi kop duel di dalam kotak penalti, namun salah

0: Rapana datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pajlovic saudara tetapi salah umpannya, dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya pupus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara-saudara setelah terjadi handsball kami kira tadi, tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekan yang langsung ke daerah kotak penalti, yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya diserobot lagi di belakang, datang bantuan saudara-saudara Adam Miguel Almiron mencoba mengirim bola cepat ke Matias Galarza, sudah angkat ke daerah kotak penalti, tetapi kali ini disorong saja bola tadi oleh pemain belakang ataupun ya pemain belakang Jerman nomor 18 Nathaniel Brown back kiri ini, dan tentu saja akan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya dibantu asisten wasit. Ya, kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara. Ya, melancang-lancang dengan kaki kiri langsung ke mulut kawan Kondetulo, ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti, namun kali datang lagi bantuan ada di sisi ruang Karekes, melebar keset ke kanan, berikan kepada Almiron, legrak kemudian melebar keset ke kanan, berbahaya, angkat kop, oh masuk saudara-saudara bergegar, satu heading Julio Enciso setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi, dan dengan gerakan yang luar biasa Enciso berhasil menjerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuel Neuer, dan bergetarlah jala gawang Jerman pada menit ke-41 babak yang pertama ini. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu,
1: ya, komentar Anda. Bermula dari menit ke-39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack dan di sisinya Miguel Almiron dieksploitasi dengan baik ya. Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari jalan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi, dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik, tetapi memang titik poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza. Ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza, yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
0: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman dekati daerah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Saudara-saudara, bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Avalos, namun kali ini salah umpannya, kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah, ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay, ada Matias Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan, proses sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay, umpan ke daerah kotak penalti, tidak jadi, tarik ke belakang ada kapten Joshua Kimmich, Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger tenang saja dia, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay, umpan ke belakang, oh tidak ada kawan di sana, dihadang saja bola tadi, namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri, terjadi cop duel, tetapi kali ini datang lagi Sané, lepas tembakan, oh jauh-jauh saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan Kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini, tetapi sayang seribu sayang memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gill dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan yang dituju adalah pemain Kai Havertz, namun salah umpannya, coba masih diburu Kai Havertz, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undav, pemain depan Jerman yaitu Dennis Undav, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Ditantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kita langsung ke utama, terjadi kedua di sana, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang serangan Sane. Sane tarik ke belakang, tidak salah umpannya, datang lagi dari belakang, mencoba balik meneka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melawan serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sane di sektor BLP kiri, kini menyusup dan berikan ke dalam kotak penalti, gerak terus nak, dia masih umpankan, berbahaya, lepas jebakan, oh sayang, sayang-sayang seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara ke arah gawang, namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay, langsung keluar gawang, terjadi kedua heading, oh keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman, kuasa sebenarnya ada Leroy Sané di sana, angkat bola, kop mulut lepas tahan, lepas tembakan, oh bagus-bagus sekali saudara, luar biasa penjaga gawang Orlando Getari menyelamatkan gawangnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer, langsung keluar dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman berkaitan tekanan, ada di sana-sana, mencoba kotak ketik saja, berada kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran, walaupun dibilang kotak penalti, tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko, dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi dan kini terjadi tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan Orlando Gil, berikan bola ke depan yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Proses punya Jonathan Tah, permainkan bola dia tenang-tenang saja, teruskan bola pendek kepada Kimmich, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali ataupun kepada Kimmich lagi, mencoba melakukan tekanan, ada Sané di situ, mencoba mengirim bola di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke kotak penalti, namun terjatuh, kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke belakang di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru? Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Siapa dilakukan tendangan penjuru ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru kapten kesebelasan Jerman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti, tambah lagi satu saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri dari langsung saja ke melambung tinggi ke gawang, terjadi kerotok di sana. Keluarlah saudara-saudara penjaga gawang penjaga gawang Paraguay Orlando Gil yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun Jerman. Ada di sana Pelik Memeka mencoba menggiring bola terucap kepada Kapten Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri. Ada di sana untuk menerkannya Gordon Brown langsung ke belakang kepada Kimmich lagi. Mendekati darah lawan. Sodotan kepada Sane. Sane geras cibu senarja. Tarik ke belakang langsung ke belakang. Disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan namun bersamaan dengan itu saudara. Wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jahid dari Maroko membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chenciso pada menit ke-42 babak yang pertama.

0: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rosi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
1: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapuhnya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan, sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka ketika mereka ke-9 mereka mendapatkan corner, lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini, dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang, Almiron juga melakukan penetrasi yang sangat bagus, dan dimulai itu lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, dan ternyata dia diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan, dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama, tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya. 3 shoot, 2 shoot on goal diberi ke Paraguay, artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan, sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali shoot mereka tanpa ada shoot on goal, lalu big checknya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay, sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan oleh pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya credit point banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu Gomez. Gomez ini cukup disiplin. Juan Cáceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
0: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa? Striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu buka ruang, Bung Estu.
1: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan, dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Cubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almiron dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16, artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua back, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale, dan ini menurut saya akan Kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan waktu itu 33 shoot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Panagua ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almiron jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Tapi Almiron di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya adalah peran penting dari Almiron, melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
0: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah Kai Havertz dan juga Dennis Undap ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz ini?
1: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz. Tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Mekanya ya, dari Felix Meka, beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik. Tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Pantai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis. Jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia, dan di saat yang sama para gue melakukan serangan balik counter attack yang lebih klinis dan lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan. Dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi, dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti para gue di babak pertama ini menciptakan sejarah, untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
0: Oh iya, luar biasa untuk para gue ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung, karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk syutingnya ini tidak ada, tertutup, dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
1: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers Gustavo pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
0: Alvaro
1: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara secara kondisi memang berbeda ya, kualifikasi dan juga putaran finalnya. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki, Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya. Tetapi ketika lawan Jerman, Jerman sama sekali dikucut tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun pada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melakukan melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustrasi pemain Jerman. Lalu ada counter attack lagi, apakah mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya. Karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol. Dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
0: menang. Asik-asiknya bang, udah tahu.
1: Kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak tidak bisa diduga. Lalu Enciso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan ini, papan reklame ya. Bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame gak mundur gitu. Dan Enciso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Enciso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia balik dengan cukup bagus. Dan Paraguay sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat pendidikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu walaupun hasilnya 0-0 waktu itu, dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat Paraguay dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi mencetak gol pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman. Dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
0: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
2: Ya, tapi belum saya bisa bertanya dulu. Tadi Brasil Jepang tadi berapa?
0: 2-1 menang Brasil.
2: Siapa yang pencet gol tadi Brasil, Bang Sabil?
0: Tadi siapa Bung Estu ya? Gabriel.
1: Ada Gabriel Martinelli yang
0: Martinelli dan Casemiro.
1: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Iya. Brasilnya. Oke.
2: Okay. Sebenarnya begini Bung Sabil, Bung Estu. Iya. Yeah. Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya ini. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabit begitu. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz. Wah, ternyata dukung Paraguay Pak Faiz nih. Kita ke situ Bondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Sarwi, gimana hasil 1-0 sementara untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
3: Iya, Bung Sapir sama Bung Estu ya. Tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah ketolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk termasuk penahanannya luar biasa lagi ya gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
0: Oke.
3: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga udah termasuk jempol lah buat saya.
0: Oke, baik Mas Arwi.
3: Salah satu untuk Jerman gitu.
0: Oke, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar ada Pak Ambo Tuwo. Selamat pagi Pak Ambo Tuwo.
4: Iya, selamat pagi.
0: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
4: Iya, padahal itu tim saya itu.
0: Oh gitu, tenang masih ada babak kedua.
4: tim kedua dari Brazil, dari Argentina maaf.
0: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
4: Ya, ini kan baru saya pulang salat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu kenapa kaku begitu?
0: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
4: Ya, mudah-mudahan Paraguay bisa menambah keunggulannya, begitu ya.
0: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
4: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
0: Oh iya.
4: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
0: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Mbotuo, terima kasih atas komentarnya.
4: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
0: Iya, baik Pak Mbotuo. Terima kasih Pak Mbotuo. Kita akan jelang kick-off babak kedua. Dan sekaligus juga saya, Dhani Sabil, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya, pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya, Risti Rustarto, yang juga akan bawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick-off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
5: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Mecca ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk menendang bola dia. Berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay, yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan, jauh datangnya bola ke tengah. Namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvalos tadi ke depan. Namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané, umpan tarik ke depan, benar, sayang sekali. Maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi. Disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya. Namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat dia, melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso. Mundur back pass belakang, berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza masih utak-atik dia, masih dibayang-bayangi. Ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman, namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari-lari dia mendekati garis tengah permainan dan sudah dilakukan umpan sodoran ke depan, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown mundur lagi, back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz. Florian Wirtz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay. Umpan dia berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi ke belakang. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan ke samping, menyamping dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan tarik dia Joshua Kimmich. Ah, sayang sekali di kop duel tadi oleh para pemain Paraguay dan terjadi perebutan bola kali ini. Florian Wirtz. Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jonathan Tah. Melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay, namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay. Terjadi perebutan bola, namun sayang sekali terdengar tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya, namun tadi ada peluit yang ditutupkan oleh wasit Jalal Jayat asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar, untuk kali ini pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres. Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger. Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Akan kepada siapa bola diberikan? Kali ini ada di sektor kanan. Umpan saja. Umpan lambung tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich. Tidak ada yang menyambut. Terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi. Hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil. Umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan. Namun tidak ada yang dituju. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathaniel Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya dia. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola, sudah melewati garis tengah, berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimaksudkan untuk Leroy Sané, namun tidak terkejar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan, namun tidak akurat tadi datangnya bola. Dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi, namun dipuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51, detik ke-40, Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia, berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya, berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wiss. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja berikan kepada Lerosane. Lerosane dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia. Bersama dengan Florian Wiss. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berbahaya. Memasuki kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
6: Saudara-saudara bergar, menit ke-53 babak kedua ini, Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay. Namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan, dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat. Dan bang saya satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Havertz tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira, namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay dan berubahlah menjadi satu sama, saudara-saudara, satu sama. Satu serangan yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi, memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, lahirnya gol bagi Jerman ini.
7: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wiss, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Havertz karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala, sedikit gesekan kepala Havertz dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Meka mulai bermain lebih santai menyerang dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
6: Ya, baik saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba kuasa 10-nya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti. Pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan peluit Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10
7: Gabriel Avalos yang ditarik keluar?
6: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya masukkan di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin meregangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini. Masuki pertandingan babak yang kedua, kedudukan satu sama, Jerman 1 dan Paraguay 1, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung
8: pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja, kuasai bola sepenuhnya. Masih kuasai sebelum mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Nantikan saja dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sendak dia masih darinya sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini. Berikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Ternyata kali ini main depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara. Masih permainkan bola, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Namun berhasil muncul ke tangan terlalu. Berbahaya serangan dari Paraguay ini. Gerak tubuh sejenak dia, angkat ke dalam kontak Melati. Kop kemul gawang. Sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini, lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, ke bola pendek ke depan, terjadi perebutan. Ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke arah kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja. Untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Jose Canale, ternyata bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadilah lemparan ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lutut kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara. Sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Pelik Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Pak Klopik menuju ke belakang dia kepada Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah daerah lawan, saudara, ke bawah sektor kanan adalah Kai Havertz, mendekati kotak nanti menusuk ke jantung sebelah kiri. Kali ini pelanggaran Kai Havertz digait kakinya dan terjatuh. Ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza. Dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti. Dan memang tendangannya agak menjurus celurus ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababas sudah diberikan oleh Kimmich. Langsung ke gawang, Lothar Hedberg, keluarlah, saudara-saudara, penjaga gawang Orlando Gil keluarlah langsung saja, memetik bola di udara dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini, saudara-saudara, terjadi pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez, maksud kami? Ya, Ruiz sudah dibunyikan. Belancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada kota ini. Lastik mulut gamang, kop gol terjadi. Oh, di heading saja. Keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang. Mencoba memburu bola. Cepat ada senajuan Karkes. Umpan mulut gamang. Berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla. Tetapi sayang, ataupun rekan lainnya yang berada yaitu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan. Dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10, yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
9: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap dimasuk, dikeluarkan, maksud kami, digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz. Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger tadi berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi. Kali ini Leroy Sané. Leroy Sané, wah, maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini. Umpan ke depan kepada Avalos. Ah, namun sayang sekali pendengar, bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya Leroy Sané. Umpan lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kini, maksudnya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini, wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman. Dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Kiel. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi. Dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan. Tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6 para pemain Jerman ada di kotak 16. Sementara ada 3 eksekutor yang bersiap. Ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Akan menggunakan kaki kirinya. Berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil. Dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu, timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup. Sudah dilakukan. Tendang langsung, ah, sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay. Jadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay. Hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap. Ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Diblok saja tadi umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi. Miguel Almiron nomor punggung 10 dari Paraguay membuang bola tadi. Dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba. Dilakukan tadi dan gencar datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Paraguay. Skor sementara kali ini masih imbang 1-1 hingga memasuki menit ke-67 detik ke-15 kali ini. Kai Havertz tadi menyamakan kedudukan bagi timnas Jerman di menit 54 dan sebelumnya Paraguay unggul lewat Julio Enciso di menit ke-42. Kali ini Paraguay melakukan serangan, terjadi pelanggaran tadi pendengar di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Jerman, berada sekitar 5 meter dari kotak 16 dan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap Miguel Almiron, pemain Paraguay nomor punggung 10. Sudah menimang-nimang bola, dia meletakkan bola ke tanah dan mundur dia 1-2 langkah ke belakang, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Kali ini wasit Jalal Chai sudah meniup peluit, bola sebentar lagi akan dieksekusi. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali mampu diblok lagi oleh para pemain Jerman. Kali ini datang lagi Cak Caceres. Ah, sayang sekali umpan matang tadi dari Caceres diblok lagi oleh salah satu pemain Jerman yaitu Florian Wirtz, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Caceres sudah melakukannya, berikan kepada nomor punggung 11 Mauricio. Mauricio berikan lagi kepada Caceres, umpan tarik ke belakang. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi diblok tadi oleh Nathaniel Brown, hanya menghasilkan sepakan pojok yang berada di sebelah kiri pertahanan dari timnas Jerman. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 11 Mauricio, pemain yang baru masuk menggantikan Julio Enciso tadi. Sudah ada 6-7 pemain dari timnas Paraguay ada di kotak penalti lawan, bersiap-siap mereka untuk menyambut. Sudah dilakukan deras datangnya bola, umpan matang tadi, asing sekali berhasil diblok, namun sekali lagi Manuel Neuer keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan hanya menghasilkan terjadi insiden tadi. Ya, mendengar wasit Jalal Jaya tadi meniup peluit. Apakah yang terjadi? Ternyata ada insiden tadi di mana Manuel Neuer dihadang-hadangi oleh Gustavo Gomez dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kali ini Jonathan Tah berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodoran ke depan dia. Ada Leroy Sané. Leroy Sané umpan satu dia kepada Jamal Musiala. Musiala utak-atik dia, berbahaya melewati garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali pendengar, dibuang tadi bola oleh Matias Galarza. Sempat menyentuh tadi pemain Paraguay dan kembali hydration break diberikan oleh wasit Jalal Zayed. Dan kali ini pertandingan akan jeda sejenak untuk waktu turun minum di babak kedua. Bung Estu, jika kita melihat permainan timnas Jerman kali ini dengan masuknya Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka ya Bung ya, keduanya sama-sama Bayern Munchen ya Bung ya, dan kelihatannya malah kemistrinya lebih hidup dan juga serangan dari timnas Jerman tusukannya terasa lebih baik jika kita bandingkan dengan babak pertama. Menurut Anda seperti apa, Bu?
7: Iya, yang pasti tadi kalau kita lihat dari permainan kan Felix Mekka tidak efektif di babak pertama ya, dia yeah. digantikan oleh Leon Goretzka. Kelihatan sekali bahwa tim ini memang agak sedikit mendile memang Jerman, yeah. tidak seagresif di pertandingan di babak pertama tadi. Walaupun secara ball position mereka masih unggul ya, tapi mereka lebih delay, lebih santai dalam melakukan pendekatan, dan terbukti golnya tadi agak-agak mengejutkan karena tidak dengan skema yang cepat ya, yeah. dari sisinya kembali dari sisinya Wirtz, di Florian Wirtz di sisi kiri, selalu sisi kiri penyerangan mereka, jadi sisi kanan bertahan mereka, sisi kirinya
9: Paraguay,
7: jadi kelihatan sekali itu memanfaatkan celah di situ. Tetapi memang dengan masuknya Leon Goretzka kelihatan sekali bahwa cara bermain di tengah mereka agak berubah, mendelay sedikit mendelay bola, bermain lebih santai. Tetapi memang dengan masuknya Musiala ini menurut saya penyegaran saja kalau Musiala, karena penggantian Musiala posisinya hampir sama. Tapi yang menarik adalah Paraguay harus kehilangan Enciso, yeah. karena cedera tadi ya. Enciso digantikan cedera. Kalau Alvaro

0: Tolisso ini juga pemain yang cukup agresif ya, cukup yeah. Dia mencetak gol pertama ketika lawan Amerika, tapi memang secara secara posisi berbeda dengan Tolisso. Tolisso adalah winger with midfielder sebenarnya, dia juga forward, tapi kalau Mauricio ini lebih agak bertahan, jadi itu yang membedakan ketika Enzo ditarik keluar dari Paraguay.
1: Ya, saat ini inisiasi serangan kembali dilakukan oleh Tuna Chairman. Kali ini ada Florian Wirtz menyisir dia di sebelah kiri, umpan lambung ke depan, berbahaya, disundul tadi, maksudnya dibuang tadi oleh para pemain timnas Paraguay, jatuh di kaki Lerosane, Lerosane meluk-luk dia, berikan bola kepada siapa, mundur lagi back pass kepada Jonathan Tah, tidak mau dia mengambil resiko. Kali ini Jonathan Tah umpan saja melebar ke samping kiri, berikan kepada Rudiger, Rudiger umpan 1-2 berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich saat ini melebar lagi kepada Lerosane, Lerosane di sebelah kanan penyerangan atau sebelah kiri pertahanan dari Jerman, umpan ke depan, ah sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil direbut ataupun ditangkap dengan manis oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay, dan sudah dilakukan Orlando Gil melakukan tendangan melewati garis tengah, namun sayang sekali pendengar belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Serangan kali ini lewat Florian Wirtz. Florian Wirtz berikan kepada, maksud kami, jatuh di kaki Jonathan Caceres. Ah sayang sekali, Caceres tadi umpan lambung yang tidak menemui sasaran. Kali ini Joshua Kimmich melakukan serangan. Joshua Kimmich berlari cepat, dia berikan kepada Florian Wirtz. Kali ini ada Lerosane, Lerosane dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, maksudnya kepada Mauricio, namun berhasil kali ini dipotong. Ada serangan dari timnas Paraguay kali ini. Timnas Paraguay melakukan serangan, umpannya Gustavo Gomez, umpan ke depan, namun tidak tepat tadi, tidak menemui sasaran, jatuh di kaki Rudiger. Rudiger berikan lagi kepada Pavlovic. Pavlovic tadi masih menjadi pengontrol permainan dari timnas Jerman. Pavlovic tadi berlari, dia mendribel bola melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan, ada Lerosane. Lerosane maksudnya berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 dia, ada Jamal Musiala. Jamal Musiala berikan kepada Florian. Umpan tarik, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil diredam tadi oleh Oskandor Gil, maksud kami Orlando Gil. Kali ini serangan dari timnas Jerman. Timnas Jerman kembali bertubi-tubi melakukan serangan, namun sayang sekali pendengar, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Akan dilakukan oleh nomor punggung 6, yaitu Junior Alonso. Junior Alonso sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola akan diberikan. Umpan saja ke depan tadi, lempar saja ke depan. Kali ini ada Miguel Almiron. Miguel Almiron kali ini menyerang berbahaya dari sisi kiri, berikan kepada, maksudnya tadi berikan kepada Andreas Kubas, namun kali ini serangan balik dari timnas Jerman, ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri penyerangan. Florian Wirtz umpan 1-2-3 melewati 1-2 pemain dia, berikan kepada Kai Havertz, berbahaya kali ini Florian Wirtz. Ah maksudnya salah komunikasi tadi. Kali ini ada Mauricio, nomor punggung 11 dari Paraguay, melakukan serangan balik cepat. Mauricio, kepada siapa bola akan diberikan? Mauricio masih dibayang-bayangi 1-2 pemain. 1-2 pemain dilewatinya. Umpan lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Junior Alonso. Pindah saja bola dia. Umpan lambung berikan kepada Jose Caceres, nomor punggung 4. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Paraguay, berikan lagi kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Juan Jose Canale. Mundur lagi. Umpan terobosan ke depan, kali ini ada Gabriel Alfalos. Gabriel Alfalos melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali pendengar, tidak mampu dia melepas tembakan tadi. Sudah dipotong alur serangan tadi Gabriel Alfalos. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang dilakukan oleh Matias Galarza tadi terbebas dari jebakan offset, namun sayang sekali Gabriel Avalos tidak mampu melepas tembakan dan berhasil dicuri bola tadi dari kakinya oleh Jonathan Tah. Kali ini Florian Wirtz umpan matang dia, sundulan langsung, wah sayang sekali pendengar, diblok tadi, sundulan tadi dari Jamal Musiala, maksud kami Kai Havertz, diblok tadi dengan sangat cantik oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari serangan bertubi-tubi timnas Jerman. Kali ini Jerman membangun serangan kembali, ada lewat Antonio Rudiger.

0: Antonio Rudiger dia dengan sabar berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala melebar dia. Kali ini ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané masih menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Mundur belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak terburu-buru. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Alexander Pavlovic. Ada Nathaniel Brown. Mundur lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Terjadi insiden pelanggaran tadi. Nathaniel Brown dijatuhkan oleh Andreas Kubas tadi. Harus berhati-hati Damian Bobadilla dan Andreas Kubas karena sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan pagi hari ini. Tadi sekali lagi Kai Havertz menanduk umpan matang dari Florian Wirtz, sayang sekali berhasil diblok di muka gawang tadi oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay yang bermain cukup cemerlang pada pagi hari ini. Dan kali ini ada tendangan bebas yang dihadiahkan kepada timnas Jerman. Ada 1-2-3 pemain yang akan mengeksekusi. Florian Wirtz, ada Leroy Sané, dan juga ada sang kapten Joshua Kimmich. Sementara itu pendengar, Julian Nagelsmann melakukan pergantian. Nomor punggung 3 Waldemar Anton dimasukkan untuk menggantikan salah satu pemain dari Jerman tadi, Waldemar Anton. Ya, kali ini Joshua, maksud kami Leroy Sané, dan juga Florian Wirtz bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun kembali lagi berhasil diblok tadi oleh pagar hidup dari timnas Paraguay. Kali ini umpan lambung dilakukan. Sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi berbahaya, namun dibuang, disapu saja oleh Gustavo Gomez. Terselamatkanlah gawang Jerman dari, maksud kami gawang Paraguay, dari ancaman Jerman. Kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, utak-atik dia melewati satu pemain, umpan tarik saja berbahaya. Namun sayang sekali berhasil dibuang tadi kop duel. Dan kali ini jatuh bola di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada Pavlovic. Pavlovic berikan kepada Joshua Kimmich. Mundur ke belakang kepada Jonathan Tah. Kali ini ada Antonio Rudiger. Berikan kepada nomor punggung 18, Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Jamal Musiala. Menangsek dia Jamal Musiala. Berikan kepada Brown. Brown umpan langsung saja. Yang tidak jadi. Berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini Antonio Rudiger. Umpan dengan heading tadi. Berikan kepada Florian Wirtz. Maksudnya tadi sebuah umpan tarik dari Florian Wirtz menyentuh bagian tubuh dari pemain timnas Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini umpan berbahaya dari terobosan ke depan. Sayang sekali pendengar, Jamal Musiala gagal mengontrol bola, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
1: Saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah memasuki menit ke-80, namun hingga saat ini kedudukan masih tetap satu sama. Jerman angka 1, begitu juga Paraguay. Namun serangan yang dibangun Jerman semakin tajam dan semakin memporak-porandakan dari pertahanan Paraguay. Kini serangan dibangun lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kebelasan, langsung kelutawan, kop gol terjadi, datang Rebatulah kali ini. Bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman. Wasit sebelumnya Matthias Galarza langsung berikan ke depan. Tetapi bersama dengan kita melihat bola tadi keluar dan terjadi pelanggaran. Ya, pemain Paraguay nampaknya mencoba menghalau ataupun memegang pemain-pemain Jerman, dan itu saja dihukum dengan satu tendangan bebas oleh wasit yang membunuh pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Oh, ternyata kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung pendek saja oleh pemain-pemain belakang Paraguay, menjaga gawang Orlando Gil. Proses sepenuhnya langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam beralih untuk Jerman kini. Kuasa sepenuhnya bola tenang-tenang saja dia. Ainkan kakinya, teruskan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tapi salah umpannya, berganti tekanan kini Paraguay membangun serangan melalui Caballero. Caballero tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dekatnya di sana. Kami lihat ada pemain nomor 19 masih bermainkan bola, yaitu Damian Bobadilla. Tetapi kali ini masih dibayang-bayangi oleh pemain-pemain Jerman. Ada Florian Wirtz yang mencoba menghadang bola, kerjasama lagi dengan Nathaniel Brown. tarik ke belakang. Oh, kali ini tipus kepada penjaga gawang Orlando Gil dari Paraguay. Kirimkan langsung ke depan, namun salah umpannya. Kandas di kaki Waldemar yang menggantikan Alexander Pavlovic ini mencoba kirimkan bola ke tengah. Kerjasama lagi dengan rakannya ada di sana. Kami lihat pemain nomor 19 Leroy Sané berikan bola pendek lagi kepada Jamal, mencoba tarik ke belakang, tetapi kali ini patah di tiga jalan lagi. Kembali serangan berganti, kali ini Paraguay mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan dia kepada Mauricio Bedah, tetapi sayang tidak berhasil mendekati daerah kotak penalti karena dihalau dengan ketat oleh Dan Nathan Brown ataupun Joachim Kimmich yang demikian selamatlah gawang kesebelasan Jerman. Kini Jerman mencoba membangun serangan. Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba mendekati daerah lawan. Sodor dan pemain ke depan kepada Sané. Sané mendekati daerah penalti, melebar ke sektor kiri, ada Kai Havertz di situ. Gerak tubuh sedaknya dibayang-bayangi dua pemain, mundur ke belakang lagi, dia kerja sebagai Waldemar, tetapi kali ini tarik ke belakang kembali Jonathan Tah. Kembalikan kepada Waldemar lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, langsung ke kotak tahan dan ada kali ini disapu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang Jamal Musiala mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai garis sana, lepas tembakan ke bulu gawang. Dibendung lagi saudara, serangan demi serangan bangun pemain Jerman. Kini Paraguay mencoba melakukan serangan balik dari sektor sukin cantik pertahanan kesebelasan Jerman, masih mendekati kotak mati di lingkar tengah dia langsung menggiring bola Jerman, teruskan bola pendek cepat dia kepada Mauricio tarik ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan rekannya ada Damian Baba bola di sana, Boba Dila maksud kami, mencoba kirimkan kepada Mauricio lagi, tarik ke belakang lagi di lingkaran tengah, masih dari kepermainan sendiri, beraktif sedang kerja tetap medual pada Miguel, mencoba salah umpannya kotak di sendal Paraguay, tarik jauh ke belakang, 2-3-4 pemain Jerman mencoba membayang-bayanginya, namun akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Paraguay dan kini terjadi perebutan saudara. Melihat 3.5 sudah ada di pertahanan Jerman, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit antara kapten kesebelasan Jerman dengan pemain-pemain Paraguay, tetapi akhirnya bola diberikan sudah pendek kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah dari Jerman kini mencoba membangun serangan dia, kirimkan lagi pendek kepada kapten Joshua Kimmich, sodok kembali break ke depan dia, kerja sampai dengan Leroy Sané di sektor gelandang kiri di arah lawan, tarik lagi ke belakang kepada Kimmich lagi sambil mencari kelebihan bebas, umpan paralel ke sektor sebelah kiri ada Jonathan di situ, ataukah pemain Antonio Rudiger masih permainkan bola kepada Kimmich lagi sambil memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih bermain di sektor lingkar tengah daerah lawan, melebar ke sektor kanan ada Waldemar yang maju ke depan, diberikan pada Sané 1-2-3 dilewatinya, tetapi kali ini bola tadi dihadang saja keluar kotak penalti, bahkan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil dengan pemain nomor punggung 6. Kami kira di belakang ada Junior Alonso dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang Junior Alonso dari Paraguay. Tendangan penjuru apa yang dilakukan oleh pemain Florian Wirtz, langsung ke gawang, terjadi kebotak yang terjadi, lepas tembakan, oh tidak jadi, yang kedua kali dihiru. Kali ini kami lihat asisten wasit mencoba mengangkat bendera tinggi-tinggi, apakah terjadi pelanggaran ataukah terjadi offside saudara-saudara. Ya, kami kira sudah terjadi offside di sektor daerah kotak penalti. Pemain Jerman tadi dikademikan tendangan bebas pun untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan saudara-saudara, 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Kita nantikan kedudukan sementara masih tetap satu sama. Apakah pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu? Kita nantikan saja. Yang kelas saat ini masih punya kesempatan dua kesebelasan untuk menciptakan gol. Kini serangan balik dibangun pemain-pemain Amerika masuk ke daerah pertahanan Paraguay, namun salah umpannya, kembali lagi di krisis punya kapten Joshua Kimmich, tarik ke belakang dia kepada Junior, kepada Alonso, sekarang kepada Antonio Rudiger, perbincangan bola kepada Jonathan Tah, masih terang-terang saja melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Waldemar menggiring bola dia mendekati daerah lawan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rakannya ada Leor Taresca di situ, dan tarik ke belakang kepada Antonio, mencoba membangun serangan, membantu barisan penyerang kepada Goreska masuk kami, kotak-kotak sebentar dia, kembali kepada Antonio lagi,
2: melebar lagi kepada Waldimar, bek kanan yang maju ke depan ini dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, masih derasnya sendiri Jerman mengepung pertahanan Paraguay dari sektor lingkaran tengah, umpan terobosan berbahaya, ada Goreska di situ, tapi kali ini bolanya disambut saja oleh pemain belakang kesebelasan Paraguay keluar lapangan pertandingan, bahkan keluar kotak penalti bersama dengan itu Camila Torres Lorenzo Leroy Sané, ya Leroy Sané keluar digantikan pemain nomor punggung 11 dari Jerman yaitu Nick Waltomade, ya Waltomade menggantikan Leroy Sané pada babak yang kedua ini. Pertandingan memang semakin ketat, saudara-saudara. Kembali Jerman mencoba membangun serangan, mencoba membuka pertahanan Paraguay dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kutak adik sebentar dia, namun kali ini dua pemain Paraguay mencoba menghalangi dan langsung saja telah sapu bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita nantikan. Kembali Kiwasos punya pemain-pemain Jerman, masih di rakyat sendiri. Tidak ada pemain Paraguay di sana. Tapi ada dua pemain yang tersisa mencoba membayang-bayangi Antonio. Namun melebar ke sektor kiri kepada Kapten Joshua Kimmich. Mencari tekanan, dia angkat ke dalam kotak. Berbahaya, yang dituju adalah pemain Serbia. Ada di sana kami lihat pemain bos kami, pemain yang Jamal Musa yang kebetulan. Oh, kali ini berhasil dihadang lagi. Datang lagi serangan Jerman. Tetapi ada pemain Paraguay di sana kami lihat. Pemain dengan nomor 3 Matt Caballero berhasil menghadang bola, mencoba melambatkan gawangnya dari serbuan pemain-pemain Panzer Jerman, saudara-saudara. Ya, kami lihat memang sebuah pertandingan yang sangat ketat. Walaupun La Albarozaini mencoba terus mempertahankan gawangnya, tetapi tampaknya Panzer Jerman juga tidak mau kalah dalam melakukan tekanan-tekanan ke mulut gawang atau ke daerah pertahanan Paraguay. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan sudah dilakukan oleh penjaga gawang Orlando Gil langsung ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza, Miguel Almiron ataupun juga Mauricio, saudara. Terjadi perebutan di sana, masih kutak-katik sebentar di sektor back kiri pertahanan Jerman. Gerak tubuh sendak dia, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah memainkan analog, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini berganti tekanan Jerman yang mencoba menekan, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Namun kali ini Mauricio batuk, kini Paraguay mencoba menekan, angkat ke mulut kawan, ada di situ sundul ke mulut kawan, tetapi sayang sundulannya lepas Matias Galarza dan berganti tekanan Jerman, kini bangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, namun bisa dicuri kali ini. Kita nantikan saudara-saudara, ada ke Harbas, balik ke sektorkan, berikan pendek lagi kepada Jerman. Jerman angkat jarak tapi nanti tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, dua pemain Paraguay berhasil menjilakan bola, serangan serangan. Namun kali Jamal mencoba posisinya, melebar ke arah penalti, mundur ke belakang dia kepada Waldimar, lepas tembakan. Oh, sayang sayang saudara, tembakan yang dilepaskan oleh pemain Jerman tadi ya terlalu lemah kami kira. Tendangan Kapten Joshua Kimmich tadi membentur pemain belakang Paraguay, namun jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Ya, sementara saat ini sudah terjadi perpanjangan waktu 5 menit babak yang pertama. Ya, tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Nathaniel Brown, bek kiri yang maju ke depan ini, untuk melakukan tendangan penjuru. Ya, siapa yang akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Jerman berada di daerah kotak penalti. Nathaniel Brown sudah bersiap-siap, saudara-saudara. Sementara pemain-pemain belakang Paraguay mencoba membentuk man-to-man satu persatu, man-to-man marking, saudara, di sektor kotak penalti untuk menghadang tendangan penjuru. Melancang-ancang, saudara-saudara. Ya, segera dilakukan Nathaniel Brown, pemain yang berambut keriting ini, langsung ke mulut kawan. Terjadi kerutup ke mulut kawan. Oh! Satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh oleh pemain nomor 4 Jonathan Tah tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil, dan selamatlah gawang Paraguay. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama, satu sama pertandingan babak 32 besar ini antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Ya, kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam. Ambil ancang-ancang saudara-saudara sudah dilakukan. Pendek saja dikirimkan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Ah, tetapi salah umpannya. Kini Paraguay yang mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Lingkaran tengah kini menggiring. Menilaksi dari walaupun tembakan musuh balo. Satu tembakan keras dilepaskan tadi dari jarak yang cukup jauh oleh Miguel Almiron. Untung saja membentur pemain belakang Jerman. Andai kata tidak, tegak lurus ke jala gawang Manuel Neuer ini. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira. Ya, tendangan penjuru untuk Paraguay. Karena tadi sempat membentur pemain belakang Jerman. Siapa yang akan melakukan tendangan penjuru? Ternyata pemain Mauricio yang akan melakukan tendangan penjuru. Perhatikan, melancang-ancang 5-6-7 pemain Paraguay ada di daerah kotak. Langsung kawan, top kawan, lepas. Oh, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, mendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo Alfaro, pelatih Paraguay yang berkebangsaan Argentina ini, sedikit agak tegang berselingkiran instruksi-instruksi dari luar lapangan pertandingan kepada timnya saudara-saudara. Kini tinggal 2 menit lagi pertandingan akan berakhir babak yang kedua, dan kini kembali Jerman mencoba bangun serangan. Dia ada di senak kemenangan Jonathan Tah, atau iya Jonathan Tah permainkan bola. Langsung saja pendek berikan kepada kapten kesebelasan kini. Ditarik ke belakang lagi kepada melebar ke sektor kanan. Beri kepada Antonio. Antonio masih daratnya sendiri. Mencari kawan yang berdribas. Memancing pemain-pemain Paraguay untuk memaju ke depan. Kemudian kini ke depan. Umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Jamal Musiala. Umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang berhasil mengejar bola. Akhirnya lepas dari jangkauan pemain Jerman. Disapu saja saudara-saudara sambil menjatuhkan badan. Bola tadi oleh pemain belakang Paraguay keluar lapangan pertandingan yang dilakukan pemain Damian Bobadilla tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan yang mereka dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan langsung Kimmich mencoba menyerangan dari sektor sebelah kiri. Ada senang kami lihat pemain Jamal Musiala mendekat tidak pun dalam cikut akan disentar dia, berbahaya, angkat bulu kawan. Tidak ada kawan saudara-saudara. Umpan tarik Musiala tadi hanya melenceng jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Namun kali ini perangkat dalam sudah dilakukan, langsung diberikan kepada Jonathan Tah kemudian terjadi kebedaan kotak penalti. Gerak musnahnya mundur ke belakang. Jerman kini menempur pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri. Oh, bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara. Ya, Waldemar dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Paraguay, pemain nomor 23 Matias Galarza, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor bek kiri pertahanan, dan bersama dengan itu saudara wasit membunyikan kulit panjang. Wasit Jalal Zaid dari Maroko membunyikan kulit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua juga telah berakhir. Kedudukan sementara masih imbang satu sama, dan tentu saja pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2x15 menit. Namun jika kedudukan tetap imbang akan diakhiri dengan adu tendangan titik penalti.
3: Ya, Bung Estu Santoso, jika kita melihat ini merupakan pertama kalinya babak 32 besar di Piala Dunia 2026 yang harus melewati perpanjangan waktu. Anda sendiri melihat bagaimana performa di babak kedua antara kedua tim, yaitu kesebelasan Jerman dan juga Paraguay?
4: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position, tapi bermain sedikit menurunkan tempo mereka, termasuk tadi gue yang tercipta. Tapi memang kelihatan sekali dari Paraguay kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif. Bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum menghasilkan peluang. Dan yang pasti kerja dari lini tengah, terutama Andreas Kubas, kelihatan sekali sangat lebih keras di pertandingan di babak kedua ini, walaupun secara serangan tidak begitu big. Tapi memang dari Jerman dengan masuknya Musiala, sisinya, sisi kanan yang biasa ditempati Leroy Sané lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Sedangkan sisi kiri memang tidak pernah mati ya, dalam artian seperti di babak pertama selalu bergerak, selalu menciptakan peluang. Bahkan bisa dikatakan babak pertama dan babak kedua intensitas mungkin menurun di sisi kiri, tetapi peran seorang Florian Grinch sangat kentara sekali. Nathaniel Brown juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan Paraguay karena ketika melakukan counter attack setelah kehilangan Jisoo, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala. Karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intens lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari Paraguay di pertandingan ini.
3: Yang menarik Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Walter Matt yang dimasukkan. Nah, ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan striker berpostur jangkung ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut ya, dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
4: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung, tapi crossing-crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak,
3: belum ya, terlalu banyak ya Mui.
4: Dari Jerman, dan ini menurut saya harus lebih tingkatkan, dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting. Walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki kotak, sering masuk kotak 16, sering memberikan terupas-terupas. Mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Nick Walter Matt. Jadi menurut saya ini salah satu cara agar bisa membuka ruang bagi para pemain Jerman, karena memang sama sih babak pertama Paraguay tidak memberikan sama sekali celah untuk melakukan sepakan.
3: Ya, kali ini pelatih Gustavo Alfaro dari Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Miguel Almiron yang bermain sangat baik pada hari ini harus ditarik keluar dan digantikan oleh Damian Velasquez, nomor punggung 2. Dan kemudian juga sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Wasit Jalal Jayed asal Maroko akan segera meniup peluit. Tandanya babak tambahan waktu 2 kali 15 menit akan segera dimulai. Dan kali ini bola dihadapi oleh Timnas Jerman yang menggunakan kostum berwarna putih dengan corak bendera mereka di dada, dengan kaos kaki berwarna putih dan juga celana berwarna putih. Sudah dilakukan kali ini, kick off sudah dilakukan. Bola berada di kaki Joshua Kimmich, berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton umpan saja melebar, dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan lagi kepada Waldemar Anton, mundur lagi ke belakang, dan kali ini ada Nathaniel Brown. Dan ya, saat ini pendengar, Jonathan Tah kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ada Jamal Musiala. Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang, tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini. Berikan kepada Antonio Rudiger, umpan tarik ke depan, berbahaya tadi, namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Nathaniel Brown utak-atik dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Florian Wirtz. Umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathaniel Brown kali ini. Namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup Baik, tadi menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala, namun berhasil diblok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. Jatuh kembali, kali ini Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala mendribel bola, dia melihat rekan-rekannya, kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Kali ini diberikan kepada Florian Wirtz. Umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger. Umpan dari pendengar, sayang sekali. Kali ini di kaki Waldemar. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Waldemar, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan, kali ini Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Waldemar. Maksudnya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia. Back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6, 7, 8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16. Bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Maksudnya umpan ke depan, disundul tadi, namun sayang sekali masih terjadi kembali pendengar, bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kemelut. Kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Jad tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya. Bersiap-siap tadi, umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah, disundul tadi, ada Nick Waldemar. Namun sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Jad asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman, dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya, pendengar, Paraguay kan ini mendapatkan tendangan gawang, sudah dilakukan. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Umpan saja dia kepada
0: Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan, ada Waldemar Anton back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Kali ini sudah mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya. Kali ini kembali lagi ada Jonathan Tah, sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger, berikan kepada Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger, umpan ke depan, ada Waldemar Anton. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan tadi dari Nick Waltermet gagal tadi, berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes, tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Jayed akan mengecek video assistant reference atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain, yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay, yaitu Gustavo Gomez, masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Waltermet, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia, akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang digantikan oleh Antonio Sanabria? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sanabria dan juga Martin Ojeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria, dan Ojeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathaniel Brown dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, sudah bersiap-siap. Kali ini mundur 1-2 langkah Nathaniel Brown, mengangkat tangan dia, sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, diblok lagi, sekali lagi kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala, utak-atik Jamal Musiala, masih melewati para pemain Paraguay, umpan back pass saja ke belakang, ada Florian Wirtz, datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz, gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi, umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan, gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini, 1-1. Dan sekali lagi, Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damien Bobadilla, dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini, ada Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dia dari sisi kiri pertahanan, sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman. Kali ini mundur back pass saja, berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton, umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Waldemar Anton tadi maksudnya kepada Nick Waltermet, namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Waltermet tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay, tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan. Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia. Di sisi sebelah kanan penyerangan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke 101 detik ke-30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathaniel Brown, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul tadi. Gol. Jonathan Tah, pendengar. Jonathan Tah. Berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Nathaniel Brown. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke-102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
4: Ya, terlepas dari ini gol melalui tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musiala di kanan maupun di kiri, penyerangan dari Paraguay, Jerman ini di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses mendapatkan tendangan penjuru ini adalah berapa kali pergerakan dari Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Waltermet, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya, yeah. Jadi Dennis Udev, jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih, yeah, tidak selalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala. Dan juga kembali lagi
0: tampaknya ada VAR check.
4: Ada VAR check ya, apakah
0: offset? Ya, sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak?
4: Iya. Jadi, yeah, jadi memang ya kita sambil menunggu VAR check ini. Tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya. Jeda antara, yeah, VAR check kan jeda ini ya.
0: Iya.
4: Yeah. Tapi kembali lagi ke permainan, yeah, Musiala bermain cukup baik sejauh ini. Dia perannya memperlihatkan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
0: Iya. Yeah. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
4: Iya,
0: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap adanya pelanggaran. Ya, Walter Anton tadi.
4: Dan ini sejauh sebelum
0: Iya. Tampaknya
4: ada dorongan ya.
0: Ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill, dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalil Jayat asal Maroko ini kita tunggu saja pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalil Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
5: after review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
0: Ya, nampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu, ya, karena ya, terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gill tadi oleh Walter Anton. Dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gill sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
4: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
0: iya,
4: ya.
0: Sensitif,
4: apapun ya posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dari sebuah permainan, dan iya, kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika di review VAR ya kita tidak bisa bohong dengan kamera ya yang tertuang, jadi mengganggu kiper itu bukan sangat sangat sensitif dan itu ini sangat merugikan sebenarnya buat Jerman.
3: Ya, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke 105, kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi cop duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18, yaitu Nathaniel Brown, nomor 18, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini dan Antonio Rudiger. Perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola dia. Umpan berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayangi oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya dia, melewati 1-2 pemain. Kali ini ada Nick Woltermet. Masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala. Ah, sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton, nomor punggung 3, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio, nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton. Namun sayang sekali, kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah, sayang sekali berhasil diblok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil diblok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Minta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini mendengar skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
4: Iya, yang pasti saya katakan tadi menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah hal yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan ball position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%.
3: Iya.
4: Artinya sangat sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tetapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Mekan tidak bermain maksimal, digantikan dengan Goretzka, cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leroy Sané, Leroy Sané ketika masuknya Musiala cukup bagus, yeah. Walaupun Leroy Sané diganti Walter Nick Waltermet, tapi memang peran seorang Waltermet maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton, ketika memberikan crossing-crossing, yes, sudah mulai terlihat. Pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay, apalagi Paraguay juga di depan ketika mereka counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Enciso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi, Jamal Musiala perannya cukup krusial. Yeah. Jamal Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan. Tetapi di sisi kiri Jerman memang cukup istimewa. Florian Wirtz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah, ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi, ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
1: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, tambahan waktu 15 menit yang kedua sudah berlangsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan pertahanan daerah lawannya, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman, ya tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Jalal Zaid dari Maroko, dengan tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerah tersendiri. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah kesebelasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel berancang-ancang. Ya, berdasarkan kirimkan tendangan bebas ini, ya, sudah dilakukan langsung ke depan. Dan itu adalah pemain Antonio Sanabria. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan kapten Joshua Kiel terhadap pemain depan kesebelasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay sektor back kiri pertahanan lawan. Ya, agak tegak lurus ke jala gawang Emmanuel Neuer ini. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Paraguay mencoba berada di rapetak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup. Ya, dilancang-ancang kami lihat teman nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, terus sudah berbunyi langsung ke gawang, terjadi kemelotak, dan terjadi kemelotak, lepas, dihadang sedang bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Jerman yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tindakan cemburu, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan tiang gawang Manuel Neuer ini? Ya, tendangan cemburu nampaknya segera dilakukan. Ancang-ancang kami lihat dari sektor sebelah kanan, sudah berbunyi langsung ke bawah gawang, terjadi kontrol di sana. Hadang saya jatuh di korsel, keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serang Paraguay, angkat ke bawah gawang, terbahaya. Tidak ada kawan di sana, sapu sudah bola tadi keluar kotak penalti oleh Waldemar. Mendekati daerah lawan, yang ketiga adalah pemain 10, yaitu pemain yang turun di babak yang kedua, Jamal Musiala ini. Dan kini terjadi lagi, saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya pemirsa akan segera dilakukan. Siapakah pemain Paraguay ini? Ternyata yang melakukan adalah pemain nomor punggung dua, lancang-ancang Ojeda Nomskang ataupun yang lainnya, dilakukan pendek sudah cepat dan mengirim bola langsung ke dalam pertahanan Jerman. Saku saja bola tadi oleh pemain Antonio Rodriguez keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan kesebelasan Paraguay mencoba mengirim bola cepat dan segera sudah dia
2: mendekati daerah lawan, langsung ke daerah kotak penalti, terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat menggiring bola, merangsek kepada berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung memberikan tindakan penghambatan kepada penjaga gawang Paraguay. Tendang sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya, kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer menyelamatkan bola, selamatlah gawang Jerman setelah belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit babak kedua. Kini kembali serangan Jerman berbahaya, ada di sekitar Latin Brown mencenderung bola, kali ini terlambat kami lihat pemain belakang Nathaniel Brom untuk melakukan eksekusi, karena memang bola tadi dihalang dengan ketat saudara-saudara oleh pemain nomor punggung 24 dari kesebelasan Paraguay, yaitu pemain nomor punggung 24 La Caballero, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Ini terjadi lagi pergantian pemain kali ini untuk kami lihat tendangan penjuru segera dilakukan pemain Jerman. Perhatikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich berancang-ancang saudara-saudara, namun bolanya nampaknya belum tepat posisinya dan mundur sekitar 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah memberikan aba-aba, ambil ancang-ancang, langsung ke depan melambut, itu terjadi close up, gol terjadi di sana, tapi sayang kali ini tendangan penjuru kiri kurang sempurna dan jatuh di bagian belakang, ya, ataupun sempat ditinju oleh penjaga gawang Olahraga. Dan sudah kembali tendangan penjuru berikutnya, ya, tapi ini masih tetap nampaknya dilakukan dari sebelah kiri. Nah, ternyata kali sebelah kiri yang gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang Nathaniel Brown, ambil ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemudian coba dikop lagi oleh pemain belakang, yaitu yang masuk ke lapangan pertandingan tadi berpunggung kurang sempurna, coba diburu lagi dari belakang, menggiring bola kini berganti ke kanan Paraguay, mendekati daerah kotak penalti lawan, langsung salah umpannya, berikan bola pendek saja cepat dia, mencoba melakukan angkat ke gawang, melebar ke sekitar kanan, tahan garis jenaknya, ada di sekitar Labero, lepas dia, mundur ke belakang, gerak musim gerak, dibayang melakukan Jerman, ternyata di menit 15 ini Paraguay mencoba bangkit melakukan tekanan saudara-saudara, masih proses minyak Labero, mencoba mundur ke belakang lagi cepatnya kepada Andres Kubas, gerak musim jenaknya, berikan saja bola pendek jauh ke belakang, namun kali ini serangannya dicoba ditekan di depan oleh pemain-pemain Jerman ke daerah pertahanan Paraguay, terjadi lagi perebutan, namun kali ini kuasa sungai pemain Jerman langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Jika demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor usuk kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 4 Jonathan Tah ataupun kapten kesebelasan, ternyata masih kaki Antonio berikan bola pendek saja, dia cepat menggiring bola, kotak adik sebentar keberesakan dikirimkan, dodorkan bola pendek, sudah terjadi perebutan lagi saudara-saudara, masih kuasa sudah sepenuhnya, kini umpar ke sektor kanan Jonathan Tah, melebar ke sektor nomor punggung 3, cepat menggiring bola dia, ada Waldemar di situ, mendekati daerah lawan, berputar-putar dia, coba berikan kepada pemuat pemain nomor punggung 10 Jamal Musa yang ternyata digait kakinya dan terjatuh di tengah agak keras, ya, jadi lagi kami lihat pelanggaran memang cukup keras tadi. Jamal Musa digait kakinya, dua pemain mencoba menghadang, dan memang kami kira Jamal Musa ini pemain yang sangat berbahaya dan merupakan salah satu goal getter dari Jerman ini, dan tentu saja mendapat pengawalan yang sangat ketat saudara-saudara. Perhatikan pemain nomor punggung 10 ini yang menggantikan pemain nomor punggung 19 Leroy Sané tadi, ya, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, namun sampai saat ini kami lihat pemain Paraguay, ya, berancang-ancang
1: Melihat 6-7 pemain Jerman ada di kotak penalti, tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan yaitu pemain Kimmich. Langsung kemudian kop yang terjadi, keluarlah saudara-saudara, keluarlah penjaga gawang Orlando Gil dari sarangnya, langsung selamatkan bola, selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Langsung Kimmich berikan bola pendek saja, cepatnya menggiring bola ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan, kuasa sebenarnya pemain-pemain kesebelasan Jerman. Kali ini menguasai bola sepenuhnya, tapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Paraguay kini mencoba melakukan tekanan melalui Caballero. Caballero teruskan ke depan dia, kebiasa di sana, terjadi perebutan, kalah dalam perebutan bola. Akhirnya Jerman yang menguasai, mereka dikendalikan, berbahaya serangan Jerman ini memasuki kotak nanti, tapi kali ini dijajaknya, namun tidak merupakan pelanggaran. Dan bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay, langsung tendang ke depan, dan bola tadi akhirnya meluncur ke kaki pemain-pemain Jerman, dan dikuasai sebelumnya sekarang oleh pemain nomor 4 yaitu Jonathan Tah. Jonathan Tah langsung dikasih pendek saja dia, kerja sama dengan Jonathan Brown, akan lari ke belakang dia, mencoba menggiring bola lagi, cepat lagi serangan dari Jerman ini, seolah-olah melakukan cepat mendekati berapa kotak binat lawan, tarik ke belakang lagi, ada kapten di sana, kapten Joshua Kimmich, lebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain berpunggung 3 Waldemar kita kadik sebentar, namun salah umpannya, kirimkan lagi pendek kepada pemain Jamal, salah umpannya, kini dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay, dan pelanggaran secara lakukan agak pemain Jerman menghadang bola tadi ataupun menggait kaki pemain Paraguay, dan itu saja langsung wasit yang memimpin pertandingan ya memberikan satu kartu kuning kepada pemain Jerman. Kami lihat pelanggaran tadi dilakukan cukup keras, dan tentu saja mau tidak mau wasit yang membuat pertandingan yaitu Zalal Zaid dari Maroko langsung

tambahan 15 menit babak kedua, saja pelatih Jerman maupun pelatih Paraguay saat ini sudah bersiap-siap berkonsentrasi jika terjadi adu tendangan penalti. Itu saja sudah memilih siapakah Algojo yang disiapkan untuk menghadapi adu tendangan penalti jika sampai menit terakhir pertambahan waktu 15 menit babak kedua ini kedudukan masih tetap 0-0. Ditantikan saudara sergap tendangan bebas segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kuasa sebelumnya teman nomor 3 kecakan saudara Matias Galarza. Galarza umpan ke depan dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Ya, terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay dan tendangan bebas tampaknya sekarang untuk Jerman dari sektor sebelah kanan pertahanannya. Saudara-saudara, setelah tadi pemain Jamal Musiala dicait kakinya dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman. Saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza dari Paraguay yang mendapat satu kartu kuning. Ya, dinantikan. Kini Jerman mencoba membangun serangan, berikan bola pendek kepada Jonathan Tah. Lewat 3.5 sudah dia teruskan bola pendek cepat kepada pemain depan sana, mencoba menggiring bola merasa di kotak penalti, berikan umpan masuk dia. Kok gol terjadi? Adri sana kami lihat pemain dua pemain Jerman dalam kotak penalti, terjadi perebutan dia. Kuasa sepenuhnya Kai Harvard beraktifus sejenak, tetapi kali ini bola tadi langsung dibuang setelah keluar kotak penalti pelawan pertandingan oleh pemain pembelakang Paraguay. Namun datang lagi serangan di sana kali ini, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia jauh ke menekan dan transit di sebelah kiri pertahanan Paraguay. Namun lagi-lagi bolanya keluar dan kini terjadi lagi lemparan ataupun ya gantikan para supporter. Terjadi lagi tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman nomor 8 Leon Garas Goretzka yang akan melakukan tendangan penjuru. Ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung ke gawang, terjadi ke gawang. Sayang-sayang, seribu sayang, sundulan kepala yang lepas dari pemain Jerman tadi, kami kira satu heading yang dilepaskan pemain Jerman tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merambah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Paraguay, mencoba membangun serangan. Ojeda di sana kirimkan ke depan dia, cepat memberi bola kepada Mauricio tadi ke belakang dia, kerja sedang Matias Galarza, ketakkan di sebar, terusakan bola pendek, masih menggiring bola, gratibus nak dia dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Jerman. Kali ini gagal, Jerman kembali menekan, mendekati darah kotak penalti, gelingkar tengah dia masih berputar-putar, dia teruskan bola pendek, cepat menggiring bola, mendekati pelatih, ada di sekitar menit pemain nomor 8, dengan cepat dia Leon Garska, tapi kali ini bolanya lamban dan kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Paraguay. Berganti tekanan Paraguay, Antonio Sanabria mencoba menggiring bola, namun salah umpannya, kandas di kaki pemain depan, cepat menggiring bola dia sana, cepat melakukan tekanan, mendekati kotak penalti. Jamal mulai ke sektor kanan, berikan pendek lagi kepada pemain Kai Harvard, ini umpan ke gawang. Kali ini terjadi lagi saudara-saudara pelanggaran. Ya, pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 7 Kai Harvard yang mencoba melakukan tekanan ke jala gawang lawannya. Namun sayang, seribu sayang, pelanggaran dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman di luar kotak penalti, kurang lebih sekitar 10 meter di luar kotak penalti. Bola dihadapi oleh Joshua Kimmich, dinantikan hampir seluruh pemain-pemain Jerman berada di daerah lawan, di daerah kotak penalti. Sebaliknya juga kubu pemain-pemain Paraguay turun ke bawah untuk membentuk pagar hidup, menghadang tembakan yang memang cukup berbahaya ini. Kami lihat penjaga gawang Orlando Gil terus mempersiapkan konsentrasi dengan tendangan bebas ini. Ambil ancang-ancang, kita nantikan saudara-saudara siapa yang melakukan tendangan bebas ini, apakah Joshua Kimmich ataukah pemain nomor punggung 20 Amiri yang akan mencobkan. Ya, peluit tempatnya sudah berbunyi, aba-aba sudah diberikan, kita nantikan Nadine Amiri. Oh, ternyata Kilo Nadine Amiri langsung ke gawang. Oh, sayang, tendangannya jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil, tendangan Nadine Amiri ini, dan tentu saja tidak menghasilkan gol saudara-saudara.

0: tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, tinggal menunggu menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua ini. Nah, sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong, masih satu sama, dan bersama dengan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay, pemain nomor punggung 6 keluar, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 adalah pemain belakang, yaitu Balbuena. Balbuena menggantikan Alonso. Ya, pada menit ke 120 ini, ya, nantikan pergantian pemain, dan kali ini kembali lagi terjadi pelanggaran dilakukan pemain lokal yang paling kedalam, saudara-saudara. Di sisa waktu tambahan waktu 2 menit ini, kita nantikan apakah akhirnya pertandingan akan diakhiri dengan adu tendangan penalti. Kita nantikan serangan sudah dilakukan pemain Paraguay, namun tembakannya tersebut tendangan yang melambung tinggi, dan saudara bergar, baru saja wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang pertambahan waktu babak yang kedua, 15 menit kedua, setelah kedudukan imbang satu sama sampai menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua. Dan tentu saja akhirnya pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan ditentukan melalui adu tendangan penalti setelah 2 kali 45 menit dan 2 kali tambahan waktu 15 menit, kedudukan imbang satu sama.
1: Ya, Bung Estu, jika kita melihat ini merupakan pertandingan pertama di babak 32 besar yang harus dimainkan dengan adu penalti, Bung, ya. Anda melihat bagaimana ketangguhan kiper Orlando Gil dan juga Manuel Neuer jika kita berkaca dari head-to-head mereka dalam memblok tendangan penalti. Seperti apa ini, Bung?
2: Ya, kalau catatannya Jerman, kalau lawannya tidak pernah merasakan penalti di fase gugur, ya, karena ini
1: baru pertama kali.
2: Bahkan baru mencetak gol pertama kali dari 6 kali pertandingan fase gugur. Tapi kalau lihat sejarahnya, Jerman dari 7 kali di turnamen, entah itu Euro maupun Piala Dunia, mereka baru kalah sekali. Dan itu pun kalah penalti di tahun 76 di final Euro, kalah dari Cekoslowakia waktu itu, mereka kalah 5-7. Tapi yang terakhir mereka di Piala Dunia, mereka mengalahkan Argentina di quarter final 2006, ketika jadi tuan rumah, mereka mengalahkan Argentina 5-3. Terus terakhir catatan mereka di Euro 2016, mereka juga mengalahkan Italia 7-6. Artinya sejarah tentunya kalau dari catatan statistik berpihak pada Jerman dalam urusan penalti. Bahkan dari 4 Piala Dunia, mereka selalu menang penalti, adu penalti. Pertama di 1982 semifinal mereka menang lawan Prancis 8-7 waktu itu. Panjang memang, ada 8 penendang sampai dia harus melakukan itu. Lalu di quarter final 86 mengalahkan tuan rumah, Jerman mengalahkan tuan rumah 4-1. Ini agak sensasional 4-1. Lalu di 90 ketika mereka juara di semifinal, mereka mengalahkan Inggris 5-4. Artinya sejarah untuk penalti ini berpihak kepada Jerman.
1: Iya. Dan jika kita bicara sosok Manuel Neuer, itu hampir sama dengan Santo Iker, ya, Iker Casillas di Madrid, yang memang sering sekali menggagalkan tendangan penalti, Bung, ya.
2: Yang pasti sejarah terakhir 2006, Jens Lehmann adalah pahlawan.
1: Pahlawan, ya, Bung.
2: Pahlawan dari Jerman. Dan Manuel Neuer juga, walaupun mungkin belum banyak melakukan penyelamatan kecuali di 2016 saja ketika lawan Italia, dan waktu itu 7-6, ya, sangat ketat sekali. Tapi memang Jerman dengan sejarahnya, dengan sejarah kiper-kiper mereka, mulai dari Bodo Ilner, mulai dari
1: Alan Schumacher,
2: Jens Lehmann, ini
1: Oliver Kahn,
2: ini kiper-kiper yang punya kemampuan membaca
1: arah tendangan
2: baik, dan sejarah memang berbeda dari Jerman secara tantatan. Tapi mental para gue menurut saya sangat luar biasa. Unggul lebih dulu, walaupun akhirnya kebobolan gol penyama, tapi mereka punya mental yang cukup bagus dan membuktikan mereka grafiknya naik, ya, kalah 4-1 dari Amerika, lalu menang 1-0 dengan diserang habis-habisan Turki, bermain imbang 0-0 dengan Australia dengan kritikan tajam karena banyak buang peluang, tapi akhirnya lawan Jerman mereka punya mentalitas cukup bagus, dan ini menurut saya pemenangnya adalah ya nama tengah dari sepak bola itu, yaitu Lucky.
1: Iya, ya pendengar, sebentar lagi adu penalti akan segera dimulai dan reportase akan kembali disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
0: Saudara-saudara pendengar, baru saja tos dilakukan wasit Zaid dari Maroko dengan kedua kapten kesebelasan Jerman dan Paraguay untuk memilih tempat dan sekaligus siapakah penendang pertama dari kedua kesebelasan, dan ternyata kita melihat tendangan pertama untuk Jerman, pemain nomor punggung 7, yaitu Kai Havertz. Ya, Kai Havertz, saudara-saudara, yang akan melakukan tendangan penjuru, tendangan penalti pertama. Ya, sudah bersiap-siap hentakkan bola di titik penalti, sementara penjaga gawang Orlando Gil juga nampaknya sudah mempersiapkan untuk menghadang tendangan penalti yang pertama dari Jerman, yaitu pemain nomor punggung 7 adalah Kai Havertz, saudara, pemain yang tadi menciptakan gol untuk Jerman. Ya, kita nantikan. Kai Havertz sudah meletakkan bola, sementara Orlando Gil juga sudah bersiap-siap, saudara-saudara, dilancang-ancang. Kita melihat dengan kaki kiri nampaknya Harpes akan melakukan tendangan bola ini. Apakah yang akan dilakukan, mengecoh atau dengan keras saja, saudara? Kita nantikan. Orlando Gil bersiap-siap dengan kostum berwarna ungu. Pris sudah dibunyikan wasit Zaid dari Maroko ini. Ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Konsentrasi sebentar, jelas juga. Lepas tembakan utama. Berhasil ditinju, saudara, bola tadi oleh Orlando Gil. Luar biasa, Orlando Gil mampu membaca gerakan dan tembakan yang dilepaskan oleh Harpers juga demikian. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 atau gagal serangan dari, maksud kami gagal tembakan dari Harpers ini. Dan tentu saja ini menguntungkan untuk kubu Paraguay. Kita nantikan siapakah penendang pertama dari Paraguay. Ya, kami lihat Mauricio. Mauricio, pemain yang tadi masuk di babak yang kedua. Ya, Mauricio, kita nantikan. Memang bicara tendangan penalti sangat meregangkan, kami kira. Ya, Mauricio sudah ambil ancang-ancang, meletakkan bola titik putus. Sementara Manuel Neuer juga sudah bersiap-siap untuk menghadang ataupun menghalau tendangan penalti. Ya, nampaknya juga dengan kaki kiri Mauricio mengambil napas sejenak, dia gerak kaki sebenar, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, kepada lapak tembakan gawang, masuk, saudara. Satu tendangan yang keras dan memang di hook kiri gawang Jerman. Ya, satu tendangan yang memang sangat-sangat akurat dan sangat keras tadi, tidak mampu dibendung oleh Manuel Neuer juga demikian. Sementara 1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sudah bersiap-siap, kami lihat jaga gawang Orlando Gil, ternyata kapten kesebelasan dari Jerman, nomor punggung 6, yang akan melakukan tendangan penalti. Tegang dia kemikra, ambil ancang-ancang. Ya, mundur sekitar 5 langkah kapten kesebelasan Jerman ini, mencoba melakukan tendangan penalti. Joshua Kimmich langsung pertama, masuk, saudara-saudara. Tendangan Joshua Kimmich tadi sempat menipu penjaga gawang Orlando Gil. Orlando mengira tendangan Kimmich ke kiri, ternyata santekan kakinya tadi mengarah ke kanan dan membuat penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil, tidak berdaya dan masuklah bola tadi, bergetarlah jala gawang kesebelasan Paraguay. Saat ini penembak kedua Paraguay, nomor punggung 15, kapten kesebelasan Paraguay, ya, ambil ancang-ancang Gustavo Gomez, sudah meletakkan bola, ambil ancang-ancang dengan kaki kanan, gelempak, masuk! Masuk lagi saudara. Dengan demikian, kedudukan sementara hingga penembak kedua ini, Paraguay unggul 2-1. Paraguay unggul 2-1 atas Jerman. Kita nantikan pendendang ketiga sekarang, tendangan dari kapten kesebelasan tadi, kapten kesebelasan Gustavo Gomez, memang cukup taktis sekali. Dan sekarang penembak ketiga Jerman, nomor punggung 10, ya, juga pemain yang sangat potensial melahirkan gol. Perhatikan Jamal Musiala, ambil ancang-ancang, ya, bola sudah diletakkan, penjaga gawang Gil sudah bersiaga, lepas tembakan, masuk! Iya, walaupun Orlando Gil sudah membaca tembakan Jamal Musiala tadi, namun memang bola tadi sangat kencang dan keras, tidak berhasil dijangkau oleh Orlando Gil. Andai kata satu titik lagi, kecepatan dari Orlando Gil ini bukan tidak mungkin mampu menghadang bola, tetapi sayang akhirnya memang tendangan yang lepas dari Jamal Musiala ini harus menggetarkan jala gawang Paraguay, dan kedudukan sekarang ini menjadi 2-2. 2-2 hingga penendang berikutnya, penendang ketiga dari Paraguay, nomor punggung 23 saudara-saudara, yaitu Matias Galarza. Matias Galarza, penembak ketiga, ambil ancang-ancang saudara-saudara. Ya, lepas tembakan, masuk-masuk, satu gerak tipu yang luar biasa. Terkecoh Manuel Neuer, mengira Galarza akan menembak ke arah kiri, ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan, dan bola bergetar tanpa halangan apapun saudara-saudara, karena memang penjaga gawang Manuel Neuer sudah out position. Dengan demikian angka sekarang menjadi 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Woltamade. Ya, Nick Woltamade, pemain yang juga masuk ke babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah siap-siap. Gagal Jerman, saudara-saudara. Gagal penembak Jerman. Dengan demikian, kedudukan sementara semakin membuka peluang besar pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman, yaitu Nick Woltamade, gagal melakukan eksekusi tendangan penalti, mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gil. Dengan demikian, kini kedudukan menjadi 3-2. Andai kata tembakan ini terakhir masuk, maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9 yang akan melakukan eksekusi dengan keempat, ambil ancang-ancang, kita nantikan Antonio Sanabria, ya, penjaga gawang mana, lepas tembakan, sayang saudara-saudara, sayang penembak keempat dari Paraguay, nomor punggung 9, Antonio Sanabria juga gagal. Dengan demikian, kedudukan sementara masih membuka peluang Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekarang kedudukan 3-2, dan saatnya penembak kelima dari Jerman, ya, apakah yang dikatakan Bung Estu Lach Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman, apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman? Kita nantikan. Yang jelas penembak berikutnya, penembak yang kelima, penembak kelima dari Jerman, nomor punggung 20, Nadim Amiri, ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap, berdiri, ambil ancang-ancang dari arah kanan, kita nantikan saja, lepas tembakan, masuk, satu tembakan keras yang lepas dari Nadim Amiri, mengecoh penjaga gawang Orlando Gil yang mengira Amiri menembak ke arah kiri, ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan, dan tentu saja bola masuk dengan bebas Osuka menjadi penembak keempat dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Menantikan kedudukan sementara 3-3. Andai kata penembak yang kelima dari Paraguay ini masuk, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Namun jika tidak, tentu saja akan masih punya kesempatan. Kita nantikan ambil ancang-ancang nomor punggung 5, yaitu Fabian Babobena. Lepas tembakan, oh, tidak masuk, saudara-saudara, tidak masuk. Dengan demikian, dari 5 kali penembak yang disiapkan, hasilnya adalah imbang. Imbang, saudara-saudara. Dengan demikian, ada penambahan penembak berikutnya. Penendang berikutnya, saudara-saudara Bergar. Setelah kedudukan 3-3 dan pemain terakhir dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20. Oh, kami pemain nomor punggung 20, Brian
1: Balbuena.
0: Balbuena gagal dan tentu saja sekarang penembak ke-6. Kita nantikan nomor punggung 4 dari
1: Jerman,
0: Jonathan Tah, pemain belakang. Perhatikan saja, ambil ancang-ancang. Jonathan Tah, penjaga gawang Slesian, selamat tembakan. Melambung, saudara-saudara. Memang kami katakan untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit ya, Bung Estu, untuk bisa melakukan tendangan penalti. Karena memang kebiasaan tendangan melambung atau cepat dan keras. Dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah, tendangannya melambung di atas mister gawang Orlando Gil. Dengan demikian sekarang penembak ke-6 Paraguay. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Jose Canale, tugas pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan pula, masuk! Saudara-saudara Bergar, dengan demikian Canale menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah adu tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat sejarah baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026.
1: Belakan
0: ya. Bung Rossi.
1: Ya Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa Bung.
2: Oh iya.
1: Paraguay memulangkan
2: Jerman
1: yang ya, merupakan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026.
2: Oh, maaf, saya ada salah data tadi.
1: Ya.
2: Sebenarnya mereka pernah mengalahkan Jepang di 2010 16 besar
1: ya, Bung, ya.
2: Dengan penalti juga 4-3 waktu itu.
1: 4-3.
2: Jadi terulang. Jadi keberuntungan di Piala Dunia untuk penalti masih dimiliki oleh Paraguay. Dua kali menang. Sedangkan Jerman empat kali menang. Tetapi kali ini mentalitas Paraguay yang luar biasa sekali. Dan kita tahu penampilan dari Orlando Gil ya.
1: Yeah.
2: Menurut saya titik dari mentalitas mereka adalah gol pertama ketika Gil menepis tendangan Kai Harvest. Salah satu yang yang menjadi mengangkat mental mereka, ditambah tendangan yang tadi naik dari melambung dari Jonathan Tah tentunya.
1: Iya. Dan ini sungguh anti klimaks di Boston Stadium, di mana lebih banyak sebenarnya supporter dari timnas Jerman. Namun timnas Jerman harus mengepak koper terlebih dahulu di Piala Dunia 2026 kali ini. Karena tadi tendangan dari Jonathan Tah yang melambung tinggi dan sebuah tendangan yang berhasil masuk atau menjebol gawang dari Jose Canale. Dan akhirnya Jerman harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara 5 kali di Piala Dunia kali ini. Dan pendengar, demikianlah pertandingan babak 32 besar antara timnas Jerman melawan timnas Paraguay yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti yang dimenangi oleh timnas Paraguay dengan skor 4-3. Kami kembali ke rekan kami Risti Rustarto.
3: Pendengar pemirsa, demikian tadi hasil pertandingan yang sungguh sangat menegangkan yang dimainkan oleh timnas Jerman dan timnas Paraguay yang akhirnya membawa hasil 4-3. Bung Esu masih bersama saya pada kesempatan ini, dan memang ini situasi yang mungkin tidak diprediksi banyak pihak ya Bung Esu ya, dengan kondisi ini ya.
2: Iya, tapi yang pasti tren dari Paraguay sendiri secara hasil kan trennya naik ya. Kalah 4-1, menang 1-0, terus imbang dengan Australia 0-0. Ya. Tapi di pertandingan ini hampir sama dengan lawan Turki. Bedanya Paraguay lebih disiplin dan tidak memberikan celah untuk lawan melakukan shooting. Lawan Turki mereka menang 1-0 di gol-gol awal, tapi mereka percobaan tembakan itu hampir 30, jumlahnya 33 kali. Tetapi ketika lawan Jerman mereka di bawah 20 jumlah tembakannya. Artinya ini mereka tidak berikan celah ruang seperti itu. Terus di penalti, ini sejarah buat Jerman, sejarah dalam tahun, sejarah negatif, karena ini adalah penalti knockout kelima mereka, tetapi kalah. Sebelumnya selalu menang, bahkan lawan Argentina menang, lawan Prancis menang. Sedangkan Paraguay ini meneruskan laki mereka di penalti. Yeah. Di 2010 mereka memulangkan Jepang di 16 besar dengan kemenangan 4-3. Sama dengan sekarang mengeluarkan Jerman. Jadi sama J-nya yang dipulangkan.
3: Dengan
2: 4-3 juga.
3: Dan ini benar-benar ya, kalau kita gambarkan situasi saat ini di Boston Stadium, ini ada beberapa seruan-seruan kemenangan oleh Paraguay. Tapi kita juga bisa melihat hampir setengah lebih dari penonton yang menggunakan seragam timnas Jerman ini dengan wajah yang sungguh sangat sedih begitu ya, sungguh sangat kecewa, terluka. Begitu juga pemain timnas Jerman ini belum keluar dari lapangan, mereka masih bertahan di situ dengan wajah yang bisa dibayangkan bahwa mereka hanya diam dan tidak menyangka bahwa di 32 besar mereka harus pulang hari ini, begitu ya Bung Esu?
2: Iya, yang pasti yang menarik tadi ada tangisan seorang Gustavo Alfaro ya, pelatih ini. Tapi pelatih ini sudah mengatakan bahwa ketika jumpa pers match ini, dia konferensi pers sebelum pertandingan, dia mengatakan di kualifikasi kami mengalahkan dua juara dunia, Brazil dan juga Argentina, dan ketika lawan Jerman kami akan mendapati juara dunia lagi, dan kami punya mentalitas sudah mengalahkan juara dunia walaupun itu di kualifikasi. Jadi menurut saya backroom dari
3: Paraguay
2: dengan Gustavo Alvaro, seorang mantan pemain tengah yang tidak pernah bermain untuk timnas Argentina, tetapi dia sepertinya mengubah mentalitas para pemain dari Paraguay. Kita tahu Paraguay, Sanabria pemain bintang mereka, tapi tidak dimainkan sebagai starter, jarang sekali dimainkan starter, Enciso-nya di maksimal. Kita tahu bahwa kalau Paraguay pasti ingatnya Roque Santa Cruz yang sama dengan Bayern Munchen, tetapi kali ini tanpa pemain yang bisa dikatakan number one gitu, hampir rata semua, Enciso, Almiron, credit point buat Galarza ya, Galarza yang kemarin mencetak gol lawan Turki, dan kali ini Galarza bermain sangat luar biasa sekali, terutama juga leadership dari seorang Gustavo Gomez di belakang, tanpa Diego Munoz dan juga Omar Aderete yang masih pemulihan cedera, ternyata Canali bermain sangat bagus juga, Junior Alonso juga demikian. Artinya ini permainan tim yang sangat bagus. Tapi yang paling menarik adalah 6 save di laga normal tadi, plus extra time dari Orlando Gil, plus 1 save pertama tadi, tepisan pertama. Ini menurut saya sebuah pencapaian yang bagus, dan ini sepertinya kiper yang tingginya 198 ini laris ya. Ini mengingatkan kita pada 2010 pada Keylor Navas ya, dan Tarika. Jadi kita mengingatkan itu, sepertinya Orlando Gil ini akan menjadi salah satu panas di bursa transfer nanti.
3: Betul, ini sepertinya seperti apa ya, bersaing dengan Mister begitu ya, Bung Esu ya. Dan memang kalau dilihat dari pertahanan blok rendahnya tuh disiplin sekali para gue ini, bisa dilihat tadi ya sepanjang permainan juga ya, dan juga beberapa serangan-serangan baliknya nih cukup kilat begitu ya Bung Esu ya.
2: Ya, sebenarnya mereka kehilangan Julio Enciso di babak kedua, jadi pertahanan babak kedua, dan serangan mereka mandek gitu ya, walaupun ada Caballero di situ pemain pengganti, tetapi aliran gol dari Almiron, dan Almiron juga akhirnya diganti walaupun Galarza sempat mandek, tetapi di menit-menit akhir extra time mereka coba untuk melakukan tekanan dan lepas dari tekanan. Mentalitas ini yang menurut saya mentalitas yang bisa dikatakan mentalitas juara, dan ini adalah kekalahan beruntun Jerman dari tim dari CONMEBOL, karena sebelumnya mereka dikritik habis ketika kalah dari Ekuador di fase grup terakhir, dan bahkan ada terjadi friksi walaupun itu tidak terungkap di media ya, karena ada beberapa pemain yang mengatakan, pemain Jerman mengatakan bahwa mentalitas kami memang terganggu ketika lawan Ekuador, tapi Julian Nagelsmann mengatakan tidak, kami tidak ada masalah. Nah, ini berbeda dengan Gustavo Alfaro yang membuat tidak melontarkan sayur, tapi mengatakan bahwa kami percaya diri akan mengalahkan juara dunia lagi setelah Argentina dan Brazil kualifikasi. Ini dua hal yang kontradiktif sih.
3: Iya.
2: Grup kedua tim ini.
3: Betul sekali. Dan memang kalau bisa digambarkan saat ini pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tangis haru para pemain-pemain Paraguay ini nampak sekali. Dan kalau sekilas kita ikuti tadi ya, bahwa keberhasilan Paraguay kali ini untuk meredam kreativitas para pemain-pemain lini tengah ini juga cukup kuat ya, seperti Florian, kemudian Jamal Musiala. Ini kan sebenarnya diunggulkan dari awal, tapi nampaknya juga tadi tidak bertahan ya, maksudnya tidak bisa bertahan lebih lama begitu dengan Paraguay.
2: Iya, yang pasti terus terang Jerman mengeksploitasi banget sisi kiri pertahanan penyerangan mereka, artinya sisi kanan dari pertahanan dari lawan gitu, pertahanan Paraguay, dan di situ diisi oleh si Caceres yang tadi sempat diganti juga, tapi di sisi kanan Junior Alonso sangat bagus sekali permainannya, lalu Jose Canales Jose Canales bermain sangat baik ketika menggantikan Omar Laderete. Padahal Omar Laderete ini bersama Gustavo Gomez dua duet yang tidak tergantikan.
3: Wow.
2: Tapi karena masih cedera jadi harus digantikan oleh Jose Canales, dan ternyata Canales menjalankan peran dengan bagus. Satu lagi credit point buat Andres Cubas ya. Andres Cubas bermain sangat bagus sebagai jangkar. Biasanya dia bermain sebagai gelandang tengah, tetapi kali ini dia agak diturunkan sebagai jangkar untuk memotong serangan dan membantu serangan. Tapi pemain pemain seperti Anciso maupun Galarza serta Almiron ketika bermain dia juga mengcover pemain ini. Jadi ketika ball position hampir ya, Camis tadi sempat 90 berbanding 10, 89 berbanding 11. Artinya mereka tertekan tapi coveringnya cukup bagus dan terbukti ketika penalti mentalitas mereka teruji ya. Hampir 90 menit plus extra time mereka selalu diserang, artinya mereka mendapat tekanan yang luar biasa, dan ketika menghadapi penalti mereka seolah-olah sudah siap dengan berlatih di laga normal gitu.
3: Baik, dan nampaknya ini ada beberapa pendengar yang ingin bergabung. Apakah ini supporter dari timnas Jerman atau timnas Paraguay? Kita coba terima terlebih dahulu Bu Esu, Pak Akor di Sulawesi Barat. Pak Akor, selamat pagi.
4: Halo, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Jaya. Nah,
4: ini Acore dari Pulau Limander ini.
3: Oh, Pak Acore dari Pulau Wali. Oke, Pak Acore, ini supporter mana nih?
4: Ya, dari... Mau tidak mau ya, apa boleh buat ya. Karena dari tadi saya perhatikan ini Jerman... Memang bolanya tidak mau ya, tidak mau masuk, karena dari tadi mulai babak pertama, kedua memang diserang betul, tapi bolanya tidak ada yang mau masuk.
3: Begitu ya.
4: Mau tidak mau ya, apa beli bola, sabar saja.
3: Karena bola itu bulat ya, jadi memang penentuannya adalah di bolanya ya. Baik, itu saja Pak Acor.
4: Penentuan.
3: Jangan dilewatkan nanti ya. Belanda Merarko. Dari Polewali Mandar kita menuju ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
5: Pagi.
3: Ya, gimana Pak Tong?
5: Sadiknya tuh di sini.
3: Waduh, ini dia nih ya. Ini Der Panzer harus memulangkan panzernya nih.
5: Iya, jadi
3: turut prihatin Pak Tong.
5: Iya, yang amat sangat menurun tahun ini, yang amat sangat menurun untuk tahun ini. Itu tanya sama Bung Resu, Florian setelah dia pindah ke Liverpool, mainnya habis, enggak ada lagi. Biasanya Florent itu sama Mesut Ozil-nya Jerman kesini, tapi sepertinya
3: Munchen, ya?
5: Tidak bisa sama sekali. Ya, jadi kehilangan. Kalau di belakang jelas Jerman itu nggak mapan sama sekali. Rudiger tuh udah tua, Jonathan. Nah,
3: pokoknya, ini fisik tuh, jangan dibawa-bawa dong Pak Atong ya.
5: Jadi kalau okay. Pak Atong ibarat hati sudah patah, tapi tinggal kita menikmati sepak bola lagi. Okay. Kalau unggul kan tidak ada, cuma tetap menikmati sepak bola.
3: Oke, okay, baik kalau gitu.
5: Jadi judulnya kembali ke tim nasional King Indo.
3: Kembali ke timnas. Baik, terima kasih Pak Atong. Selamat pagi dari Pekanbaru kita ke Bengkulu Utara. Pak Andi, pagi.
6: Ya, selamat pagi Mbak Resti.
3: Iya, pagi Pak Andi. Ini semangatnya hilang atau gimana nih?
6: Ya, akhirnya tembok Berlin runtuh juga. Gitu.
3: Begitu ya, tapi pendukung Berlin apa pendukung Paraguay ini sebenarnya Pak Andi?
6: Terus terang dari awal saya memprediksi itu Jerman bisa mengatasi Paraguay, namun faktanya berbalik gitu. Ya, selamat untuk Paraguay.
3: Ya.
6: Kemungkinan besar di laga 16 nanti akan bertemu dengan Prancis ya.
3: Ya, kemungkinannya ya Paraguay dan Prancis ya. Dugaan sementara ya. Kita lihat lagi nanti seperti apa, atau nanti Bu Es punya cerita tersendiri nanti. Okay, itu saja Pak Andi. Semangat terus Pak Andi. Hari ini masih panjang.
6: Oh, tetap semangat.
3: Selamat pagi, sehat selalu. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Mus di Flores. Pak Mus, pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya.
7: Iya.
3: Gimana Pak Mus?
7: Wow. Sedih banget ya.
3: Begitu ya.
7: Ini berharap tadi udah tertinggal, udah bisa menyamakan, berharap bisa menang, malah akhirnya pulang kampung.
3: Itu ya. Oke.
7: Okay. Masih panjang, ibaratnya masih banyak tim-tim yang lainnya, mudah-mudahan.
3: Oke, okay, jadi mau ganti ini nih, mau ganti pendukung berarti ya?
7: Ya tetap aja Jerman,
3: tetap
7: walaupun tetap Jerman digital.
3: Oke, okay? Okay, baik, terima kasih, selamat pagi.
7: Oke, okay, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya, dari Buton Tengah dan Klaten, langsung sapa juga Pak Faiz, selamat pagi, dan Pak Tunggal. Selamat pagi Bapak-bapak.
8: Salam olahraga Mbak Risti, Bung Estu.
3: Oke, Pak Faiz dulu mungkin ya, biar tidak bertabrakan di udara. Pak Faiz, bagaimana di Buton?
8: Di Mbak Risti, Bung Estu, memang saya menjagokan Paraguay.
3: Oh, kenapa?
8: Alasannya, kalau tim-tim Eropa, tim-tim besar Eropa, memang saya tidak condong ke tim-tim besar di Eropa, Mbak Risti. Saya memang selalu itu dukung itu tim-tim yang underdog.
3: Oh, gitu ya.
8: Jadi memang ini suatu keberuntungan buat Paraguay dan ini suatu musibah besar buat Jerman. Terpaksa Jerman harus pulang angkat cover lebih awal. Salam olahraga.
3: Oke, okay. Terima kasih. Selamat pagi Pak Faiz. Pak Tunggal.
9: Ya, selamat pagi Mbak.
3: Pagi Bapak. Sudah sarapan?
9: Udah makan mentol tadi.
3: Oke.
9: Okay. Makan mentol.
3: Nasi.
9: Jago saya kalah Jerman.
3: Saya udah tebak, makanya saya tanya dulu udah sarapan Jepang belum, jangan sampai nggak sarapan nih.
9: Jepang. Wakil satu-satunya Asia udah gulung tikar.
3: Mbak. Korea.
9: Benua mana, Mbak?
3: Benua Amerika, Amerika Latin.
0: Zona CONMEBOL, Pak.
3: Ya, gitu aja. Zona CONMEBOL. Terima kasih. Kalah, iya. Baik, mungkin saya akan bahas lagi dengan Bung Estu. Bung Estu. Tadi benar-benar ya, di Indonesia juga cukup banyak nampaknya ini supporter Jerman ya, dan juga merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih kok udah pulang di babak 32 besar, tapi begitulah bola.
0: Iya, ini dua pertandingan awal ada kejutan ya, dua ini kan baru tiga ya, babak 32 baru tiga, tapi dua pertandingan awal ada kejutan. Jepang yang memang harus pulang duluan, Jerman juga demikian. Tapi ada catatan menarik dari catatan penalti. Jadi dari Jerman ada Nico Altamade dan juga dari Paraguay ada Fabian Balbuena, itu dua-duanya pemain yang dimasukkan di menit-menit akhir ya. Jadi okay. Ada catatan menarik, 8 dari 10 pemain yang dimasukkan sebagai pemain pengganti saat extra time itu lebih dari 115 itu biasanya penalti gagal. Dan dua-duanya gagal ternyata. Jadi ini kan sempat kutukan, walaupun akhirnya
3: Itu kenapa tapi sebenarnya? Apakah karena memang mereka belum panas gitu istilahnya di lapangan atau apa yang membuat?
2: Kalau belum panas sih mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi ini semacam probabilitasnya seperti itu ya. Probabilitas agak seperti itu. Tapi yang menarik lagi adalah dua penentu dari Jerman dan juga dari Paraguay ini menariknya dua-duanya namanya J, Jonathan Tah dan juga Jussi Kanale. Dua-duanya center back. Tetapi ternyata aura Nadim Amiri apa yang gol dari Jerman sebelumnya itu tidak berlanjut ke Jonathan Tah, dan Jonathan Tah dari tendangannya melambung, sedangkan Jussi Kanale walaupun sebelumnya ada deg-degan juga karena Fabian Balbuena tadi gagal, tapi dia mampu membuat kiper tertipu dan tendangan sisi kiri gol. Jadi artinya kalau kutukan pemain pengganti itu tidak gol karena probabilitasnya seperti itu, tapi dua back tengah penentu mentalitasnya masih kuat dari Paraguay, dan ini mungkin ya, mungkin ini faktor pelatih Gustavo Alfaro lebih kuat dibandingkan Julian Nagelsmann di pertandingan ini soal backroom, karena ini kan ini kata-kata motivasi yang keluar udah teknik, udah sisi individu pemain ya kalau penalti ini. Jadi pelatih tinggal aja membangkitkan bagaimana kekuatan dari diri pemain ini. Jadi lebih kepada aura positif aja ditimbulkan seperti itu mungkin di momen-momen seperti ini.
3: Baik. Dan saat ini juga nampaknya penonton mulai meninggalkan stadion Boston Stadium ya, yang bisa kami gambarkan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita juga ingin nanti mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak 32 besar penentuan-penentuan utama. Dan sebagai tim yang secara historis ya dikenal kuat adu penalti, Jerman justru tampil bisa dibilang di bawah tekanan begitu kali ini, atau memang faktor pemain-pemain yang terakhir melakukan penalti saja yang mungkin kurang tepat begitu, Bung Estu?
2: Ya pasti melakukan penalti itu semua pemain yang ditunjuk itu, entah itu dari penendang pertama sampai penendang terakhir, itu mentalitasnya kan sama-sama ya, membawa beban besar dari timnya. Tapi balik lagi soal ketenangan, soal cara dia menyikapi tugas ini, itu yang menurut saya itu salah satu yang akan jadi penentu. Tadi Jonathan Tah sebenarnya secara permainan
3: pemain belakang ya,
2: secara permainan normal sampai start time cukup baik gitu, tapi memang kebiasaan back dengan tendangan naik memang sering terjadi seperti itu, tapi itu tidak berlaku bagi Jussi Kanale. Jadi balik lagi ini soal individu.
3: Memang tadi ada kegagalan dari Nick Woltemade sama Jonathan Tah ya. Tapi sebenarnya ini kalau dibilang apa? Apakah ini mentalitas eksekusi tadi kalau Bung Estu melihat ya?
2: Iya, balik lagi ini ke individunya tadi, apa yang dikatakan oleh pelatih, karena dalam situasi seperti ini tekanan mental kan tetap luar biasa, baik itu di Jerman maupun di Paraguay, tapi bagaimana si individu ini bisa mengatasinya. Dan itu terjadi Jussi Kanale sama-sama back dengan Jonathan Tah sebenarnya, tapi tendangan Jussi Kanale cukup bagus gitu. Sebenarnya kalau dalam kondisi lebih tenang mungkin Jonathan Tah lebih bisa mengarahkan bola, tetap balik lagi ini penalti ya, ini penalti yang tidak bisa di tidak bisa diprediksi dengan hanya dengan satu atau dua faktor saja, karena banyak sekali faktor, dan termasuk kalau ngomongin percatatan probabilitas ya kebetulan mungkin terjadi seperti itu. Tapi kalau balik lagi ini per individu seperti apa, tapi yang terus terang memulai pertandingan ini dua pelatih memberikan statement yang berbeda, yang satu lebih ke arah yang meningkatkan mentalitas dengan Gustavo Alfaro mengatakan bahwa timnya siap mengalahkan juara dunia untuk ketiga kalinya di momen yang sama menuju Piala Dunia ini, ada mereka mengalahkan Argentina dan
3: Brazil
2: kualifikasi. Sedangkan dari Jerman sendiri ketika mereka kalah dari Ekuador, kritikan tajam itu masuk ke tim, bahkan ada omongan para pemain bahwa mentalitas mereka agak terganggu.
3: Padahal biasanya dibilang dengan terkenal dengan mental baja Jerman itu ya.
2: Tapi itu dicoba dikelirkan oleh Nagelsmann, tapi biasanya kalimat pertama itu yang lebih membekas ya dibandingkan kedua. Gitu. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap backroom dari Jerman sendiri. Dan tapi kalau lihat catatan di 2026 ini sendiri, memang Jerman lini belakangnya sangat rapuh. Ini sebelum turnamen Piala Dunia mereka menang 6 kali, tapi tidak, nyaris tidak pernah clean sheet, hanya sekali clean sheet. Artinya ini belakang mereka memang bermasalah gitu. Jadi wajar, apalagi kehilangan Nico yang di pertandingan lawan Pantiga dengan cedera terus pulang lebih awal, ini juga berpengaruh bagi pakem pertahanan Jerman, karena pakem pertahanan Jerman sempat dua pertandingan awal menang lawan Curaçao 7-1 melawan Pantiga 2-1 dengan
3: Jadi memang ini sebenarnya sesuai juga dengan beberapa pernyataan sebelumnya ya, kalau di sejak menang 2014 Jerman ini mengalami periode transisi yang cukup sulit begitu ya. Waktu di Qatar juga periode lalu 2022, 2018 juga di Rusia juga nampak memang Jerman tidak seperti yang biasanya begitu ya.
2: Jadi setelah mereka menang dari di final di Brazil ya lawan Argentina, mereka tidak pernah lagi lolos fase grup. Di 2018 cuma menang sekali, di 2022 juga demikian, bahkan 2022 mereka dikalahkan oleh timnya STY waktu itu ya, Kazakhstan gitu. Itu yang jadi salah satu memorable bagi orang Korea, walaupun akhirnya ketika pulang ke Korea juga dilempar kayak kemarin Myung Bo
3: sampai harus pergi ke rumah lain begitu ya.
2: Jadi ternyata netizen sana, bukan nanti saja, publik langsung sana,
3: publik ya,
2: cukup
3: fanatik terhadap bola itu sungguh sangat besar begitu. Tidak
2: hanya via media sosial tapi langsung didatengin gitu ya, mengerikan menurut saya gitu. Tapi balik lagi, ini sepak bola gitu, dan kembali lagi kalau hasil pertandingan dari ini, Jerman mungkin secara sejarah mereka 4 kali memenangi penalti di Piala Dunia hasil gugur, sedangkan Paraguay baru sekali sebelum menang lagi. Tapi ternyata kali ini sama-sama tim dengan rekor baik di penalti dari babak gugur, ternyata Paraguay yang lebih beruntung lah. Kenapa saya mengatakan beruntung? Karena penalti ini faktor lucknya sangat tinggi.
3: Oke. Dan kira-kira nanti Paraguay akan bertemu dengan siapa?
2: Kalau di kita harus cek dulu, kalau di apa namanya di
3: 16
2: Bagan ya, di Bagan. Yang pasti
3: ada unggulan-unggulan Prancis?
2: Iya, salah satunya kan yang kemungkinan besar kan Prancis, yang akan bertemu dengan Prancis dan ini akan menarik ya, kalau memang bertemu dengan tim unggulan lagi gitu. Tapi kan kita juga belum tahu, siapa tahu Prancis yang tidak bisa melaju, kita kan
3: karena kembali lagi ya, bola itu bulat begitu ya. Tadi probabilitas bisa di mana saja. Gimana,
2: Jepang unggul dulu, ternyata Jepang juga belum bisa menang gitu, dan ini menurut saya ini akan kita tunggu lawan selanjutnya ketika tim-tim ini akan bertemu lagi. Banyak tim ya yang masih akan banyak kejutan lah di 32 besar ini.
3: Baik, kalau begitu Bung Estu, nampaknya kita harus menutup terlebih dahulu ini untuk tetap memberi semangat kepada para supporter Jerman pagi hari ini. Dan demikian tadi beberapa ulasan pertandingan yang disampaikan oleh Bung Estu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3, dan kita tunggu di lain kesempatan Bung Estu ada di sini lagi, kita sama-sama ulas permainan. Dan inilah akhir dari babak 32 besar antara Jerman melawan Paraguay, dan dimenangkan oleh Paraguay dengan dramatis adu penalti tadi.
2: Benar.
3: Dan juga dengan kedudukan 4-3 ini juga membuat tim Paraguay nampak kuat di Piala Dunia 2026.
2: Ya, yang pasti Paraguay menunggu pemenang antara Prancis Swedia. Mungkin agak ada kejutan dari Swedia, tapi kita tahu Prancis juga sangat kuat di fase grup. Tapi kita lihat, saya sih masih berharap banyak kejutan. Walaupun jagoan saya tetap harus final gitu. Namanya juga jagoan ya.
3: Ini sejak awal nih ya, so, begitu Paraguay menang nih saya lihat udah mengangkat tangan. Dan demikianlah hasil dari pertandingan. Kami juga masih akan terus menghadirkan pertandingan selanjutnya, Belanda melawan Maroko tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan bersama-sama di Indonesia Menyapa Pagi dan jelang Warta Berita pukul 7.
10: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Paraguay.